0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor. Okey, baik. Ramai hari ini yang berkongsi cerita dengan saya di WhatsApp. Terima kasih yang berkongsi cerita. Razi dari Seremban. Saya beranikan diri memohon jawatan yang saya rasa saya tak layak. Tak sangka saya diterima dan sekarang dah 3 tahun bekerja di situ. Alhamdulillah. Dia kadang-kadang kita keyakinan diri tu kadang rendah sedikit. Sedikit rendah kan. Tapi dalam masa yang sama kita nak perkara itu kita dapat ataupun kita lakukan. Jadi tak apalah, kuatkan semangat kan. Seperti penalti, mana nak tuju, kanan, kiri, atas, bawah, tengah kan. Jadi untung sambut apa orang kata, untung sabut timbul kan. Untung sabut timbul. Jadi insyaAllah cuba je. Aina dari Ipoh, saya ambil keputusan menjaga ibu yang sakit sepenuh masa walaupun terpaksa berhenti kerja. Duit boleh dicari, masa dengan ibu tak boleh diulang. Alhamdulillah. Semoga awak dipermudahkan urusan awak. Jom kita layan lagu World Cup, Dai Dai Shakira. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
0: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Telik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya, DJ Ahad, di Weekend Wake Up. Tajuk sembang bola pagi kita hari ini apa? Penalti. Hidup bagaikan sepakan penalti. Apakah keputusan paling berani anda pernah lakukan? Dia memang, kalau sepakan penalti ni, hanya yang berani saja yang akan ambil. Tengok macam berita yang kita baca, kisah tentang pemain Jerman, Goretzka, dia tak nak mengambil sepakan penalti. Kan? Jadi dia akhirnya dia pemain pertahanan yang ambil penalti dan melambung tinggi. Tengok pula pada pemain Australia yang berumur 18 tahun, dia gagal dengan penalti dia semalam, tetapi orang memujinya. Memuji kerana apa? Kerana keberanian dia untuk mengambil risiko. Umur 31, banyak pengalaman, pernah menang Champions League tapi tak berani. Tapi yang berumur 18 tahun ini berani mengambil risiko. Itulah dia penalti dalam kehidupan kita. Terkadang kita tak tahu mana jawapan yang paling betul untuk kita ambil. Apa keputusan yang paling betul untuk kita ambil. Tapi kita nekat juga untuk buat keputusan itu. Seperti yang Aina dari Ipoh, orang Ipoh. Wah, rindulah Ipoh. Saya ambil keputusan menjaga ibu yang sakit sepenuh masa walaupun terpaksa berhenti kerja. Duit boleh dicari, masa dengan ibu tak boleh diulang. Itu dia Aina dari Ipoh. Firdaus daripada Melaka. Orang Melaka, saya berani belajar memandu motosikal semula selepas pernah terlibat dalam kemalangan. Rasa takut memang ada, tapi saya tak nak takut, itu kawal hidup saya. Mantap. Mantap Firdaus. Dia trauma dia tu sangat kuat lagi, tapi dia ambil keputusan untuk buat juga. Mira daripada Kuching. Orang Kuching. Saya mula berniaga secara online walaupun langsung tak pandai buat live. Hari pertama seorang pun tak beli, tapi saya teruskan. Sekarang saya dah ada pelanggan tetap. Mantap. Okey, baiklah, jom kita teruskan dengan lagu. Lagu apa ni? Lagu apa? Jom kita lagu World Cup yang sangat orang suka. Waka Waka. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Selamat FM Radio nombor 1 Orang Selangor 100.9 MHz di radio. Dan anda juga boleh dengarkan kita di RTM Klik, betul-betul percuma. Dan juga anda boleh join live TikTok Selangor FM. Boleh sembang-sembang dengan saya. Okey, baik. Tentang hidup bagaikan sepakan penalti, apakah keputusan paling berani anda pernah lakukan? Hakim dari Sungai dari Sungai Besar, keputusan paling berani saya ialah kembali berniaga selepas bisnes pertama gagal. Malu, memang malu, tapi saya tak nak kegagalan itu jadi penamat cerita hidup saya. Tak perlu malu sebab anda berusaha. Okey, baik. Nurul daripada Kelang, saya berani berpindah ke bandar baru tanpa kenal sesiapa demi peluang kerja yang lebih baik. Awal-awal memang sunyi, tapi sekarang saya bersyukur sebab hidup lebih stabil. Alhamdulillah, kita hijrah. Hijrah ni insyaAllah, kan? Nah, pasal kalau kita niat hijrah seperti Nabi berhijrah, insyaAllah ada baiknya. Kumar daripada Kelang. Oh, orang Kelang lagi. Okey, Kumar, saya nekat berhenti tabiat merokok selepas hampir 20 tahun. Susah sangat pada mulanya, tapi itu antara keputusan paling berani dan paling berbaloi yang pernah saya buat. Mantap lah, Kumar. Okey, Rose daripada Shah Alam. Saya berani memaafkan orang yang pernah mengecewakan saya. Bukan sebab mereka betul, tapi sebab saya nak hidup dengan hati yang lebih tenang. Baik, mantap Rose, mantap Rose. Jadi, kesimpulan tentang tajuk ini, hidup memang ibarat sepakan penalti. Ada yang berjaya, ada yang tersasar. Tapi yang membezakan kita bukan berapa kali kita jatuh. Sebaliknya, keberanian untuk tetap melangkah dan mencuba. Setiap keputusan berani yang kita ambil dari hari ini mungkin menjadi titik perubahan yang membuka jalan kepada kehidupan yang lebih baik. Jadi, jangan takut untuk mengambil sepakan dalam hidup, kerana peluang selalunya berpihak kepada mereka yang berani mencuba. Tak cuba, tak tahu. Tak cuba, tak berjaya. Baik, jadi saya settle dah. Dah selesai dah kopi bola pagi kita hari ini. Itu kesimpulannya. Jadi kita harus terus berani untuk melangkah. Walaupun sepakan penalti itu 50-50 antara hidup dan mati, tapi kita perlu kan jawapan dalam kehidupan kita. Jom, Colors, lagu untuk World Cup 2018. Selangor FM, Radio 21, Orang Selangor.

0: Pada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Baiklah, sebentar saja lagi pada jam 9 pagi kita akan ikuti utama 9 pagi dari bilik berita RTM. Baik, jadi sebelum itu, jom kita terus berhibur Ayahku dan Akasawan. Kembara Selangor FM, Radio 21, Orang Selangor.

PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tebatan banjir akan dipercepatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

Selangor FM, pilihan tepat untuk anda, warga Selangor. Apa khabar? Pagi-pagi ni, apa aktiviti yang anda sedang lakukan? Apa sahaja aktiviti yang anda sedang lakukan? Lakukan dengan berhati-hati. Jika nak berjoging, panaskan badan dahulu, renggangkan otot dahulu. Jangan sampai kita nak beriadah tapi mendatangkan kecederaan kepada kita. Sedikit berita daripada Selangor. Persatuan Peniaga Gesa, PMKS, rebut bantuan kerajaan negeri. Peniaga, perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS, khususnya dalam komuniti Cina, digalakkan memanfaatkan pelbagai bantuan yang disediakan kerajaan negeri menerusi pakej pengukuhan dan daya tahan Selangor Fasa 2 bagi menghadapi cabaran ekonomi susulan konflik di Asia Barat. Pengerusi Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Klang, Datuk Jeffrey Tan berkata, usahawan yang layak tidak seharusnya teragak-agak untuk memohon bantuan kerana inisiatif berkenaan terbuka kepada semua tanpa mengira kaum. Beliau berkata pakej itu memberi tumpuan kepada golongan yang benar-benar memerlukan dengan syarat pemohon memenuhi kelayakan serta melengkapkan dokumen yang ditetapkan. Bantuan ini terbuka kepada semua yang layak. Jadi masyarakat termasuk peniaga Cina tidak perlu mengambil sikap tunggu dan lihat. Jika menghadapi masalah aliran tunai atau memerlukan pembiayaan, mereka perlu tampil mendapatkan maklumat dan memohon bantuan, katanya. 209.26 juta bantu rakyat hadapi cabaran ekonomi di negeri Selangor. Ini yang diumumkan oleh Datuk Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari. Jadi kepada PKS-PKS semua, peniaga mikro, kecil dan sederhana, PMKS, pastikan ambil kesempatan ini. Alhamdulillah, kerajaan negeri Selangor cuba membantu peniaga-peniaga kecil ini. Jadi jangan hanya menunggu, merungut, jangan. Cari maklumat. Dapat maklumat, usahakan hingga dapat. Jadi sekarang, segmen muzik tanpa henti, saya tinggalkan anda dengan lagu Tanya Tuhan, Yoni Boy dan Malik. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Muzik tanpa henti.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Muzik tanpa henti.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Muzik tanpa henti.

0: Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap lawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Musik tanpa henti.

0: dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dijangkakan tiada hujan, manakala petang ribut petir di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian buletin 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Bersetinggi Cepat dan Mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan tugas. Saya pegawai petugas pagi di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 4 Julai 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 5 Julai 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman, di Negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 3 kes, iaitu 1 kes kebakaran pondok, 2 kes kebakaran rumah. Seterusnya kami menerima 5 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 15 kes yang melibatkan kebakaran hutan, belukar dan sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran elektrik, meteorik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 11 kes, manakala panggilan kecemasan penyelamatan atau operasi menyelamat sebanyak 8 kes yang melibatkan pintu terkunci dan cedera di hutan. Panggilan kecemasan jenis himas pula sebanyak 61 kes. Untuk makluman, kami tiada menerima kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah kesusahan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 103 kes panggilan kecemasan. Sekian saja laporan harian dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni, pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
2: Itu dah tadi saya mulakan Rock Republic dengan dua lagu. Satu lagu tempatan dan satu lagu antarabangsa daripada Amy Search, Gitar Amasita dan juga daripada Lenny Kravitz. Are you gonna go my way? Okay, baiklah. Semoga ceri-ceri saja dengan lagu-lagu rock yang saya seleksi hari ini. Baiklah, tak terlalu ganas sangat kan. Yang penting kena enjoy dan headbanging tu kena ada sikit-sikit bagi pengubat pening kepala. Jom kita teruskan lagu daripada band tempatan Sigma Replacement, Realistic. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap lawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: Baiklah, kita banyak mainkan promo tentang World Cup kan. Okey, jadi saya nak ingatkan anda, tentang jadual perlawanan esok. Jadual perlawanan esok memang walaupun dia ada dua saja perlawanan macam hari ni kan, dah tak ada game kan, dah boleh tengok game ulangan je kan. Tapi I say man kan. Tapi walaupun ada dua perlawanan, tapi perlawanan yang sangat yang memas saya pasti perlawanan yang agak sengit dan sengit. Perlawanan antara pasukan Brazil menentang Norway pada jam 4 pagi. Oi, nak pergi ke Ojo ni. Dan perlawanan kedua pada jam 8 pagi antara Mexico menentang England. Tuan rumah menentang England. Ni dua-dua game best ni, padu ni. Di mana yang boleh tengok? Yang pukul 8 boleh tengoklah. Dah sampai office. Sampai ofis pukul 7, okey. Kan? Ini pukul 4 pagi punya game. Brazil Norway ni apa cerita ni? Apa cerita ni? Boleh tengok tak boleh tengok? Tak apalah. Boleh tengok tak boleh tengok? Janji rock. Okey. Baiklah, jom kita teruskan dengan lagu. Satu lagu ciptaan daripada Datuk M. Nasir kita. Yang birthday boy kita. Okey. Jom kita dengarkan. Tinggalkan satu peluru. Selangor FM, Radio Nombor 1, Rockers Malaysia.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.

Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Itu dah tadi. Dua lagu yang saya siarkan untuk anda. Everything, Alanis Morissette. Suara dia. Victory Group pun setuju. Kan? Kami berdua dah ambil kata sepakat mengatakan Alanis Morissette punya suara lagi padu daripada suara Rock Lily. Rock Lily. Bukan jitu. Abang jitu jangan marah-marah. Jangan mengajuk. Okay. Baiklah. Jadi, jom seterusnya untuk Rock Republic ni. Saya akan menampilkan band-band tempatan yang kurang dikenali di industri, tapi mereka sangat aktif di pentas-pentas rock. Jadi itu tujuan saya. Jadi kalau anda bila dengar nama band yang kurang dikenali tapi anda dah dengar lagu dia, ni lagu dia sedap juga. Terus follow rapat mereka di media sosial. Jom kita dengarkan daripada satu band tempatan, Victory, Kalimah Yang Sempurna. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Baiklah, anda masih lagi bersama saya di Weekend Wake Up segmen Rock Republic. Oh, tadi lagu daripada Billy Idol, Rebel Yell. Uish, lama gila tak dengar lagu tu. Sebelum itu, kita dengarkan tadi lagu Kalimah Yang Sempurna daripada Victory Band. Baiklah, jadi sekarang saya nak mengajak anda. Jom kita dengar lagu dah lama sangat tak dengar. Tapi oleh kerana bulan depan adalah bulan kemerdekaan, jom kita dengarkan lagu dari ekspedisi Selendang Merdeka. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

0: Do revolucí se trusnie. Srepas mucitos car fenomena. Kini, pentas pecita an paling berprestij. Kini, kembali. Junia Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Buat anda yang fans Black Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Itu dia. Aha, lagu daripada Yan Zain dan Mei, Resah. Sebelum itu kita dengarkan Sweet Charity, Hilang Gelap Terbitlah Terang. Okey. Jadi, sekarang saya dah sampai ke penghujung konti saya. Selepas ini saya akan pass baton kepada DJ Anis. Jadi, untuk dengan DJ Anis nanti dengan dalam chill weekend, anda enjoy-enjoy lah dengan seleksi-seleksi lagu DJ Anis yang mesti padu-padu. Saya nak ingatkan, suka saya nak ingatkan, untuk malam ini jangan lupa kita ada sembang bola dunia bersama dengan Abang Long dan dua tetamu. Dia akan sembang tentang perlawanan hari ini dan perlawanan esoknya. Untuk esok jangan lupa di RTM antara pasukan Brazil menentang Norway pada jam 4 pagi, Mexico menentang pasukan England pada jam 8 pagi. Kedua-duanya secara langsung di TV OK dan Sukan Plus. Baiklah, jom saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menemani saya daripada jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari hingga sekarang. Jadi, saya ucapkan terima kasih. Jaga diri baik-baik. Terus rock dan jaga diri baik-baik. Semoga anda diberi kesihatan yang baik, dirahmati Allah selalu. Terima kasih juga kepada yang bersembang dengan saya di TikTok Selangor FM. Jom, selamat berhujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rock Republic di Weekend Wake Up. Pilihan lagu Rock Republic di Weekend Wake Up 10 pagi hingga 12 tengah hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari bersama Anis. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra No. 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Bestie Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: Anis akan Chill Weekend anda 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat. We'll be right back.

Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum Wasallam. Selamat berhujung minggu kepada anda. Selamat merehatkan minda. Lepas tu selamatlah mencipta memori yang indah. Lakukan perkara yang anda suka, kan? Dengan perkara yang anda cintai dan juga yang anda hargai, okay? Dan kepada anda juga, ya, selamat berhujung minggu bersama dengan keluarga yang tersayang. Sambil saya Anis temankan anda setelah tadi bersama dengan Ad.

0: Zebie untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.

dalam pada mungkin dengan aktiviti anda. Tinggal tinjau juga manalah sekecil anda, manalah keluarga yang tersayang. Kenapa eh? Sebab yang baru je berlaku kat dalam negara kita, okay, di Pangsapuri Ceras. Apa yang berlaku kat Ceras tu? Seorang kanak-kanak perempuan ya berusia 8 tahun dirogol oleh seorang penganggur berusia 49 tahun. Lepas tu nak tutup mulut budak perempuan tu, perogol tu bagi RM3. Tapi telah pun ditangkap dan dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun. Itulah ya. Bengang pula kita yang mendengarnya. Ya, 10 tahun. Masa depan budak perempuan tu dah hancur dah kan. Jadi kita kena tengoklah macam mana dengan ahli keluarga kita kan. Walaupun sibuk anda mencari rezeki, calling-calling juga, update status kat rumah tu macam mana ke kan. Dan kepada anda, semoga keluarga dan diri anda dalam keadaan yang terjamin keselamatannya selalu. Amin.

0: Saya kacau Dato' Awi. Saya WhatsApp dia, bang, ucapan sikit. Birthday girl, birthday boy, Julai ni, ha?
1: Moga sentiasa dalam lindungan Allah, sehat, bahagia dan melimpah ruah rezeki. Selamat hari jadi sejati.
0: Sporting je Dato' Awi. Okay, apa pun beranda yang menyambut hari jadi bulan Julai ini, ya, semoga apa yang anda idamkan, apa yang anda hajatkan akan termakbul. Okay, dan sampai tu kalau nak berhilu dengan si Anis ni, ha, sayalah. Hai, salam kenal. Gimana tu? 019-33-04-4-25. Okay, ambillah. Kita teman berteman hingga pukul 6 petang.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Harus lah minat 4 tahun sekali kan, dia tak minat pun jadi minat. Tapi seronok apa tengok semua bersatu hati kan, lepak-lepak, tak kisah warna kulit, tak kisah bangsa, untuk saksikan bola beramai-ramai dan juga sokong pasukan kegemaran masing-masing. Okey, pelan yang terbaru, ya, bekas penjaga gol Spanyol, okey, Casillas menggesa FIFA. Dia nak suruh FIFA buat apa? Dia nak minta lah FIFA buat perubahan sikit kat struktur Piala Dunia. Katanya daripada sekarang ni kita perlu pergi kepada 64 pasukan. Jadi kalau 64 pasukan tu okey lah, untuk ke seterusnya lah pusingan 32 pula terbaik. Jadi apa pun berjaya ke untuk ubah peraturan, untuk ubah struktur Piala Dunia, kita nantikanlah pula untuk edisi 2030 nanti. Okey, apa pun kebenaran nak pergi orang kahwin tu, nak belanja sikit.

Selamat pengantin baru ya. Jika untuk anda yang telah pun berumah tangga, dah tarik handbrake, dah cuci tangan, insyaAllah berusaha lah untuk tidak lagi nakal. Ha, tak gitu. Ha, jadi itulah kita kata kita beriman kepadanya. Makanya tentulah akan diuji. Jadi kita kena kawal hawa kita, betul tak? Jadi semoga hubungan berkekalan seterahim bersama ke syurga yang abadi. Kepada anda, selamat tengah hari. Yang menyapa, sihat ke tu? Antaranya kita ada Cikgu Noli. Hello. Okey, katanya anda sekarang ada masa, tak tahu lah nak masak apa. Buntu juga tau. Masak menu yang ringkas-ringkas ni akhirnya. Sedap dan confirm habis. Betul. Saya kalau malas pun kan, durian kan tengah musim sekarang ni. Ambil misi. Betul, saya tumbuk je dengan cili padi dengan garam sikit. Nasi dengan tempoyak pun panas. Goreng telur je pun layan je. Alamak, bertambah-tambah pula. Biasa makan nasi rasa tau. Saya setengah senduk je. Tapi kalau bubur tempoyak, jahat. Kenapa? Tempoyak memang jahat. Dia boleh buatkan saya bertambah 3-4 pinggan. Kepada anda, macam mana pula minum anda? Apa makan hari ni? Selamat macam selera, okay? Ada Mbak I juga, ada A. Husin yang berada di Kuala Lumpur. Dan untuk anda yang menyapa, semoga dalam keadaan yang sihat. Nanti nak dengar lagu Hindustan. Dengar dulu, Cinta Tersimpul Rapi. Rapi ke?

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim menyeru seluruh rakyat Johor supaya pulang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor 11 Julai ini. Beliau berkata, mandat perlu diberikan kepada calon-calon PH yang berintegriti, amanah serta komited berkhidmat untuk seluruh rakyat tanpa mengira kaum atau latar belakang. Menurut Dato' Sri Anwar, Johor memerlukan barisan kepimpinan yang bukan sekadar pandai menabur janji. Sebaliknya, berani bekerja, menyelesaikan masalah rakyat serta membawa negeri itu ke arah kemajuan yang lebih mampan. Hari pengundian PRN Johor ditetapkan pada 11 Julai, manakala pengundian awam berlangsung pada 7 Julai. Untuk perkembangan kempen hari ini di Johor, kita bersama Taufik Salimin di Dewan Undangan Negeri Dun Macap dan Layang-Layang. Taufik?
1: Baik, terima kasih. Kempen Pilihan Raya Negeri Johor yang memasuki hari ke-9 hari ini terus berjalan lancar dan berlangsung dalam suasana penuh harmoni. Dan hari ini, kempen Pakatan Harapan dibantu Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang memulakan hari kempen dengan bersarapan bersama-sama masyarakat Dun Layang-Layang di Warung Pak Din, Kampung Sari, Simpang Renggam, Keluang. Sesi itu berlangsung dalam suasana cukup meriah dihadiri ribuan jentera dan juga penduduk sekitar. Terdahulu, Perdana Menteri tiba pada jam 8.40 pagi diiringi dua calon Pakatan Harapan bagi kerusi N26 untuk Macap, iaitu Nur Hafiz Roslan dan juga N27 Layang-Layang Guna Balakrishnan, sekaligus menyuntik semangat luar biasa kedua-dua calon ini untuk meneruskan kemarahan kempen yang berbaki 5 hari lagi. Menerusi pertemuan yang cukup bermakna ini, pengerusi PH itu sempat menitipkan pesanan-pesanan menarik yang meniupkan semangat kedua-dua calon untuk terus berkempen sehingga detik terakhir. Antara pesanannya, bekerja bersungguh-sungguh dan sentiasa beramal soleh atau mengamalkan kebaikan dalam melaksanakan tugas untuk rakyat. 11 Julai nanti, dia macam yang saksikan pertembungan satu lawan satu antara Nur Hafiz menentang penyandang kerusi itu, Dato' Onn Hafiz Ghazi, manakala perlawanan tiga penjuru akan berlaku di Dun Layang-Layang melibatkan PH diwakili Guna Balakrishnan, calon Perikatan Nasional yang juga penyandang Abdul Muttalib Abdul Rahim dan calon BN Chua Jiabun. Sekian saja laporan daripada saya, Taufik Salimin, kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Macap Nur Hafiz Roslan berkata, kehadiran pengerusi PH itu bukan sahaja memberi motivasi kepada calon dan jentera parti, malah memperkukuh gerak kerja kempen menjelang hari pengundian.
2: Dengan kedatangan PMX bagi tadi, bagi saya sendiri di N26 Macap, kita akan bergerak lebih semangat dan bersama dengan keseluruhan jentera menyantuni seluruh masyarakat, sebab kita nak berkongsi bahawa kami calon-calon Pakatan Harapan, terutama di N26 Macap, betul-betul ingin bekerja dan berbakti, berkhidmat kepada masyarakat.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Layang-Layang Guna Balakrishnan berkata, kehadiran Perdana Menteri dijangka memberi impak positif terhadap kempennya. Katanya, peluang Perdana Menteri turun padang dan bertemu masyarakat setempat mampu meningkatkan keyakinan pengundi sekaligus membantu memperkukuh kempen PH di kawasan berkenaan.
3: Definitely dia akan membantu untuk kempen saya, pasal Perdana Menteri yang turun untuk berkempen untuk saya, dia jumpa masyarakat tempatan. I hope lah it will be very helpful for my campaigning period.
0: Guna Balakrishnan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sokongan kepada Amanah Ihtiar Malaysia AIM terus dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar. Langkah itu dapat memastikan tiada rakyat yang tercicir daripada bantuan disediakan pelbagai agensi kerajaan. Beliau menyifatkan AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain di dunia, dengan perbezaan utama terletak pada kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam.
4: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama, sebab faedah yang dikenakan 12%, 15%, ada yang lebih kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ihtiar yang dia mulakan, tapi tak sama, sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 buat kali pertama secara serentak di seluruh negara pada 6 hingga 8 Oktober ini. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mamat berkata, pentaksiran

0: itu melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains selain Bahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Beliau berkata instrumen pentadbiran dibangunkan secara berpusat bagi memastikan standard yang seragam di seluruh negara. Manakala skrip jawapan akan diperiksa oleh guru mata pelajaran masing-masing berpandukan skema pemarkahan yang disediakan. Mekanik konvensional disaran memanfaatkan silibus kenderaan elektrik EV dan teknologi automotif hibrid yang diperkenalkan kerajaan bagi meningkatkan kemahiran serta memastikan mereka kekal relevan seiring perkembangan pesat industri automotif. Pengamal industri automotif negara dan antarabangsa, teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail berkata, pensijilan khusus dalam bidang EV yang diwujudkan menerusi sistem persijilan kemahiran Malaysia membuka peluang kepada mekanik sedia ada untuk meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Katanya, inisiatif itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada tenaga kerja automotif, malah membantu memenuhi keperluan industri yang kini semakin beralih kepada teknologi elektrik.
1: Kalau kita tengok pensijilan kemahiran Malaysia, dia dah ada satu tahap tunggal di mana memang fokus untuk EV. Okay, jadi pengenalan silibus-silibus tersebut tentunya memang bermanfaat untuk mekanik sedia ada untuk naik taraf potensi diri untuk adaptasi dengan perubahan teknologi EV ni lah.
0: Teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Semangat berpasukan menjadi kekuatan utama Mexico menjelang aksi menentang England awal pagi Isnin. Jurulatih Mexico, Javier Aguirre, berkata beliau memilih pemain yang sanggup mengetepikan kepentingan diri demi kejayaan pasukan. Beliau bagaimanapun mengakui penyerang England, Harry Kane, merupakan antara pemain terbaik dunia dan perlu dikawal secara berpasukan. Sementara itu, jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin barisan pertahanannya mampu mengekang penyerang Norway Erling Haaland menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Jelasnya, pemain seperti Gabriel Magalhães dan Martinez sudah beberapa kali berdepan Haaland di peringkat klub, sekaligus tidak memerlukan pelan khas untuk mengawalnya. Brazil akan menentang Norway awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengkritik institusi antarabangsa yang didakwa gagal menghentikan tindakan Israel ke atas rantau itu. Tuduhan tersebut berikutan tindakan badan berkenaan terus berdiam diri walaupun Israel secara terbuka bercakap mengenai pembunuhan secara bersasar. Menurut agensi berita Anadolu, pertubuhan yang dipercayai memperjuangkan hak asasi manusia sepatutnya menghalang tindakan sedemikian. Namun sebaliknya, sokongan politik dan logistik diberikan badan tersebut. Dakwanya, Israel bertanggungjawab terhadap banyak krisis dan ketidakstabilan di Asia Barat. Gempa bumi Venezuela, Hospital Medan Kendalian sebuah pertubuhan bukan kerajaan Amerika Syarikat telah merawat kira-kira 400 pesakit dan melaksanakan hampir 30 pembedahan sebelum operasi diserahkan secara berperingkat kepada doktor tempatan. Antara pesakit ini termasuk seorang mangsa yang terselamat selepas terperangkap bawah runtuhan. Mangsa kini sedang menjalani rawatan akibat patah tulang rusuk serta beberapa kecederaan serius pada bahagian kaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Mawaddah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'alna bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya akramal akramin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad al-fatih لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita sentiasa memanjatkan, merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Taala di atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, lebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Dan kita kena sentiasa berdoa dan sentiasa berusaha agar Islam dan iman yang ada pada kita ini sentiasa kekal, sehinggalah bersama dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Taala, sehinggalah kita mati mengada Allah Subhanahu wa Taala, insya-Allah. Amin. Alhamdulillah, pada malam ni kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Taala sekali lagi untuk kita sambung kitab kita Tanbihul Ghafilin, yang mana masih lagi dalam tajuk cerita tentang al-babul awwal fi unqubatil tariki salah. Bab yang pertama pada menceritakan tentang akibat orang yang meninggalkan sembahyang. Dan kita dah lalu 15 perkara azab yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW, dijanjikan oleh Allah Ta'ala yang akan menimpa orang yang meninggalkan sembahyang. Bahkan juga termasuk di kalangan orang-orang yang mengambil ringan tentang sembahyang. Seterusnya kita dah berhenti pada pertemuan yang lepas juga tentang kelebihan bagaimana kalau kita sembahyang subuh berjamaah secara 40 hari berturut-turut, betul ya? Dilepaskan daripada kita, diberi dua kebebasan. Apa dia? Bebas daripada api neraka dan bebas daripada sifat munafik. Kan. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW, Nabi kata siapa yang sembahyang subuh secara berjamaah kemudian dia menunggu, menunggu sehingga matahari terbit, tapi bukan tunggu sajalah, tidur ke apa ke kan, tidur kat rumah boleh kan, tapi berzikir, maka pahalanya adalah seperti mengerjakan apa dia? Mengerjakan umrah. Dan juga banyak lagi kelebihan yang telah kita baca pada pertemuan yang lepas. Macam mana kita berhenti tentang bagaimana hadis Nabi SAW, Nabi ibaratkan sembahyang 5 waktu seperti kita mandi 5 kali. Seperti orang yang mandi di depannya yang mengalir di rumah aja ada sungai yang mengalir. Dan kita mandi dekat sungai itu 5 kali satu hari. Sehingga Nabi SAW bertanya kepada sahabat, ada tak lekat debu-debu ke, daki ke, kotoran pada badan orang yang mandi 5 kali itu? Maka para sahabat kata, mustahil lah. Maka tak adalah daki-daki yang melekat pada badan orang yang mandi sampai 5 kali itu. Macam itulah perumpamaannya orang yang solat. Tapi kalau kita solat, kohor tak baik. Kata kohor-kohor ni banyak lorak utara. Kan? Tapi kita solat, tapi tak ada kesan. Kita solat, apa panggil? Teretulah panggil. Ni nasihat untuk diri saya jugalah kan. Bukan nasihat untuk tuan-tuan saja, tak. Dia sama-sama kita kongsi. Tapi kalau solat macam tu juga, mesti ada something wrong somewhere. Tu dia bahasa orang putih. Kalau kita sembahyang, tak ada apa perubahan pun pada diri. Sembahyang, tapi tak ada apa-apa peningkatan pun yang berlaku kepada diri kita. Kita bukan tengok orang ni, dia rajin sembahyang, tengok tak ada apa. Bukan. Kita nak tengok pada diri kita. Kita ni sembahyang rajin dah. Sembahyang tak berhenti dah. Sembahyang ni memang duk buat dah. Tapi kenapa macam tu juga perangai? Ha kan? Kenapa macam tu juga perangai? Ataupun tak ada perubahan. Ataupun kadang-kadang tu lebih teruk lagi. Kan? Pasti ada benda yang perlu kita perhatikan. Pasti ada benda yang perlu kita perbetulkan. Sebab Nabi kata ni, Nabi janji. Nabi kata apa? Siapa yang semayang, seolah-olah lima kali waktu, lima waktu semayang ni, seolah-olah depan rumah dia ada sungai. Sungai tu mengalir elok. Bukan tasik, bukan kolam, bukan longkang. Mandi setiap kali, lima kali mandi. Kan? Mesti tak sempat nak busuk, bau badan tak keluar. Tak sempat keluar dah, mandi dah. Kan? Maka macam itulah perumpamaan solat. Maka macam itulah kita nak jadi macam tu. Kita ni berusaha hari-hari, biar sembahyang macam tu. Sembahyang, kesannya dapat jaga kita daripada buat dosa. Dapat hindar kita daripada berkekalan dalam melakukan dosa-dosa kecil, mengelakkan kita daripada melakukan dosa besar. Sebab itu hari ini cerita dia, kalau cuba ukubah tadiki solah ni, walaupun ceritanya orang yang tak sembahyang, tapi kita nak tengok perhatian tu juga pada orang yang bersembahyang juga. Sebab kadang-kadang kita berasa kita sembahyang lebih baik dari orang yang tak sembahyang. Betul lah kan, orang yang tak sembahyang dengan orang sembahyang bezanya banyak. Nabi sehingga umpamakan seperti orang kafir dan orang Islam, orang beriman dengan orang munafik. Bagaimana bezanya orang yang sembahyang dan tak sembahyang? Tapi dalam pada kita ni, alhamdulillah, ya Allah terima kasih, aku ni jadi orang sembahyang. Tapi baik tak aku? Cukup baik tak aku? Ataupun adakah sembahyang aku ni

0: boleh bawa aku masuk syurga. Haa, tu dia. Semayang kita ni, siapa boleh kata, ustaz, saya berani jamin semayang saya ni memang contoh semayang ahli syurga. Okay. Sayalah the best. Orang yang paling hebat semayang sayalah. Maknanya kalau kata saya angkat takbir Allahu Akbar, bidadari di syurga bertepuk tangan. Pak Imam semayang, Pak Imam semayang. Ah, tu dia. Dia angkat takbir Allahu Akbar, bidadari Allah Ustaz Luqman semayang. Ha, macam tu. Nak katanya, adakah semayang kita tu sampai macam tu? Ha, kan?
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

Para sahabat Nabi SAW, ada seorang sahabat ni yang pernah saya ceritakan sebelum ni. Tak ingat nama dia. Ha. Dia ni mati syahid di medan perang. Bidadari berlomba-lomba nak sambut dia. Ha ni dia. Ha, bidadari hak dalam dunia ni satulah kan, bidadari syurga ni menyambut. Maknanya kan, ada di kalangan amalan-amalan yang Allah Taala bagi, ha ni dia punya ganjaran sampai macam itu sekali. Jadi kalau kita balik renung, semayang aku ni semayang ahli syurga tak? Ha kan. Ha, kita dah sibuk kata orang ni dosa banyak ahli neraka, orang ni kita dah geleng tengok orang dia. Tapi kita tengok dia, kita geleng tak? Ha, tu soalan dia. Ha, kan? Ha, kadang ustaz tak sempat tengok diri kita, ustaz tengok orang lain pun dah tak larat boleh geleng dah. Ha, kan? Sebab kadang-kadang manusia ni dia banyak tengok orang dari banyak tengok diri sendiri. Ha, dia banyak tengok orang. Ha, tengok orang tu. Ha, aku okey lagi lah, aku datang juga semayang. Ha, tu dia buat macam tu. Tapi bila tengok jauh ke dalam diri kita sendiri, kadang-kadang bila fikir balik, ha, bila renung balik, Allahu Akbar. Ha, tu dia. Mana taknya angkat takbir Allahu Akbar, dan sate ayam, nasi goreng, nasi lemak semua keluar. Mana nak datangnya solat dambaan apa bidadari syurga kan? Macam mana dapat tu? Ha, tu yang kita nak jadi renungan. Kan? Jadi Nabi kata dah, Nabi kata sembahyang 5 kali kamu tak ada daki satu hari tu. Maknanya tak ada dosa masa tu. Habis kita contoh cukup lengkap kejap lagi Aisyah tutup dengan sembahyang. Kalau ada yang witir-witir, ada pula baca surah Al-Mulk lagi. Ha. Lepas tu kejap lagi singgah ke kedai kopi. Dia buka cerita baru. Ha, tu dia. Tadi dah bersih dah. Bersih dah tadi. Apa dia? Dia punya dosa-dosa tu bersih dah dengan sembahyang ibadah dia tadi tu. Ha, singgah kedai kopi, buka balik buku baru. Buka balik cerita dosa baru. Ha, tu dia. Kan? Maknanya, adakah solat tu betul-betul berjaya menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah? Ha, tu dia. Soalan dia untuk saya dan juga pada kita bersama. Ha, kan? Maka di situ kita tengok bagaimana Nabi SAW bagi gambaran orang yang sembahyang ni sampai macam tu sekali bersih dia daripada dosa. Ha, gitu. Kemudian bersabda Nabi SAW, "Idza tarakal 'abdu fardhan wahidan kutiba ismuhu 'ala babin nar." Siapa yang Nabi kata apa? Siapa apabila meninggalkan seorang itu akan sesuatu solat fardu. Satu je sembahyang tinggal. Maka menyuruh oleh Allah Taala menyurat nama orang itu pada pintu neraka. Ha, ada dah kita tempah nama kita dekat pintu neraka, na'uzubillah min zalik. Dan cerita daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ia adalah aku dengar sabda Rasulullah SAW bermula orang yang meninggalkan sembahyang itu bahawasanya berkata ia tiada baginya pada Islam dan tiada diterima oleh Allah Ta'ala tauhidnya dan imannya dan sedekahnya dan puasanya dan syahadahnya, telah lepaslah Allah Ta'ala daripadanya. Ha, ni dia. Orang yang tak sembahyang ni, buatlah amal apa pun, kita bimbang Allah tak panggil ataupun Allah tak terima amalan lain tu. Ha, sebab itu kita sebut sebelum ni, sebelum puasa. Ha, banyak orang sibuk nak jaga puasa ini. Ha, habis semua dosa-dosa tak buat. Ha, tiba-tiba sembahyang tak. Macam mana? Kan? Ha, bangun sahur bangun. Subuh, out. Ha, kan? Ha, tu dia. Ha, jadi macam mana? Jadi kata kat sini, maka buatlah pahala ke, iman dia ke, amalan dia, ibadah dia, sedekah dia, semuanya Allah tak terima. Lagi dan bersabda ia, bermula orang yang meninggalkan sembahyang padahal sihat badannya, maka tilik oleh Allah Ta'ala kepadanya dengan tilik rahmah. Oh ya ke? Ha, dan tiadalah tiliklah Allah Ta'ala baginya akan tilik rahmah dan baginya azab yang amat sakit, melainkan bahawa ia taubat ia daripadanya. Ha, kita ni kalau taubat semayang ni macam mana? Ha, buat semayang taubat. Ya Allah, aku bertaubat sebab aku tak semayang. Taubat bagi semayang orang yang tak semayang, selain daripada taubat minta ampun dengan Allah, qadha balik semayang dia yang tak buat tu. Ha, tu yang kata kalau contohnya umur 50 baru datang masjid, sebelum ni ha, 30 tahun tak semayang. Ha, kira lah 30 tahun kali dengan berapa? Kali 5? Kali apa? 30 tahun kali 12. Betul? Ha, 30 tahun kali 12 berapa? 12 kali 3, 36. 360, betul? Betul ke? Ha? Ha, ke kali 365? Kan?

0: kali dengan 5 pula.
1: Ah, tu dia.
0: Ah, sebanyak itulah semayangnya dia kena qada, tanda kata tanda kata taubat dia. Ha, betul. Macam mana kalau tiba-tiba mati tengah-tengah jalan? Tak apa, tak ada masalah. Kan Allah Taala yang tak ada kira, kamu tak kira, tak habis lagi qada dah mati dah. Bukan salah dia. Semua takdir Allah. Maka baliklah dia, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia dan dia terima segala amalan dia. Ha, begitu. Ha, cuma kita nak pesanlah, kan? Ha, maknanya kalau cukup-cukup start baligh ni dah memang kena, tak boleh tinggal sembahyang dengan sengaja. Biasanya kalau nak latih orang baligh ni boleh sembahyang, biasanya latihan tu bermula sebelum baligh. Ni yang bawa anak-anak kecil, bawa adik-adik. Ha, walaupun kadang-kadang dia orang ni memang bising, tapi kalau saya suka ada budak-budak. Sebab apa? Itulah yang akan meneruskan masjid kita ni. Ha, kan? Itulah yang akan menyambung bila kita tak ada. Ha, sebab itulah ada beberapa orang sahabat-sahabat kongsi macam itulah. Masjid kita ni yang menerus ni apa dia? Generasi selepas tu. Pasal apa? Masa kecil tu dibawa ke sekolah. Bawa ke masjid. Bukan bawa ke sekolah je. Bawa ke masjid. Ha, tu antara dia punya didikan tu. Maka alhamdulillah kalau ada anak kecil... Tapi pandai-pandai lah kita jaga, pandai-pandai lah kita pesan, kan? Ha, jangan berlari dan sebagainya. Dan bersabda Nabi SAW lagi, bermula 10 jenis daripada umatku diseksa akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dan disuruh mereka itu ke dalam neraka dan telah gugurlah daging muka dan mukanya itu. Maka sembah segala sahabat. Apakah jenis-jenis orang itu ya Rasulullah? Nabi kata di akhirat esok ada 10 jenis yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Sebelum campak ke dalam neraka tu pun daging-daging mukanya pun dah luruh dah. Apa dia? Yang pertama kata Nabi SAW, maka sabdanya orang yang zina sudah tuanya. Dah tua berzina. Macam mana dah tua berzina ni? Ada banyak pandangan lah, kan? Dah tua berzina satu. Yang kedua, dah kahwin berzina. Sebab biasa dia beza orang azib dengan muhsan. Muhsan ni orang yang dah kahwin. Gitu. Allahu Akbar.
2: Mawaddah. Dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12 tengah hari bersama Anis. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Besties Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: Anis akan Chill Weekend anda 12 tengah hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Simpan dan set dalam cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selamat petang. Selamat jumpa saya untuk Naim Kelimat. Sikitlah makannya tu. Macam sahabat kita yang berada di Sungai Nibong. Hai, selamat jumpa selera. Masak lemak cili api udang hari ni tau, dengan cendawan hitam. Wow, wow, wow. Menarik sedapnya tu. Teringat pula lah ya, jiran belakang rumah bagi pulut cendawan. Wah, dia pakai shiitake mushroom gitu. Anda pula macam mana hari ni, makan apa? Okey, antara yang teruknya apa juga, ada Rizal Ahmad yang berada di Sungkai. Okey, katanya ni, siapa pernah tak makan tempoyak goreng? Macam mana dengan anda? Kita biasa makan tempoyak yang yelah, yang fresh tu lah kan, ataupun masak lemak tempoyak ke, ataupun tempoyak patin ke kan. Tapi pernah ke makan tempoyak goreng? Resipi ni kongsikan oleh sahabat kita Rizal Ahmad yang berada di Sungkai. Katanya senang je. Tempoyak ikan bilis digoreng dahulu. Okey, tempoyak dengan ikan bilis digoreng dulu. Okey, lepas tu katanya cili api dengan cili besar kita tumbuk kasar. Lepas tu bawang putih kita ketuk-ketuk. Bawang besar juga dicampurkan dengan daun kari. Okey, bolehlah kita cuba nanti ya. Telah ada tempoyak goreng katanya. Kiranya macam kalau biasa kita makan tempoyak yang fresh tu, tapi kali ni kita goreng dulu. Macam tu. Terima kasih lah Liza Ahmad sudi berkongsi resepi. Abang-abang yang berada di Kajang, semoga sihat selalu, katanya mendengarkan 12.06 petang. Okey, happy-happy lah untuk kita katanya. Amin. Dek Husin berada di Kuala Lumpur. Mbak I, Cikgu Noli kita, katanya hari ni makan masak ikan kukus dengan air asam. Lepas tu sambal tempoyak memang favorite ni. Kita patah-patahkan je, tercolik-colik je. Gitu. Jadi untuk anda ya, sambil mungkin ada yang lewat sikit hari ni makan, rata-rata dah kenyang, boleh beritahu apa yang anda suka nak dengar. Okay.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Cakap pasal emosi, sememangnya sangat beremosi ya, walaupun dah berlalu dah. Kemarin punya game kan, Argentina dan juga Cabo Verde, tapi tak dapatlah dilupakan. Walaupun Argentina menang ya, dengan 3-2 ya, dengan Borges, Martinez dan juga Messi. Menewaskanlah 3 gol terhadap Cabo Verde ataupun Cape Verde, negara yang sama lah tu. Iaitu 2 gol yang dijadikan oleh Cabal dan juga Duarte. Tapi apapun, dalam masa cepu cemas tu, kalau tidak tu 2 gol, kalau dapat dijaringkan dah jadi 4-3 menang dah Cabo Verde. Tapi Argentina menang. Walaupun begitu, Cabo Verde ataupun Cape Verde menang dengan sangat bermaruah. Betul tak? Betul tak? Kepada anda yang tengok tu, terasa macam, wah, adakah Argentina akan pertama kalinya kalah? Negara yang terhebat dengan player yang paling hebat di dunia nombor 1 ada si Messi tu kan? Jadi apapun yang untuk perkembangan selanjutnya, insyaAllah ikuti dari masa ke masa di seluruh rangkaian RTM, di TV juga di radio dan tentunya di Selangor FM. Terima kasih kepada anda dengarkan kami. Nanti pukul 5.30 petang seperti biasa kita ada suara penyokong, dan sambil-sambil itu untuk sekarang ini kita ada apa?
2: Pilihan hujung minggu. Pilihan hujung minggu.
1: Sambil duduk pekena kopi petang-petang ni kan, matcha ke, teh ke, ke minum air suam je, takpelah jaga kesihatan, bagus. Kandazoo katanya first time cuba ni, kita lempak dekat Cowboy Cafe. Wow, kat mana? Boleh kita cuba nanti kan? Dan juga tadi katanya dah pun ke kebun, duduk pergi menjolok manggis, katanya dapatlah 40 biji. Wah, saya belakang rumah tu, ya Allah, ada beberapa pokok rambutan tu belum lagi habis dikerjakan. Nak kena berentap pula lah dengan semua api. Tapi itulah, apapun kepada anda juga, selamat berhujung minggu, aktiviti masing-masing mungkin. Apa khabar sis Liza Ahmad kita? Okey, dan juga untuk anda juga kalau nak berhilo-hilo, 019-33-04-425. Okey, beritahu kat saya lagu yang anda suka dan juga penyanyinya.

0: Sama diorang lagi bertajuk Bila Diburu Kenangan. Lagu telah diminta oleh Syam dari Kelandang Banting. Katanya cuaca baru je lepas hujan sekejap tadi. Ha, alhamdulillah tadi dah pun makan ayam kepuk sambal pedas. Nyam-nyam sedapnya.
1: Pilihan hujung minggu.
2: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Terusnya lagu terhadap terus sebab kita bertugas di Syam tu, ha? Cik Syarul semoga terhibur dan dengarkan lagu Like a Stone. Juga Diana, Yana katanya nak dengarkan lagu Alif Lam Mim. Ha, terima kasih tadi wish hari jadi katanya. So, sambil menanti kelahiran baby kita nombor 3 ni, ha? September, nak dengarkan lagu Alif

0: Itulah dia lagu bertajuk Alif Lam Mim. Okey, tak apalah kan, walaupun kita ni bukanlah warak sangat macam saing-saing kita yang lain kan. Tapi satu hari dapat baca satu surah pun dah okey kan, kan. Jangan ditinggal. Yang solat wajib tu lagi lah. Ni dah pukul 2.43 minit petang. Jom tunaikan Zuhur untuk Melum sebelum asal nanti pada pukul 4.46 minit petang. Okay, sahabat kita yang minta lagu, ramai ni yang boleh hello di WhatsApp Sepanjang FM. Anda pun boleh tau, saksi dengar orang minta lagu je. Mungkin anda pun ada lagu yang anda suka.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Apa khabar adik kilah kita? Anis, kita sedih. Kawan baik kita bakal berhijrah ke Kuala Lumpur. Nak sambung kerjanya bidang audit firm katanya. Alah, hai kilah. Takpelah, saya jadi kawan awak. Okey tak? Okeylah. Okey, nanti kejap kita nak dengarkan lagu yang telah diminta oleh adik kilah. Nak dengarkan lagu Wulan. Okey, lagu dari Iwan. Juga ada Marzuk Farhan dari Parit 12 Sungai Nibong, Skinchan. Nak dengarkan lagu Kangen Band. Yakin Cintamu Ku Dapat. Wow, tajuk. Okay, selain daripada itu juga ada Bunda Gerik kita nak dengarkan lagu Eni Zakri, Gundah. Baiklah, menanti anda selepas ini.

0: generasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:09. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut juniorinnovaton.rtf.gov.my.
1: Hujung minggu.

0: hujung minggu.
1: Itulah dia yang lagu terhadap minta oleh Marzu. Okay, Marzu, semoga terhibur ya. Dan untuk anda mungkin hari ini tengah boring tu, Amir beritahu kat saya, Amir, lagu apa yang anda suka. Macam kejap lagi nak dengarkan lagu terhadap minta oleh Kandezu Gunda juga. Okay, apa khabar sis Mariani kita? Katanya Mariani tengah dating ni, kita nak dengarkan lagu Badshah. Oh, Badshah, right. Hati-hati lah ya, jalan tu ha. Katanya nak hati. Maklumlah, ni kata insyaAllah masih lagi free kan LRT ni ha, sebulan ni. Betul, enjoy lah untuk anda. Mungkin tak tahu nak pergi mana, bolehlah pergi ke insyaAllah LRT percuma bulan Julai ini. Okay, dan apa pun ini, ada satu perkongsian eh. Ada seorang graduan Universiti Malaya tau. Okay, nama dia siapa? Nama dia Soy Wai Ching. Dia ni sebenarnya dah dapat dua rekod dunia tau, pemegang dua rekod dunia jenis. Yang menariknya, setiap tahun So Wai Ching ni dia ambil kapal terbang 80 kali tau. Macam tempat dia pergi. Kenapa? Sebab dia menawan tangga bangunan pencakar langit terkenal di seluruh dunia. Okay, daripada Empire State Building dekat New York tu, sampailah di Taipei 101, di Paris dan banyak lagi lah tempatnya tu. Jadi dia merupakan juara dunia. Okey, pelari menara nombor satu dunia sebenarnya. Okey, baru berusia 32 tahun. Jadi walaupun dia tidaklah sepopular kita punya atlet yang lain ya, tapi sebenarnya dia sangat hebat sebab bukan calang-calang orang boleh pegang rekod dunia, betul tak? Jadi graduan Universiti Malaya tadi tu, dia berjaya mencatatkan masa dia 16 minit untuk acara 5 km, 33 minit untuk 10 km. Dengar macam 5 km, 10 km je. Hello, ini lari menara tau. Kalau tak betul-betul, aduh letihlah lutut ku ini. Jadi kepada anda, selamatlah bersukan walaupun hujung minggu ni. Kita jangan malas lah kan. Paling-paling tidak pun kau kemas rumah, lipat baju setinggi Bukit Berogah dah tu. Kan orang tolong lipat kan. Dan selesai itu ada juga yang mengemas, masak. Okey, apa pun, selamat berhujung minggu.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari bersama Anis. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra No. 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Bestie Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: Anis akan Chill Weekend anda 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat. We'll be right back.

0: ada lagi yang bertajuk hidup ini mahal katanya ya. KNTZ sehat ke? Katanya ni kita pergi beli-beli barang ni maklumlah. Ha, kita orang bujang kan. Ha, hidup ni keras ni. So, faham selamat beli barang-barang berniaga ni Zai. Juga ada Izzatul. Apa khabar kat media kita yang hot tu. Juga ada Cik Syarul. Masak ke tu ni? Ha, okay, tak kena lain juga. Ada yang gunakan nama Lonely Hai. Ha, DJ tak live TikTok ke nanti pukul 5.30 okay, untuk suara penyokong. Sebab sebentar je lagi ni jom kita nak ikuti bas ke minggu ini okay, bersama dengan kayangan band Loida MT Hussein. Ha, nanti boleh dengarkan lagu yang awak minta tu selepas 4:00 nanti okay. Juga untuk anda yang bawa Grab, Taxi, Maxim dan segalanya tu, tengah cari customer, semoga dapat ramai pelanggan okay. Sis Izan Rohaizan kita tu macam mana hari ni, okay ke? Semoga dapat banyaklah tips ya. Dan sambil tu jom jangan ke mana-mana, kita nak dengarkan bas ke minggu ini. Boleh singgah ke live Facebook Selangor FM okay?
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat. Noda 34, puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34, puncak prestasi.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Hello, bertemu lagi kita dalam Basker minggu ini bersama dengan Ben apa tau? Ben?
2: Kayangan.
1: Eh sekali, Ben?
2: Kayangan.
1: Ah, gitu, sejak tadi dah kan? Dah dengarkan mereka dengan lagu Sampai Hati. Ha, sampai ke jiwa eh. Ha, dan Ben Kayangan ni, 3 orang otai kita. Ha, vokalisnya kita ada?
3: Amy.
1: Bukan Amy Search, bukan Amy Ekspedisi. Ini Amy Kayangan. Tapi memang suara abang, kejap lagi kalau dengar abang nyanyi lagu Ekspedisi, macam saya rasa memang sangat ngam lah. Jadi nyanyi lagu Ekspedisi sikit eh, boleh?
3: Boleh.
1: Boleh ya? Okey, tadi lagu Spring. Ha, lepas ni dia nyanyi lagu Ekspedisi. Okey, kalau abang Amy dengan Ben Kayangan, dah berapa lama dah?
3: Saya dah untuk Kayangan 2 tahun.
1: 2 tahun?
3: Dalam 2 tahun lah.
1: Ketua kumpulan siapa?
3: Drama kita lah,
1: Syam. Drama! Lompat ke belakang. Hai, Abang Syam.
2: Hai.
1: Inilah dia jelitawan. Eh, salah. Abang ganteng kita.
2: Alamak.
1: Macam mana abang boleh menubuhkan ni? Biasanya kalau basker ni, vokalis dia lah ketua kumpulan dia. Tapi yang ni drama eh.
2: Dia, benda ni sebenarnya, bila kita nak tubuhkan band tu, nak tak nak kena ada penggerak dia. Jadi saya rasa saya dah di Kuala Lumpur ni dah lama juga main music. Jadi itulah saya buat keputusan untuk buat Kayangan ni, dan dalam masa yang sama saya manage dia lah. Saya cari anggota, saya cari tempat job apa semua, semua job dealing semua kat saya lah. Jadi maksudnya pengurusan penyanyi jangan pening. Biar saya yang uruskan semua. Tugas dia hanya menyanyi je.
1: Datang perform.
2: Dia datang, dia perform. Saya bagi tahu je job sekian-sekian hari bulan, kita main kat sini, tempat macam ni, kita on. Yang lain tu saya dealkan semua.
1: Wow. Inilah ketua yang kita cari. Kalau saya pun suka. Gitu tu drama kita. Abang Syam dan kita ada Roy. Apa khabar Roy?
4: Baik, alhamdulillah.
1: Macam ni filem Mak Rempit dia tu okey?
4: Okey, sukses lah.
1: Dia boleh jawab eh. Okey, itulah dia. Tapi baru kita ni, dia bukannya pelakon kan. Dia basis kita hari ini. Abang ada session lain ke? Ke dengan Kayangan je?
4: Banyak yang main muzik lah.
1: Muzik lah eh. Alright. Tapi kalau kita pasal job lah eh, abang ada buat job lain tak selain daripada bersama dengan band Kayangan?
4: Ada juga tu.
1: Ada?
4: Mesin rumput lah.
1: Mesin rumput?
4: Ha, banyak mesin rumput.
1: Saya perlukan bantuan abang.
4: Boleh je.
1: Kan, yang penting gaji halal abang eh. Nanti kejap lagi kita boleh PM tepi kepada anda yang mungkin nak cari sahabat-sahabat yang sambil mesin rumput boleh dengar dia main muzik. Oh, tiba macam mana pula.
2: Last boss.
1: Okeylah, apa pun yang terjadi lagi eh. Jom kita nak dengarkan lagu daripada Kayangan. Tapi sebelum itu, kepada anda, jemput follow di rumah biru kami sambil lakukan komen kat situ bersama dengan band Kayangan. Nak dengarkan lagu dari BPR, lagu yang bertajuk?
3: Dari Sinar Mata.
1: Alright, dan juga ada lagu Left Handed. Lagu apa, Abang Roy?
4: Lupa.
1: Bos? Lagu apa? Lagu Left Handed.
2: Apa tajuk dia, Mia?
3: Legenda Cinta.
2: Legenda Cinta.
1: Wah, bagus.
2: Masalah drama ni dengan musician ni memang selalu lupa tajuk lagu.
1: Tak sebab ada Abang Amy.
2: Jadi kepada anda,
1: teruskan mendengar Basker minggu ini bersama dengan Ben.
3: Kayangan.
2: Kayangan.
1: Jom Ben Kayangan.
0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Hai, kembali lagi dalam Basker minggu ini. Sebuah program yang telah diterbitkan oleh DJ Ida kita. Dan untuk minggu ini, bersama dengan band Kayangan. Tadi dah dengarkan dua buah lagu. Dan seterusnya, jom kita nak borak-borak dengan siapa? Ceng! Abang Mi, cuba share sikit lah kan kalau kita cakap pasal bersaing. Kita macam competition lah kan, antara basker macam mana bang, pendapat abang?
2: Persaingan ni dia ada dua. Yang pertama positif, yang satu lagi negatif. Yang positifnya persaingan basker ni masing-masing nak develop apa ni, berebut. Masing-masing punya ni supaya maju ke depan lah kan. Dari segi mainan, vokalnya. Dan persaingan yang agak negatif sikit tu bila sebut pasal kadang-kadang harga kan.
1: Okay.
2: Bila ada jemputan market lah, mana kata yang ni sebab dia nak laku, harga yang sepatutnya market 300, dia boleh ambil 50. Jantas menjantas tu ada.
1: Jauh betul kan?
2: Yang itu negatifnya.
1: Faham. Nanti orang lain pun nanti macam mana kan?
2: Habislah.
1: Susah lah kan? Faham. Jadi kat situ sebenarnya antara basker pun, bukanlah kata tu harga dia, tapi ibaratnya macam itulah kan? Dia ada harga yang perlu dijaga jugalah kan? Itu kalau jualan-jualan barang mentah tu ada harga ceiling kan? Agaknya basking pun nak kena harga ceiling kot.
2: Betul. Sepatutnya kena buat. Harga ceiling.
1: Dan apa-apa kepada anda yang baru saja buka radio ya, bersama dengan band Kayangan ketika ini. Kita nak main game lah. Ada apa dengan lima, boleh tak?
2: Boleh.
1: Abang Roy okey?
2: Itulah senyap ada dua kat belakang ni.
1: Okey, Abang Roy kena mulakan kan dengan lima senaman, nanti kita orang semua ikut. Lima senaman? Senaman apa pun nak buat ni, habis laku.
3: Aduh.
1: Dia dah garuk kepala. Tak ada gurau-gurau. Kita nak tanya, lima band yang abang suka. Ya? Yeah? Tapi bukan semua nak bagi 5-5. Okey, mungkin Abang Roy boleh bagi 1 dulu. Nanti Abang Syah bagi 2, Abang Imi bagi 2.
2: Boleh.
1: Band mana bang? Tak kisah luar negara ke dalam negara, yang paling abang kagum sekali.
3: Kalau dalam Malaysia, saya suka Search lah.
1: Search? Okey, kenapa suka Search?
3: Sebab dia punya muzik rock and roll dia tu memang memang saya minat lah.
1: Kan? Patutlah aku pernah Search pun suka dengan abang. Tipu. Nanti boleh tengok konsert dia bulan 8 nanti kan? 1 Ogos dia nak buat konsert. Okey, kalau Abang Imi?
2: Lebih kepada Spring.
1: Spring?
2: Ya.
1: Wow. Patutlah opening lagu Spring.
2: Sebab dia punya lagu, kemudian susunan vokal dia sampai jiwa lah.
1: Kan? Wow. Abang Amy cakap pun macam sampai kat jiwa kan? Sangat bass. Habis lah. Patut dapat ngorak orang rumah kan?
2: Ya.
1: Gitu. Kena apa? Bini dengar, kena marah dengan suami pun okey je. Suara sedap kan? Okay. Itu kalau dalam negara. Luar negara?
2: Kalau luar negara, lebih ada kepada Scorpion.
1: Scorpion! Yes. Still loving you.
2: Favorite.
1: Tapi ada juga lagu yang jarang-jarang terdengar, Maybe I, Maybe You. Banyaklah lagu-lagu yang sebenarnya sedap juga kan? Okay, kalau Abang Syam macam mana bang? Saya teka. Mariah Carey.
4: Itu nombor 3.
1: Okay, abang suka siapa?
4: Kalau nombor 1, saya suka Iron Maiden. Daripada UK. Sebab
1: tahu.
4: Asalnya saya ni minat jadi... Asalnya minat muzik ni sebab waktu tu umur dah jatuh 3, bapak saudara saya bawa balik tape VCD apa
1: VHS
4: konsert Iron Maiden. Bila tengok tu rasa macam bestnya. Start tu lah. Dah memang sampai sekarang ni kira idola dia Iron Maiden lah. Itu kalau luar negara punya lah.
1: Okay, saya faham tu.
4: Tapi kalau lokal dia sebenarnya bukan tak minat, tapi macam pada saya, saya suka banyak sangat. Saya susah nak sebut.
1: Terpaling.
4: Sonliza.
1: Ke Selain Bila Toti, siapa? Ali Syukri?
4: Terpaling lah.
1: Tiba. Siapa bang? Seorang. Terpaling, lokal.
4: Search juga.
1: Yeah. Sehati lah korang ni. Gitu. Tak payah nak tanyalah kenapa Search. Kepada anda pun ramai yang juga minta lagu Search kan. Ni antara peminatnya juga. Tapi seterusnya ni kita bukan nak dengar lagu Search. Bukan juga lagu Ekspedisi Spring ke. Lagu Orang Putih lah pula, boleh?
2: Boleh.
1: Okay, tajuk satu.
2: Wonderful Tonight.
1: Boy, Wonderful Tonight. Mari kita dengarkan ya versi Basker minggu ini bersama dengan band
2: Kayangan.
0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Kembali lagi dalam Basker minggu ini, okey, teman berteman dengan Anis dan juga kita ada band
2: Kayangan.
1: Kepada anda, sambil-sambil tu jemputlah follow kami tau, Selangor FM. Share dekat situ, kau komen ya. Dan juga kalau band Kayangan pun jangan lupa juga follow kan, ada kan?
3: Ada.
1: Nak cari kat mana? TikTok? Ke Facebook, Instagram?
3: Kayangan tak ada lagi dekat TikTok. Cuma saya pakai saya punya akaun sendiri.
1: Iaitu?
3: Syam The Hammer.
1: Syam The?
3: Syam The Hammer.
1: H-A-M-M-E-R.
3: Tukul.
1: Ya.
3: Tukul.
1: Okey, sebab itulah kenapa diorang tak ada lagi. Sebab diorang dari Kayangan. gitu. Okey, tapi sambil-sambil kita lepak-lepak ni kan. Nanti kejap lagi kita nak ajak mereka main. Kena tak kena? Tapi sebelum itu nak tanyalah juga. Kalau biasanya, kalau band Kayangan, kalau nak cari lah perform kat mana selalu? Selain daripada dekat R&R? Kat Singapura tu ke?
4: Arena Sungai Buji Uji.
1: Memang biasa kat situ, lapor kat situ ke?
4: Itu memang setiap hari.
1: Wah, pukul berapa?
4: 9 pagi, 4 petang.
1: Betul-betul office hour.
4: Office hour.
1: Punch in, punch out. Kalau lambat 5 minit, bos marah tak?
4: Kena marah.
1: Sekali juga dengan Abang Roy?
5: Sekali.
1: Oh ya, tiga-tiga sekali?
5: Rotate lah.
1: Rotation, habis sebab saya cuba nak faham lah kan. Kalau 9 sampai 5, sampai pukul 4 petang tu dekat situ, ramai ke orang? Sebab orang balik macam petang ke malam ke kan?
4: Tengoklah, kadang ramai juga kan.
3: Dia tengok waktu dia. Bila time peak macam contoh, start pukul 11, orang dah masuk untuk standby makan tengah hari. Pukul 12, 1, kira agak pack. Lepas tu pukul 2, pukul 3 pun, okay, dah menyusut sikit. Lepas tu waktu asar, dia akan start pack balik. Tapi kita orang ni macam saya, saya yang tetapkan sebenarnya nak main siang. Sebab kita dah terbiasa kerja siang sebelum-sebelum ni. So kita nak cari rezeki di waktu siang.
1: Eloklah tu.
3: So malam bolehlah. Kok ada job lain kat luar ke, kita boleh pergi. Tapi yang cerita pasal office hour tadi tu, memang kita hari-hari kat sana 9 sampai pukul 4. Sabtu Ahad pun jalan, Isnin sampai Jumaat pun jalan. Kecuali kalau sakit.
1: Faham. Jadi bukanlah kata kerja malam tak bagus-bagus. Tapi kalau ada pilihan, kerja siang apa salahnya kan?
3: Betul.
1: Sebab sebelum ni dah biasa kerja pejabat, timing ni kan? Jadi kepada anda kalau nampak rambut panjang kat Renak Sungai Buloh tu, panjang dan putih, itulah dia. Abang Isyam kita. Penat dia buat rambut tu kat salon tau.
3: Tiga colour.
1: Masih panjang.
3: Putih, perang dan hitam.
1: Wow. Itu Abang Roy. Dengan Abang Amy kita. Kan? Okay, jangan lupa untuk sambil-sambil tu tegur nanti kata, ada dengar kat Selangor FM ada tu? gitu. Dan sekarang ni jom kita nak main. Kena tak kena? Saya tembak Abang Ila.
4: Okay.
1: Tiba. Okay, tapi ni tembak lagu. Kita nak dengarkan lagu daripada Bit. Nanti you all sambung ikut lagu kreativiti tu lah sendiri masing-masing punya style.
4: Ya.
1: Okay, jom.

0: dengarkan bersama dengan band Kayangan membawakan lagu itu. Kita dengarkan bersama dengan band Kayangan. Kena tak kena?
1: Kena tak kena? Kena tak kena?

0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Assalamualaikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada anda yang petang-petang ini dengarkan Chill Weekend. Dan sekarang ini dalam Basker minggu ini, jom kembali bersama dengan band kayangan kita, ada Abang Syam, Abang Amy dan juga Abang Roy. Atau-atau kita pelakon kita, kita punya jago Selangor pun ada. Nak tanya kalau orang bergaduh kan, biasalah, bukannya semua semestinya baik je kan. Kita adik-beradik pun, kata hubungan pun selalu lidah tergigit. Tapi kalau ada yang tak sependapat, macam mana nak atasi kalau band kayangan? Macam? Okay?
2: Okay, biasanya kalau ada sesuatu perkara, memang saya suka berbincang. Saya akan ceritakan the whole story, macam mana kejadian tu berlaku, apa semua. Lepas tu saya nak dengar pihak yang kawan-kawan saya ni lah. Aku nak dengar kau punya pula pendapat kau tentang benda ni. So bila saya implementkan benda tu, sebenarnya orang cakap lagi senang nak selesaikan masalah. Sebab kita dah bagi peluang bercakap, engkau luahkan apa yang kau rasa. Aku bagi tahu keadaan semasa dia macam mana, engkau bagi tahu apa kehendak kau. So kita tengoklah macam mana kalau rasa keputusan tu katalah tidak. Okay, kita pun follow tidak lah. Kalau bersetuju, kita ya je lah.
1: Kan?
2: Lebih kurang macam tu je lah. Maksudnya saya tak ada gunakan saya punya, apa ni yang cakap, kuasa mutlak saya, tak. Saya akan tanya dulu, boleh ke tak boleh? Nak ke tak nak? Mampu ke tak mampu? Lepas tu kita tengok lah macam mana akan datangnya.
1: Kan? On tak on?
2: On tak on. Tu cakap macam tu lah.
1: Okay, yang pastinya kena berbincang
2: Memang kena berbincang.
1: Pada dengar tu, walaupun anda adalah seorang berpangkat besar ataupun ketua keluarga ke, tak salah pun berbincang Okay, kalau Abang Amy, saya kan macam berborak tu macam wow, ada ekspedisi je tiba-tiba Tapi Abang Amy kita ni ala-ala tribute kumpulan korang ni macam ala-ala tribute kepada ekspedisi juga
3: Ya, lebih kurang lah.
1: Kan? Cuba buat sikit Abang, Abang nyanyi sikit je sebab tak dengar lagi banyak lagu ekspedisi. C-I-N-T-A, lagu cinta kita tu kan? Cuba Abang starting sikit, kosong.
3: C-I-N-T-A-K-I-T-E, satu rasa.
1: Wow, gitu. Macam mana boleh discover suara abang dengan ekspedisi tu dekat sama dengan Mak Il, arwah Mak Il?
3: Itulah tadi daripada permulaan tadi, bila nyanyi lagu ekspedisi.
1: Sejak bila? Sejak pada 10 tahun lalu?
3: Di pengunjung lah, pengunjung. Bila nyanyi lagu ekspedisi, pengunjung banyak yang macam Mael, macam Mael. Kita berasa macam betul ya tak ya ni kan.
1: Kalau orang tak tengok kan, weh, especially buat show shoot
3: Pernah sekali ada yang sampai menangis pasal dia kata dia terkenangkan arwah Mael. Waktu tu saya nyanyi lagu sedekah lah. Bila saya nyanyi,
1: Dia menangis lagu sedekah.
3: Dia menangis.
1: Bukan senang lah orang nak nangis tu. Maknanya orang tu betul-betul hati dia sampai tau. Apa pun nyanyian tu sampai ke hati dia. Kan, jadi daripada kita dengarkan, insyaAllah sama kita sedekahkan juga Al-Fatihah untuk arwah Abang Ma'il kita. Dan juga ya, sama-sama itu juga kepada anda, jangan lupa untuk follow Selangor FM. Dan selepas ini, okay, sebelum kita dengarkan lagu sedekah, nanti nak dengar lah lagu killer ke, acik tak? Pandai-pandai je si Anis ni. Kita dengarkan dulu lagu rock yang lain. Mungkin boleh dengar lagu apa? Nak lepas nak lagu apa? Terima kasih ke acik tak?
3: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih. Ya. Tapi ini versi medley tau. Medley. Lagi satu lagu apa?
3: Gadis Bertudung Putih.
1: Alah, hitam lah tiba. Gadis Bertudung Hitam. Okay, jadi jom kita dengarkan medley bersama dengan band
3: Kayangan.
2: Kayangan.
0: Gabungan lagu medley.

0: Baska minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Ada banyak radio tempat anda pilih untuk dengarkan Selangor FM. Terima kasih. Dan ada banyak rancangan ya. Yang anda sedang dengarkan sekarang ini adalah kita punya program Baska minggu ini bersama dengan band Kayangan. Abang Roy, artis terhebat kita. Yang tinggal di... Abang Mandu Mang, Ulu Selangor tadi kan?
2: Ya.
1: Ah, kepada anda, korang dapatkan khidmat pemesan rumput handsome cari Abang Roy. Juga kita ada Abang Amy kita. Okay, suara tak saling tak tumpah seperti arwah Ma'in dan juga Abang Syam.
2: Yeah.
1: Ni rocker kita ya, yang sangat sempoi. Walaupun kaki dia sakit, dia ulang alik. Ingat dia atlet sukma agaknya barangkali ya. Okay, mungkin boleh share sikit lah kan, share sikit harapan ya. Dalam geng, yelah, dalam pada hari-hari berbasking kan. Mungkin juga ada sedikit lah kan pengharapan yang mungkin kalau yang dengar ni kan berautoriti untuk membantu ke kan. Yeah, Maini, daripada pihak Baska sendiri.
3: Salah satu harapan kita, terutama untuk yang pihak-pihak yang ada autoriti ni, kalau boleh sama-samalah sudilah merekanya juga itu untuk mengangkat. Eh? Kadang-kadang ada setengah tempat yang memandang sinis Baskers kan. Yang paling sadis tu kalau dikatakan Baskers ni pengemis kan, sedangkan kita berkarya kan.
1: Seni tu kan.
3: Yang tu lah. Dan harapan juga kedepannya nanti masyarakat Malaysia tu, kira sekarang ni memang penerimaan tu okey, tapi
1: dah,
3: ada
1: kan?
3: Setengah-setengah tempat yang masih lagi
1: ketat lagi.
3: Masih lagi tak berapa nak terima kan. Macam tu lah.
1: Macam kurang sikit lah kan. Tapi kalau Rain Ask dengan Bulu tu memang terbaik eh.
3: Situ memang best.
1: Kan. Kalau semua mall boleh buat macam tu kan bagus. Dapat lagi tarik lagi pengunjung kan.
3: Sebab
1: kadang band masing-masing ni macam anda, mungkin ada band anda sendiri ada follower walaupun bukanlah berjuta-juta.
3: Betul,
1: tapi
3: betul.
1: Masih ada juga kan pengikutnya. Okay, insyaAllah, insyaAllah. Kita sama aminkan. Dan juga kalau nak cari Kayangan band, macam mana nak cari?
3: Kalau nak cari, datanglah ke Arena Raja Jantas Sungai Bulu.
1: Setiap kalau malas nak datang, boleh call.
3: Kalau malas nak datang, boleh call. Nombor telefon, Syam.
4: Saya ada akaun Facebook atas nama Syamuddin Abdul Rashid. Lepas tu saya ada akaun TikTok atas nama Syam The Hammer. Lepas tu kalau ikutkan macam contohnya nak berjumpa secara berdepan, nak berbual ke, nak merembang ke apa, datang ke restoran Jejantas Sungai Buloh, arah selatan. Kalau ikut jadual memang setiap hari lah. Kalau nampak alat muzik dekat tepi tu, maknanya kita orang ada. Memang ada kat situ. Daripada jam 9 sehingga 4 suku, lebih kurang macam tu lah, petang. InsyaAllah akan ada di sana setiap hari.
1: Alright, InsyaAllah. Dan juga sekali lagi kepada anda yang terlepas, nombor telefon ataupun akaun rasmi mereka, dan boleh tengok di ruangan komen. Nanti Abang Syam letak, okey?
4: Alright.
1: Dan juga Abang Roy, ucapan untuk rumah.
2: Tunggu Abang pulang.
1: Abang pulang. Ayat mahal tu. Itulah adanya dalam suara 34 puncak prestasi. Saya mewakili penerbit DJ Dan mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang menonton. Dan juga terima kasih banyak kepada kru RTM yang sangat membantu ya. Tak ketinggalan kepada Encik Amin. Thank you very much, Min. All the best, ya. Selamatlah ke Pahang. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi. Okay, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Thank you.
3: Sama-sama.
1: Jom kita dengarkan lagu terakhir, lagu killer. Lagu
3: Sedekah.
1: Yeah. Jom dengarkan.
5: Lagu killer. Lagu killer.

0: petang.
1: Antara tumpuan hari ini, orang ramai digalak manfaatkan program Selangor Saring. Kerja roboh kediaman bertingkat yang dibina secara haram di Kampung Baru Sungai Makau selesai. Bersama-sama saya Zana Rahzana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri menggalakkan orang ramai memanfaatkan program Selangor Saring yang diteruskan sepanjang Julai di 6 lokasi seluruh Selangor bagi mendapatkan saringan kesihatan.

Hello, happy weekend. Hari ni hujung-hujung minggu ni bagaimana? Tak apalah kita jadi superstar untuk diri kita sendiri kan. Oh, selamat malam cantikkan diri di hari cuti. Pergi buat kening ke, buat kuku ke, facial. Mungkin juga nak steamkan rambut ya. Jangan asyik cuci rambut. Lepas tu iron panas-panas. Cepat rambut rosak, okey. Kata kat dia, iron sejuk je, tak nampak panas. Bilas rambut kat, kalau kat salon tu pun. Kita minta kat dia jangan pakai panas walaupun sedap selesanya. Digunyuh-gunyuhnya rambut dengan panas kan. Jangan jaga masa panjang, rosak rambut kita. Selamat jaga kesihatan rambut juga ya. Dan juga selamat juga lah menjaga maintenance tubuh badan kita ni. Ada rezeki dapat pergi jogging, brisk walk ke kan. Menikmati keindahan taman hijau sambil mengelokkan mata kita ni kan, tengok benda-benda hijau, pokok-pokok. Saya kalau masa sekolah dulu kan, alhamdulillah lah olahragawati sekolah. Jadi bila masuk bertanding MSM ke 10km, 20km, 30km ke apa ke, zaman kat universiti ke apa, bila dah nak pancik tu, istilah pancik lah, kita dah tak larat kan, macam nak pengsan pun ada. Cepat-cepat mata tu fokus kat tumbuh-tumbuhan je. Teringat arwah abah lah pesan. Sebab arwah abah saya pun jenis yang maraton. Sebab ada orang hebat lah, macam anda mungkin hebat main golf, futsal ke kan. Ada aktiviti anda, basketball, bowling, masing-masing dengan sukan masing-masing. Yang penting insyaAllah kita nak tubuh badan kita sihat. Dah lama tak bersukan, tak apa, jom kita aktifkan balik sikit-sikit lah kan. Nanti lama insyaAllah dapatlah balik beat dia tu kan. Beraksi. Apa benda beraksi? Lagu ni persembahan kotak.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor. Ada yang wasiat manis. Kalau kita tak ada ahli keluarga yang bertanding tapi nak datang je support boleh tak? Ya Allah, boleh je. Inilah masanya ya untuk kita bertentang mata. Ha, okey, tapi tak payah mana mata sangat, takut dia terjatuh ke hati. Kena-kena saya ni sini. Bila ni? Okey, hari Sabtu dan juga hari Ahad. Minggu depan ni lah. Kan minggu ni dengan minggu lagi satu ni lah. Lagi 7 hari ni kan. Hari Sabtu dan juga hari Ahad anda boleh datang. Okey, kalau dekat Waze kat Google Map tu, type je lah Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey, datang pukul 10 pagi sampai pukul 5 petang macam tu. InsyaAllah nanti waktu tengah hari ya, pukul 1 sampai pukul 2 tu, nanti saya tertinjau cari anda nanti. Okey, nampak saya jangan senyum je dari jauh datang. Hai Anis. Macam tu tau. Bila? Minggu depan. Jangan lupa Sabtu dan juga hari Ahad. Mungkin juga aku kan terlupa. Jadi ada lagu Mahlia Gaishadu, juga ada lagu Sekadar di Pinggiran. Asfan, semoga terhibur. Okey, juga ada lagu Teladan Minta Lenur Dayah Binti Hussein. Nak dengarkan lagu Terra Rosa Gering. Dan selamat mendengarkan
1: pilihan hujung minggu.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Dengan ramai yang tengah berehat bercuti, mungkin anda ya sedang mencari makan ketika ini. Tengah panas ke tu? Tak panas pun ni, tapi lenguh jadi jemari ku ini. Maklumlah ya, mungkin anda tengah potong bawang lambat satu mesin katanya tu. Sayuran ke? Ke membasuh pinggan mangkuk, banyak nak basuh ni dekat warung, mungkin kat restoran, tunggu kelupas kulit dia. Ataupun mungkin anda yang tengah bawa lori buat tanker, ngantuk katanya. Telah berhentilah ke tepi dulu kan, usus muka. Cepat-cepat tunaikan Zuhur daripada tak solat langsung tu. Sebab lagi 10 minit dan nak asar dah ni. Jadi tak kisahlah kan apa jenis pekerjaan anda tu, insyaAllah semoga diluaskan rezeki. Kita sememangnya sedia maklum lah, tak boleh lah nak pandang rendah ke orang kan. Cik gaduh pula, malas nak layan dia. Kenapa? Sebab kita tak tahu, mungkin orang yang kita tak berapa heran tutup-tutup jadi menteri pula. Kenapa? Okay, contohnya ya, Emmanuel Jean Michael Frederick, dia ni merupakan Presiden Perancis ke-25. Sebelum itu dia adalah seorang pembantu editorial tau. Kalau macam kita punya bekas Perdana Menteri iaitu Tun Mahathir, sebelum menjadi Perdana Menteri yang keempat dan yang ketujuh, beliau adalah doktor perubatan. Kalau yang agak wow, ya betul, Perdana Menteri Itali dulunya adalah seorang pelayan bar tau, iaitu Giorgia Meloni. Selain daripada itu, Vladimir Putin, dengar kan, famous dia eh. Rupanya dia adalah anggota ejekan agensi risik ikan sebelum beliau menjadi Presiden Rusia. Lagi siapa? Pemain bola sepak, siapa? Recep Tayyip Erdogan. Tapi dia tak famous sangat lah. Dulu dia main bola sepak, lepas tu dia jadi Presiden Turki Dan juga kalau Perdana Menteri India iaitu Narendra Modi, dulu dia adalah apa? Dia adalah seorang penjual teh. Okay? Siapa lah sangka nak beli teh satu-satu, satu cawan ni. Rupanya dah jadi Perdana Menteri India dah. Dan juga seorang pelawak, juga aktor, iaitu pelakon lah kan. Siapa? Volodymyr Zelensky sekarang ni dah jadi Presiden Ukraine. Jadi rezeki orang tak tahu macam mana kan. Jadi semoga kepada anda dan juga keluarga anda diluaskan rezeki menjadi orang yang sangat cemerlang dunia ni.

0: 100.9 FM.
1: Semoga Allah akan terus mengiringi setiap langkah kita, menguatkan kita ketika kita lemah, menolong kita tentunya dalam kesusahan dan mengampuni kita ketika berbuat kesalahan, dan juga memberikan kita sisa umur yang penuh dengan berkah. Selamat FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: UEFA tahun lalu. Sementara itu, Kapten Switzerland Granit Xhaka membawa harapan besar untuk membantu negaranya mara ke suku akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Pasukan yang digelar Nazi itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Amerika Selatan, Colombia pada 8 Julai ini.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Pakistan bakal menjadi tuan rumah kepada pusingan baharu rundingan Amerika Syarikat Iran yang dijadual berlangsung 11 Julai ini. Menurut saluran berita Al-Arabiya, rundingan berkenaan akan tertumpu kepada isu sekata Washington terhadap Tehran, aset Iran yang dibekukan serta isu berkaitan program nuklear Iran. Dalam berita itu, Rusia, Ukraine terus berbalas serangan. Kementerian Pertahanan Rusia memaklumkan pasukannya telah menyerang 142 lokasi merangkumi infrastruktur bahan api, tenaga dan pengangkutan selain kemudahan pengeluaran serta penyimpanan drone jarak jauh milik tentera Ukraine. Pasukan Rusia turut menyasarkan lokasi penempatan sementara tentera Ukraine serta askar upahan asing termasuk menawan 4 lagi penempatan di wilayah Kharkiv. Sementara itu, staf am Angkatan Tentera Ukraine memaklumkan pasukannya telah menyerang 3 pusat komando Rusia, 5 pusat kawalan drone serta beberapa sasaran lain. Pasukan pertahanan udara Ukraine turut berjaya menembak jatuh sebuah helikopter tentera Rusia di ruang udara Laut Azov. Selain menyerang sebuah jambatan, kereta api di sungai Siversky Danis di wilayah Luhansk. Sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 yang lain dilaporkan hilang selepas sebuah bot terbalik di pertemuan Sungai Kasai dan Sungai Sankuru berhampiran bandar Iebo di wilayah Kasai, Republik Demokratik Kongo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, selamat datang ucapkan untuk anda. Baiklah, ya, seketika ini jom kita nak bersama dengan seorang ibu tunggal yang manis orangnya. Okey, kita ucapkan selamat datang kepada Puan Fad. Kita panggil Fad boleh?
1: Faz.
0: Faz.
1: Yeah.
0: Oh, orang suka panggil Faz lah kan?
1: Ya, betul.
0: Menglamour gitu. Cik Faz lah ni. Awak tak sunyi ke seseorang dah 17 tahun sunyi? Ke tak? Okey je.
1: Okey je.
0: Anak-anak ada eh?
1: Hibur dah ada kan.
0: Okey, apa pun kepada anda, ini bukannya segmen cari jodoh. Ini segmen Biz on Air. Okey, business kita hari ini. Hari ini mungkin Cik Fas, Cik panggil Cik lah. Boleh share sikit. Awak jual apa?
1: Okey, saya jual daging dinding belanga. Menggunakan daging segar tempatan. Dan bercita rasa kayangan. Di mana, kenapa saya kata bercita rasa kayangan? Kita menggunakan rempah ratus yang berkualiti tinggi.
0: Wah, pandai masak lah ni.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kepada anda ya, sambil-sambil mungkinlah ada waktu-waktu bila buat kerja tu tak sihat lah pula. Dia bagusnya dinding yang Cik Faz buat ni. Dia ready to eat eh?
1: Ya, ready to eat.
0: Dan panaskan tak ya?
1: Nak panaskan pun boleh, dan tak panaskan pun boleh.
0: Pergi travel bagus ni.
1: Ya, betul, sangat-sangat bermanfaat lah. Kalau nak pergi travel, anak-anak yang bersekolah di asrama, contohnya di universiti, nak cepat kan, nak makan sedap, berhasiat kan,
0: ataupun yang tak sihat ke.
1: Ya, betul.
0: Ataupun mungkin kepada anda, abang askar kita yang masuk hutan ke lautan ya? Atlet kita ke naik kapal terbang, ya Allah, perjalanannya berbelas jam contohnya. Bagus ni dinding ni. Dia kampung style eh?
1: Ya, betul, kampung style. Saya mengekalkan cita rasa asli. Di mana tahap tahap kepedasan boleh dimakan oleh seisi keluarga, daripada kanak-kanak hinggalah ke orang dewasa.
0: Okey. Packaging ni pun cantik. Ala-ala premium gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Dan pastilah insyaAllah memangnya halal eh. Dan juga selain daripada meniaga dinding belanga ni, packaging dia memang unik dan memang cantik. Depan mata saya ni setengok ni. Sesuai kalau anda nak hadiahkan kepada sesiapa. Mungkin ada ahli keluarga yang nak pergi umrah ke. Wah, tiba.
1: Ada juga saya dapat order, diorang buat apa tu,
0: apa?
1: Gift untuk majlis perkahwinan. So bagi pada VVIP, jadi rare sikit.
0: Faham. 200 gram ni berapa ni awak jual?
1: 200 gram RM29.
0: RM29. Yelah, sebab packaging pun packaging kayangan. gitu. Tapi memang insyaAllah memang sedap. 200 gram tu kadang mungkin anda tengah memandu ke kan, sebab boleh nak bayangkan sangat. Tapi kira ni muai lah ni. Boleh makan 4-5 orang eh.
1: Ya, betul. So actually ada dua saiz. Satu saiz 100 gram. Yang 100 gram ni more pada pelajar-pelajar universiti.
0: Untuk berapa pula harga ni?
1: Ya, yang itu RM17.
0: RM17?
1: Ya, betul.
0: Ya, tu sesuai lah untuk kami B40 ni. Tak ada ni ke, berangan-berangan nak masuk petrol pump ke? Ke dah masuk dah?
1: Belum lagi, tapi insyaAllah saya akan move ke, selepas ni akan ke petrol-petrol pump lah.
0: Dia jangan ditunda-tunda.
1: Ya, betul.
0: Kena pergi je. Pergi je, kan ada banyak petrol pump kat Malaysia ni kan? Okay, ada yang sangat strict, betul. Dia nak macam-macam cop kan?
1: Ya,
0: ada
1: betul.
0: Yang santai je. Dia tengok. Dia tahu ni ibu tunggal nak tolong. Okay, boleh kak, boleh. Nanti kita bagi margin dia macam-macam ni. Akak pun mungkin tak nak faham dia kata apa kan. 120% tu benda kan. Tapi insyaAllah kalau macam ni saya rasa sangat sesuai, sebab expired dia lama kan?
1: 2 tahun. Sebab saya menggunakan teknologi retort.
0: Yelah, retort kan. Jadi dia okay, macam sedut angin tu. Dan dia tak lama eh.
1: Ya, kita pressure dia pada tekanan suhu yang sangat tinggi kan.
0: Tentang anak-anak engineer. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Daripada sekecil tu. Susah tak kak besarkan anak sendiri kak? Saya tahulah memang jawapan apa lah DJ dia tanya. Tapi sejujurnya ya, tengok anak-anak kak mana besar-besar ni, yang kerja kat Singapuranya. Tapi rata-rata semua engineer eh.
1: Dua lah insyaAllah. Seorang memang dah engineer dekat Singapura. Yang seorang lagi yang kecil tu ambil bidang yang sama juga.
0: Macam mana?
1: Engineering in aviation. Abang dia ambil engineering juga lah.
0: Dengar tu. Dah tak susah dah dulu ke tidak. Tapi kebel mak nak cari duit eh.
1: Tapi seorang yang seorang saja Tafiz.
0: Alhamdulillah.
1: Haziq, alhamdulillah.
0: Kan. Dan kepada anda jangan kemana-mana selepas ini. Mungkin sambil-sambil alah ni kita dinding ni bila nak makan. Tak apa kalau nak nanti boleh dapatkan ya daripada Kak Faz kita ni ataupun boleh singgah ke apa nak panggil tu? Warung ke kafe ke kemah ke?
1: Okey, untuk dapatkan daging dinding, boleh layari TikTok. Kami ada TikTok daging daging dinding Belanga official.
0: Daging dinding Belanga official.
1: Ataupun okay. Boleh direct di talian 012-34-89937.
0: Alright, tu nanti kita dengar balik lah ulangan dalam telefon. Bukan untuk anda ni ya, bukan kenalan ya, nanti nak beli dinding. Maksud saya nanti nak cari kedai tu. Kejap lagi boleh share?
1: Boleh.
0: Okay, dengarkan dulu lagu ni daripada seorang penyanyi buta dari Indonesia, Putri, dan juga Alan Walker, Who I Am.

0: Dan kembali lagi bersama dengan saya Anis dan juga kita bersama dengan Cik Faiz kita dalam Biz On Air. Peniaga dendeng Belanga ya. Memang tengok dia packaging ni sangat premium, boleh dapatkan. Nombor telefonnya sekali lagi.
1: Okey, nombor telefon saya 012-34-89937.
0: Kalau tak sempat salin macam saya, anda bolehlah pergi ke IG, TikTok, Facebook
1: Dendeng Belanga Official.
0: Dendeng Belanga Official ya. Okey, dan juga selain daripada meniaga dendeng, katanya ada kedai kat mana?
1: Saya ada berniaga di kafe di Menara BSN Shah Alam.
0: Menara BSN Shah Alam. Ya. Oh, okey okey. Itu dekat mana tu, belah bawah tu lah?
1: Tingkat 5.
0: Tingkat 5. Bolehlah pergi ke? Boleh ke?
1: Boleh, boleh. Kat situ open kafe.
0: Alright, tingkat 5 di Menara BSN Shah Alam.
1: Ya, nama kafe Cik Bunga.
0: Cik Bunga. Wow. Dia jadi bunga, jadi kumbang. Tiba macam-macam ni. Dan juga selain daripada meniaga dinding, ada kedai dekat tingkat 5 tu, katanya buat catering juga.
1: Ya, betul.
0: Paling ramai yang pernah order, berapa ramai?
1: Okey, paling ramai saya
0: tempahan untuk
1: berapa tempahan. Paling ramai setakat ni 500 orang.
0: 500. Jika pernah yang nak buat kenduri tu, bolehlah ya. 50 orang boleh?
1: InsyaAllah boleh.
0: Boleh juga. Boleh roger syarik akad ni kalau tak sempat salin. Nombor telefon tu di TikToknya. Paling aktif kat mana kak? TikTok ke Facebook, Instagram?
1: Paling aktif di TikTok.
0: TikTok eh? Ya. Haruslah. Barang-barang scroll-scroll. Cuci mata eh. Okey. Cari apa tadi, bunga pula dah apa? Dendeng Belanga eh.
1: Nah, Dendeng Belanga di Menara BSN Shah Alam juga boleh didapati dekat sana. Kita juga ada Halal Grocer. Halal Grocer Kelang, ada juga Dendeng Belanga dan juga Halal Value Market di Plaza Ansana Johor Bahru.
0: Gitu, jauh jalan eh.
1: Itulah,
0: semoga dinuskan rezeki. Salam semua hero-hero tu ya. Hero-heroin. Jumpa lagi.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Dan kepada anda yang bermakna selepas ini, jemput anda singgah ke TikTok Selangor FM untuk Suara Penyokong.

0: Dan countdown apa? Ini khususnya kepada anda peminat Brazil. Kan dah sokong Norway. Oh, kan mana dah tahu. Ini untuk edisi bila ni? Untuk edisi awal pagi esok ni. Okay, sesama kita. Jomlah kita berjaga pagi lepas kita mulai. Wah. Untuk kita saksikan Brazil dan juga Norway. Okay, pada pukul 4 pagi dan juga awal pagi esok 8 pagi. Kalau ada kesempatan, kita tengok perlawanan England dan juga Mexico. Jadi sambil-sambil itu ya kepada anda. Dan jemput nak komen di live TikTok Selangor FM sekarang ni. Jemputlah singgah. Okay. Sambil-sambil tap-tap-tap tu. Beritahu kat saya. Apa ramalan gol anda antara Brazil dan juga Norway? Ataupun mungkin anda nak saksikan Mexico. Maklumlah tuan rumah kan. Ada tiga negara tuan rumah. Kita sedia maklum. Salah satunya adalah Mexico. Selain daripada Canada dan tentulah US kan. Jadi tuan rumah Mexico bakal berentap dengan England pada pukul 8 pagi esok. Apa komen anda? Mari beritahu kat saya. Okay, boleh hantarkan ke WhatsApp Selangor FM, juga di TikTok Selangor FM, nombor telefonnya.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Tapi kan secara peribadi ya, sambil-sambil lah kita berborak pasal bola ni ha, saya sebenarnya dah jatuh cinta dengan Cape Verde. Walaupun Cape Verde kita dah sedia maklum dah keluar dah ni, sembang apa. Tapi saya masih lagi belum move on. Sebab kita tengok dia punya aksi dia kan. Kalau tengok sampai habis, kita tengok cubaan mereka. Lagi pula dalam masa kecemasan tu, diorang punya sungguh-sungguh tu memang dahsyat . Tu memang tak dapatlah dinafikan. Sekaligus saya sebenarnya menjadikan dia punya Cape Verde punya penjaga gol tu nombor satu sekarang ini. Okay, di tahta terhebat dunia untuk penjaga gol. Dan apa pun ni daripada kawan kita ni ha, siapa ke nama ni? Oh, Kyoji. Amboi, nama letup. Apa kata Kyoji tu?
3: Wah, kali ini perlawanan antara England bertemu dengan Mexico. Ini boleh dikatakan pertemuan bintang besar lawan kuasa tuan rumah. Okay? England dengan pasukan penuh dan hebat. Tapi jangan ingat Mexico senang kalah. Guillermo Ochoa atau lebih dikenali sebagai Mehmo. Kenapa? Dah sedia tangkap semua rembatan tau. Lozano mungkin boleh serang laju seperti kilat. Okay? Pada ramalan saya, mungkin England menang tipis, tapi jangan terkejut kalau Mexico curi mata di tempat sendiri. Apapun, bola sepak sentiasa ada kejutan.
0: Boy, dengar dah macam pengulas dah ni, Kyoji. Kau buat ulas kat mana sebenarnya tu? Itulah dia Kyoji. Anda pula macam mana, tapi tak apa, boleh je. Kalau anda nak beritahu, jaringan gol pun cantik juga antara game kita pada awal pagi esok ni. Okay?

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hello, selamat petang ucapkan untuk anda ya. Kembali lagi bersama dengan saya Anis. Ada sahabat kita yang menyapa. Ada Reki. Anis ke ni? Yelah, salam kenal lah. Kita budak baru masuk Selangor FM. Wah, tiba baru masuk. Barulah 17 tahun. Onizuka, Brazil malam ni. Boleh tonton? Yo, awal pagi ini, okey? Jom sesama kita berjaga ataupun bangun awal. Saksikan Brazil dan juga Norway pada pukul 4 pagi. Ada juga geng kita yang bertanya ni, apa game boleh share sikit tak? Boleh. Awal pagi esok juga ada Mexico England 8 pagi. Dan juga kepada anda yang menantikan Portugal. Anis suka jersey Portugal dia? Ya, betul. Baju merah ni baju Portugal lah. Tapi kalau anda sokong Spanyol, kena tengok lah Portugal lawan Spanyol bila lusa ya. Lusa pagi pada pukul 3. 3 pagi untuk hari awal pagi Selasa nanti. Portugal dengan Spanyol. Lepas tu 8 pagi ada US. Malas layan kan? Amerika Syarikat dan juga Belgium. 8 pagi, okey. Dan juga kalau yang kami up lah ini saya share secara ringkas ni. Hari Rabu pukul 12 malam ada Argentina dan juga Mesir. Wow, Mesir. Lepas tu kita ada 4 pagi untuk hari Rabu nanti Switzerland dan juga Colombia. Tu sikit sebanyak untuk hari ni lusa tulet lah. Nanti saya kongsikan lagi untuk game seterusnya. Ni ada sahabat kita, antara suara penyokong kita ada Cikgu Noli. Apa khabar? Sebab kata perempuan tak minat bola kan. Mari kita dengar sikit komen daripada Cikgu Noli kita.
1: Hai DJ Anis yang manis. Selamat petang. Sebab berkonti di jam tu akhir sebelum pas return pada Abang Long kan.
0: Sempat lagi.
1: Okey ni, jadi untuk perlawanan antara Brazil dan Norway, perlawanan pastinya akan sengit ya. Kerana masing-masing akan berusaha untuk meneruskan kemarahan ke perlawanan seterusnya. Lagipun kita pun sedia maklum dua-dua pasukan ada bintang-bintang ternama. Semestilah menjadi tumpuan kan.
0: Betul.
1: Kita ada bintang seperti Harden, Neymar dan sebagainya. Okey ni, sebab cakap tentang Piala Dunia ni kan. Kita ni kan selalunya menumpukan kepada pasukan-pasukan yang terhebat dan ternama je.
0: Kan.
1: Seperti Brazil, Argentina, Perancis, Spain dan sebagainya.
0: Betul.
1: Tetapi kadang-kadang kita lupa kepada pasukan yang lain yang telah menunjukkan peningkatan permainan mereka. Seperti kita tengok sekarang seperti England, Morocco, Mesir kan. Memang kita nampak kemajuan mereka ni. Kita kadang-kadang meramalkan pasukan yang lain untuk terus mara. Tetapi akhirnya yang tak ada dalam senarai kita tu yang terus mara.
0: Betul,
1: dan
0: cikgu.
1: Mereka ni sedang mencari tempat lah ke perlawanan seterusnya. Jadi untuk perlawanan antara Brazil dan Norway, akak menjangkakan Brazil akan menang 3-1. Tetapi perlu diingat, bola itu bulat. Disepak, dibaling, ditangkap, direbut, ditanduk dan macam-macam lagi kan. Selagi belum bunyi whistle penaman, apa-apa boleh terjadi. Dan kemenangan belum lagi menjadi berkelak. Nis, akak ada dua pantun lah Nis.
0: Oh, pantun?
1: Okey, pantunnya berbunyi begini tau. Dalam gelanggang gagah berlawan, semangat sukan bermusuh tiada. Kalah menang adat pertandingan, apapun keputusan diterima rela. Tuai badi antara masak, esok jangan layu-layuan. Ayuh semua kita bersorak, sorak untuk beri sokongan. Go Brazil, go Brazil go, ale ale ale. Go Brazil go, ale ale ale.
0: Saya kena main lagu kat offline dulu ni.
1: Tak sedap suara kak ni ni.
0: Aduh, comel je Cikgu Nuli kita bye-bye. Ya, bye-bye kak. Terima kasih banyaklah komennya tu. Saya suka. Dan untuk anda juga Cikgu Nuli tadi berpantun jawab ni. Happy weekend untuk adik-adik di college, universiti, juga di poli. Terima kasih dah banyak-banyak kita ucapkan kepada Cikgu Nuli. Mari kita dengarkan lagu ni, The Cup of Life. Alam tadi disebut lagu ni kan.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hello, selamat datang ucapkan untuk anda ya. Apa khabar cik jebat malam kita Apple? Katanya go Brazil go. Nantikan lah tau pada pukul 4 pagi ini. Katanya ni cantik tudung. Alamak, ni alhamdulillah sahabat saya dari Afrika Utara. Dia kirimkan kepada saya. Bukan Afrika Selatan ni, Afrika Utara. Maklumlah. Yang kita tahu Afrika Selatan je kan, yang belah utara tu ramai yang Islam lah. Okay, apa pun kalau sembang pasal bola, ramailah kawan-kawan kita ya yang menyapa di WhatsApp Selangor FM juga. Terima kasih. Kalau tadi tu Cikgu Noli, juga ada Kyoji tadi, dan juga kalau kata sis Zaini, betul tu, gol Brazil gol. Katanya sis Liza Amboya ni jawab pantun Cikgu Noli harus, walaupun lepek-lepek je kan Kak Liza kan. Dan juga katanya terima kasih kepada Aunty Zai juga. Kata kawan kita, ibu dah macam bagi syarahan tadi ya. Tak apa, sedap didengar, disukai ramai. Dan juga kepada anda juga kan, kalau yang katanya ni, kita ni penyokong Switzerland, walaupun ramai yang tak berapa nak minat. Bila gamenya tu? Okay, gamenya nanti awal pagi Rabu nanti eh, boleh saksikan Switzerland dan juga Colombia pada pukul 4 pagi. Dan untuk anda peminat Argentina, peminat si Salah, jangan lupa bila pada pukul 12 malam, itu untuk hari Rabu lah. Tapi yang menanti kita tak lama lagi ni, Brazil dan juga Norway 4 pagi, dan 8 pagi Mexico dan juga England. Jadi anda boleh juga kan beritahu kat saya, anda sokong yang mana? Setiap kali untuk suara penyokong, belah malam ke belah pagi kan? Lalang Selangor FM dan juga RTM, kita ada segmen bola kan, Piala Dunia. Makanya nak jemput anda untuk download RTM Click.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Itu dah dia nombor telefon yang boleh anda hantarkan untuk anda maklumkan anda sokong yang mana. Tahu. Dan nanti kejap lagi ya, saya akan hidangkan anda dengan lagu daripada Tina Turner. Jadi jangan ke mana-mana. Selepas ini juga Malu akan sambung untuk suara penyokong. Jumpa
4: lagi. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Satu yang trending di Layan Hujung Minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik Tanpa Henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan Hujung Minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

0: Bagi anda sedang mendengarkan Layan Hujung Minggu di Selangor FM. Dah pun 6-4 minit petang untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana terus menjadikan Selangor FM sebagai radio pilihan nombor 1 orang Selangor. Dan terima kasih juga untuk anda rakan-rakan kita, walau di mana juga anda berada dan apa juga anda lakukan, moga dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat. Thank you Anis. Ya, selesai sudah temankan kita untuk 6 jam perjalanan ya, chill weekend. Dan sekarang tibalah masanya anda bersama dengan Abang Long pula, insyaAllah akan temankan anda untuk layan hujung minggu 6 petang sampailah ke pukul 12.30 malam. Jadi 6 sampai 6.30 minit petang ni kita ada suara penyokong. Anda boleh hantarkan voice note anda, masukkan yang menjadi pilihan anda. Sekarang kita dah berada di pusingan 16. Banyak keputusan yang telah kita terima untuk dua perlawanan hari ini. Jadi anda boleh komen. Tapi sebelum tu kita nak raikan juga antara penyokong tegar. Biarpun pasukannya belum lagi bertemu untuk apa pusingan 16, tapi dia ada sokongan yang tersendiri. Faizul.
1: Hai, saya Faizul daripada Bandar Tun Razak Ceras. Untuk langkah yang seterusnya, England akan pergi lebih jauh. Come on England. Kita dah tengok macam mana Harry Kane kita skor. Dan kali ini dia akan skor lagi. Come on England.
0: Okey, itu dia penyokong tegar pasukan England. Anda macam mana? Hantarkan voice note anda. Sekali lagi nombor kami di 019-330-4425. E of the Tiger. Dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kata Kak Zaini, sahabat kita yang berada di Puchong, Abang Long datang dengan lagu semangat. Jangan suka-suka. Okay, terima kasih banyaklah ya sahabat-sahabat kita. Walau di mana juga anda mendengarkan Sungai FM, Abang Long memang nak temankan anda sampai pukul 12 tengah malam. Dan untuk suara penyokong petang ni, kita bersama dengan Cik Faris. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, Abang Long.
1: Sihat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Cik Faris, rumah kat mana?
2: Semenyih.
1: Semenyih. Okey, okay. Setakat ini adakah pasukan yang Cik Faris sokong dah pun berjaya masuk ke 16 ataupun sebaliknya?
2: Belum lagi.
1: Belum lagi?
2: Malam pagi esok insyaAllah.
1: Oh, dah masuk tapi belum rentak.
2: Belum lagi apa. Yang 16 dah lah.
1: Jadi pasukan mana tu?
2: Brazil.
1: Okey, jadi sebelum kata orang Cik Faris nak bagikan kata-kata semangat untuk Brazil, okay. Perlawanan untuk hari ini macam mana? Maghribi.
2: Morocco.
1: Morocco berjaya kata orang menidakkan tuan rumah Kanada.
2: Betul.
1: Apa komen awak?
2: Okey, saya punya komen mungkin simple saja. Morocco memang layak untuk ke peringkat seterusnya lah. Dengan squad yang memang orang kata memang bagus lah dia orang punya squad dia. And then gol pertama, gol kedua dan yang gol ketiga saya rasa sebelum nak ke gol ketiga tu kan dia ada tandukan yang daripada Rahimi kalau tak salah yang hampir masuk ke gawang tu lah. So yang itu dia punya apa orang panggil crossing ke striker Rahimi tu memang bagi saya mantap lah.
1: Jadi bagi ini awak awak game siapa punya yang ini apa yang kita saksikan Kanada dan juga Morocco ni?
2: Okey, dua-dua agak kuat. Intense juga pagi tadi punya game. Dan memang Morocco memang selayaknya lah untuk ke peringkat seterusnya.
1: Okey. Jadi dua lagi tuan rumah USA dan juga Mexico, awak rasa macam mana?
2: Untuk Mexico saya rasa mungkin boleh pergi. USA saya tak pasti.
1: USA tak pasti eh?
2: USA saya tak pasti. Mexico saya tengok boleh, macam boleh lah.
1: Tapi apa pun kita tengoklah macam mana. Okey, setakat ini apa yang awak jangkakan banyak menjadi reality ataupun sebaliknya?
2: Untuk saya punya pasukan lah, tim pasukan saya Brazil, setakat ni saya masih lagi boleh meyakinkan lah untuk Brazil ni. Tapi untuk pagi esok kita tak tahu macam mana. Lawan dengan Norway. So mungkin kena tengok lah apa jadi.
1: Okey, jadi kata-kata semangat Abang Long nak bagi peluang untuk awak bagikan kata-kata semangat untuk pasukan yang awak sokong.
2: Saya nak cakap macam mana. Saya just boleh bagi tahu Brazil insyaAllah mudah-mudahan boleh menang Piala Dunia lah tahun ni.
1: InsyaAllah ya. Okey, terima kasih banyak ya Faris.
2: Okey, sama-sama Abang Long.
1: Nanti insyaAllah kalau ada kelapangan kita jemput awak untuk sembang bola. Boleh buat panjang eh.
2: Boleh insyaAllah. Okay,
1: terima kasih Faris. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, itu dia kata suara daripada penyokong pasukan Brazil. Dan ini lagi suara daripada penyokong pasukan Brazil.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Salam.
3: So, untuk FIFA World Cup pada tahun ini, saya telah sebulat suara memilih pasukan Brazil. Kerana ada Neymar Junior. Let's go Neymar.
1: Okey, itu dia salah seorang daripada penyokong pasukan Brazil. Anda macam mana? Boleh hantarkan voice note anda, boleh akan siarkan nanti. Dan ini satu lagu lah istimewa untuk penyokong pasukan Maghribi ataupun Morocco. Lagu ini dinyanyikan oleh Nora Fatih. Lagu yang berjudul Sir.

pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap perlawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, faham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Bamba, okay, daripada Los Lobos menghiasi suara penyokong mesin layan hujung minggu di Selangor FM. Istimewa lah lagu ini untuk semua ya penyokong-penyokong pasukan Mexico yang akan juga berentap pagi esok, okay, pukul 8 pagi akan bertemu dengan England. Okay, jom kita raikan lagi suara penyokong-penyokong. Kita nak dengar suara penyokong yang seterusnya. Dari mana agaknya?
1: Saya Syafiras Akasha. Portugal pasti pergi final. Su!
0: Su! Okey, terima kasih adik Zafiras. Portugal, eh?
2: Saya Rai Mikael daripada Batu Berjuntai. Mm-hmm. Saya menyokong Brazil. Brazil pasti ke final. Go Brazil!
0: Okey, terima kasih Mikael, orang Bistari Jaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam. So,
3: untuk FIFA World Cup pada tahun ini, saya telah sebulat suara.
0: Cik, sebulat suara
3: pasukan Brazil.
0: Macam meeting ya.
3: Kerana ada Neymar Junior. Let's go Neymar.
0: Okey, itu dia lagi penyokong.
4: Hai, nama saya Zarek. Dan untuk pusingan kalah mati World Cup kali ini, saya memilih Mexico. Sebab Mexico merupakan pasukan underdog tapi dia strong. Go Mexico.
0: Okey, dia ya, Mexico. Yang ini,
5: hai, saya Nas. Untuk World Cup 2026, saya menyokong Spain untuk juara tahun ni. Yo, come on, go go go go.
0: Okey, itu dia Nas, saya penyokong Spanyol.
6: Hai, saya Am daripada Kedah. Untuk World Cup 2026, saya menyokong Spain yang akan menjulang World Cup pada tahun ini. Vamos.
0: Okey, terima kasih orang Kedah. Hang kat mana Am? Terima kasihlah dengarkan Setengah FM dari kejauhan. Mesti RTM klik lah tu ya.
7: Hai, saya Sally. Untuk World Cup tahun ini, saya menyokong pasukan England. Football is coming home.
0: Tengok orang perempuan bila tengok bola tersusun sopan santun. Ini,
8: assalamualaikum. Saya Jen. Okey. Untuk World Cup tahun ini, saya adalah penyokong setia Portugal dan saya akan terus menyokong Portugal untuk memenangi World Cup kali ini. Yes, go go go Ronaldo Portugal.
0: Okey, ramai yang menyokong pasukan Brazil, ramai juga yang menyokong Portugal, ramai juga yang menyokong England. Hakikatnya kita tunggulah keputusan perlawanan untuk pusingan 16 ini.

0: nilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'alna bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya akramal akramin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad al-fatih لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita sentiasa memanjatkan, merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, lebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Dan kita kena sentiasa berdoa dan sentiasa berusaha agar Islam dan iman yang ada pada kita ini sentiasa kekal, sehinggalah bersama dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah kita mati mengada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Amin. Alhamdulillah, pada malam ni kita diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi untuk kita sambung kitab kita Tanbihul Ghafilin, yang mana masih lagi dalam tajuk cerita tentang Al-Babul Awwal Fi Unqubatil Tariki Salah. Bab yang pertama pada menceritakan tentang akibat orang yang meninggalkan sembahyang. Dan kita dah lalu 15 perkara azab yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW, dijanjikan oleh Allah Ta'ala yang akan menimpa orang yang meninggalkan sembahyang. Bahkan juga termasuk di kalangan orang-orang yang mengambil ringan tentang sembahyang. Seterusnya kita dah berhenti pada pertemuan yang lepas juga tentang kelebihan bagaimana kalau kita sembahyang subuh berjamaah secara 40 hari berturut-turut, betul ya? Dilepaskan daripada kita, diberi dua kebebasan. Apa dia? Bebas daripada api neraka dan bebas daripada sifat munafik. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata siapa yang sembahyang subuh secara berjamaah kemudian dia menunggu menunggu sehingga matahari terbit, tapi bukan tunggu sajalah, tidur ke apa ke kan, tidur kat rumah boleh kan, tapi berzikir, maka pahalanya adalah seperti mengerjakan apa dia, mengerjakan umrah. Dan juga banyak lagi kelebihan yang telah kita baca pada pertemuan yang lepas. Macam mana kita berhenti tentang bagaimana hadis Nabi SAW, Nabi ibaratkan sembahyang 5 waktu seperti kita mandi 5 kali. Seperti orang yang mandi di depannya yang mengalir di rumah aja ada sungai yang mengalir. Dan kita mandi dekat sungai itu 5 kali satu hari. Sehingga Nabi SAW bertanya kepada sahabat, ada tak lekat debu-debu ke, daki ke, kotoran pada badan orang yang mandi 5 kali itu? Maka para sahabat kata, mustahil lah. Maka tak adalah daki-daki yang melekat pada badan orang yang mandi sampai 5 kali itu. Macam itulah perumpamaannya orang yang solat. Tapi kalau kita solat, kohor tak baik. Kata kohor-kohor ni banyak lorak utara. Tapi kita solat tapi tak ada kesan. Kita solat apa panggil? Teretulah panggil. Ni nasihat untuk diri saya jugalah kan. Bukan nasihat untuk tuan-tuan saja, tak. Dia sama-sama kita kongsi. Tapi kalau solat macam tu juga, mesti ada something wrong somewhere. Tu dia bahasa orang putih. Kalau kita sembahyang, tak ada apa perubahan pun pada diri. Sembahyang tapi tak ada apa-apa peningkatan pun yang berlaku kepada diri kita. Kita bukan tengok orang ni, dia rajin sembahyang, tengok tak ada apa. Bukan. Kita nak tengok pada diri kita. Kita ni sembahyang rajin dah. Sembahyang tak berhenti dah. Sembahyang ni memang duk buat dah. Tapi kenapa macam tu juga perangai? Kenapa macam tu juga perangai? Ataupun tak ada perubahan. Ataupun kadang-kadang tu lebih teruk lagi. Pasti ada benda yang perlu kita perhatikan. Pasti ada benda yang perlu kita perbetulkan. Sebab Nabi kata ni, Nabi janji. Nabi kata apa? Siapa yang semayang, seolah-olah 5 kali waktu, 5 waktu semayang ni, seolah-olah depan rumah dia ada sungai. Sungai tu mengalir elok.
2: bukan tasik, bukan kolam, bukan longkang. Mandi setiap kali, 5 kali mandi. Kan? Mesti tak sempat nak busuk, bau badan tak keluar, tak sempat keluar dah mandi dah. Kan? Maka macam itulah perumpamaan solat. Maka macam itulah kita nak jadi macam tu. Kita ni berusaha hari-hari biar sembahyang macam tu. Sembahyang kesannya dapat jaga kita daripada buat dosa, dapat hindar kita daripada berkekalan dalam melakukan dosa-dosa kecil, mengelakkan kita daripada melakukan dosa besar. Sebab itu hari ini cerita dia, kalau cuba ukubah tadiki solah ni, walaupun ceritanya orang yang tak sembahyang, tapi kita nak tengok perhatian tu juga pada orang yang bersembahyang juga. Sebab kadang-kadang kita berasa kita semayang lebih baik dari orang yang tak semayang. Betul lah kan, orang yang tak semayang dengan orang semayang bezanya banyak. Nabi sehingga umpamakan seperti orang kafir dan orang Islam, orang beriman dengan orang munafik. Bagaimana bezanya orang yang semayang dan tak semayang? Tapi dalam pada kita ni, alhamdulillah, ya Allah terima kasih, aku ni jadi orang semayang. Tapi baik tak aku? Cukup baik tak aku? Ataupun adakah sembahyang aku ni boleh bawa aku masuk syurga? Itu dia. Sembahyang kita ni, siapa boleh kata, ustaz, saya berani jamin sembahyang saya ni memang contoh sembahyang ahli syurga. Saya lah the best. Orang yang paling hebat sembahyang saya lah. Maknanya kalau kata saya angkat takbir Allahu Akbar, bidadari di syurga bertepuk tangan. Pak Imam sembahyang, Pak Imam sembahyang. Itu dia. Dia angkat takbir Allahu Akbar, bidadari, Allah Ustaz Luqman sembahyang. Macam tu. Nak katanya adakah sembahyang kita tu sampai macam tu? Kan?
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Para sahabat Nabi SAW, ada seorang sahabat ni yang pernah saya ceritakan sebelum ni. Tak ingat nama dia. Dia ni mati syahid di medan perang. Bidadari berlomba-lomba nak sambut dia. Bidadari yang dalam dunia ni satulah kan. Bidadari syurga ni menyambut. Maknanya kan, ada di kalangan amalan-amalan yang Allah Ta'ala bagi. Ni dia punya ganjaran sampai macam itu sekali. Jadi kalau kita balik renung, semayang aku ni semayang ahli syurga tak? Kita dah sibuk kata orang ni dosa banyak, ahli neraka. Orang ni kita dah geleng tengok orang dia. Tapi kita tengok dia, kita geleng tak? Itu soalan dia. Kadang ustaz tak sempat tengok diri kita. Ustaz tengok orang lain pun dah tak larat baik geleng dah. Okay. Sebab kadang-kadang manusia ni dia banyak tengok orang dari banyak tengok diri sendiri. Dia banyak tengok orang. Tengok orang tu. Aku okey lagi lah, aku datang juga semayang. Tu dia buat macam tu. Tapi bila tengok jauh ke dalam diri kita sendiri, kadang-kadang bila fikir balik, bila renung balik, Allahu Akbar. Tu dia. Mana taknya angkat takbir Allahu Akbar. Sate ayam, nasi goreng, nasi lemak, semua keluar. Mana nak datangnya solat dambaan apa bidadari syurga kan? Macam mana dapat tu? Tu yang kita nak jadi renungan kan. Jadi Nabi kata dah, Nabi kata sembahyang 5 kali kamu tak ada daki satu hari tu. Maknanya tak ada dosa masa tu. Habis kita contoh cukup lengkap kejap lagi Aisyah tutup dengan sembahyang. Kalau ada yang witir-witir, ada pula baca surah Al-Mulk lagi. Lepas tu kejap lagi singgah kat kedai kopi. Dia buka cerita baru. Tu dia. Tadi dah bersih dah. Bersih lah tadi. Apa dia? Dia punya dosa-dosa tu bersih dah dengan sembahyang ibadah dia tadi tu. Singgah kedai kopi, buka balik buku baru. Buka balik cerita dosa baru. Tu dia kan. Maknanya adakah solat tu betul-betul berjaya menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah? Tu dia soalan dia untuk saya dan juga pada kita bersama. Kan. Maka di situ kita tengok bagaimana Nabi SAW bagi gambaran orang yang sembahyang ni sampai macam tu sekali bersih dia daripada dosa. Gitu. Kemudian bersabda Nabi SAW, "Idza tarakal 'abdu fardhan wahidan kutiba ismuhu 'ala babin nar." Siapa yang Nabi kata apa? Siapa apabila meninggalkan seorang itu akan sesuatu solat fardu. Satu je sembahyang tinggal. Maka menyuruh oleh Allah Ta'ala menyurat nama orang itu pada pintu neraka. Ada dah kita tempah nama kita dekat pintu neraka. Na'uzubillah min zalik. Dan cerita daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah berkata, ia adalah aku dengar sabda Rasulullah SAW bermula orang yang meninggalkan sembahyang itu bahawasanya berkata ia tiada baginya pada Islam dan tiada diterima oleh Allah Ta'ala tauhidnya dan imannya dan sedekahnya dan puasanya dan syahadahnya, telah lepaslah Allah Ta'ala daripadanya. Ni dia. Orang yang tak sembahyang ni, buatlah amal apa pun, kita bimbang Allah tak panggil ataupun Allah tak terima amalan lain tu. Sebab itu kan kita sebut sebelum ni, sebelum puasa. Banyak orang sibuk nak jaga puasa ini. Habis semua dosa-dosa tak buat. Tiba-tiba sembahyang tak. Macam mana? Bangun sahur bangun. Subuh, out. Tu dia. Jadi macam mana? Jadi kata kat sini, maka buatlah pahala ke, iman dia ke, amalan dia, ibadah dia, sedekah dia, semuanya Allah tak terima. Lagi dan bersabda ia, bermula orang yang meninggalkan sembahyang padahal sihat badannya, maka tilik oleh Allah Ta'ala kepadanya dengan tilik rahmah. Dan tiadalah tiliklah Allah Ta'ala baginya akan tilik rahmah dan baginya azab yang amat sakit, melainkan bahawa ia taubat ia daripadanya. Kita ni kalau taubat semayang ni macam mana? Buat semayang taubat, ya Allah aku bertaubat sebab aku tak semayang. Taubat bagi sembahyang orang yang tak semayang, selain daripada taubat minta ampun dengan Allah, qadha balik sembahyang dia yang tak buat tu. Tu yang kata kalau contohnya umur 50 baru datang masjid, sebelum ni 30 tahun tak sembahyang. Kiralah 30 tahun kali dengan berapa? Kali 5. Kali apa? 30 tahun kali 12. Betul. 30 tahun kali 12 berapa? 12 kali 3 36. 360 betul? Betul ke? Ke kali 365 kan, kali dengan 5 pula. Tu dia. Sebanyak itulah sembahyangnya dia kena qada, tanda kata tanda kata taubat dia. Betul. Macam mana kalau tiba-tiba mati tengah-tengah jalan? Tak apa, tak ada masalah. Kan Allah Taala yang tak ada kira, kamu tak kira, tak habis lagi qada dah mati dah. Bukan salah dia. Semua takdir Allah. Maka baliklah dia, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia dan dia terima segala amalan dia. Begitu. Cuma kita nak pesanlah kan. Maknanya kalau cukup-cukup start baligh ni, dah memang kena, tak boleh tinggal sembahyang dengan sengaja. Biasanya kalau nak latih orang baligh ni boleh sembahyang, biasanya latihan tu bermula sebelum baligh. Ni yang bawa anak-anak kecil, bawa adik-adik. Walaupun kadang-kadang dia orang ni memang bising, tapi kalau saya suka ada budak-budak. Sebab apa? Itulah yang akan meneruskan masjid kita ni. Kan? Itulah yang akan menyambung bila kita tak ada. Sebab itulah ada beberapa orang sahabat-sahabat kongsi macam itulah. Masjid kita ni yang menerus ni apa dia? Generasi selepas tu. Pasal apa? Masa kecil tu dibawa ke sekolah. Bawa ke masjid. Bukan bawa sekolah je, bawa ke masjid. Tu antara dia punya didikan tu. Maka alhamdulillah kalau ada anak kecil, tapi pandai-pandai lah kita jaga, pandai-pandai lah kita pesan kan. Jangan berlari dan sebagainya. Dan bersabda Nabi SAW lagi, bermula 10 jenis daripada umatku diseksa akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dan disuruh mereka itu ke dalam neraka, dan telah gugurlah daging muka dan mukanya itu. Maka sembah segala sahabat, apakah jenis-jenis orang itu ya Rasulullah? Nabi kata di akhirat esok ada 10 jenis yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Sebelum campak ke dalam neraka tu pun daging-daging mukanya pun dah luruh dah. Apa dia? Yang pertama kata Nabi SAW, maka sabdanya orang yang zina sudah tuanya. Dah tua berzina. Macam mana dah tua berzina ni? Ada banyak pandangan lah kan? Dah tua berzina satu. Yang kedua dah kahwin berzina. Sebab biasa dia beza orang azib dengan muhsan. Muhsan ni orang yang dah kahwin. Gitu. Allahu akbar.
0: Mawaddah. Dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Daspang 7.29. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 7.32. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.29 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Asah Otak setiap Sabtu dan Ahad bermula 6.10 petang. Layan hujung minggu, Selangor FM, pilihan tepat.
3: Agit Sang FM 100.9 pilihan tepat, radio nombor 1 orang Selangor. Dah pun 6.54 minit petang. Yang menantikan soalan teka-teki untuk Asah Otak petang ni, soalan Islamik lah ya, soalan agama sikit. Kita tanya kepada pendengar-pendengar kita, Siapakah manusia yang pertama yang menulis kalimah Bismillah? Siapakah manusia yang pertama yang menulis kalimah Bismillah? Okey, pembayangnya beliau merupakan seorang Nabi. Okey, ha, nak fikir-fikirkan, carilah jawapan. Hantarkan ke 019-330-4425. Manusia yang pertama menulis kalimah Bismillah.

www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

Okey, untuk kata-kata hari ini, Abang nak kongsikan orang yang beradab tak perlu terjerit-jerit menagih perhatian. Apatah lagi, merayu supaya dihormati. Mereka tak perlu menayangkan segala-galanya ataupun merendahkan orang lain semata-mata untuk nampak lebih tinggi. Sebaliknya, cara mereka membawa diri dengan menjaga batas, menjaga lisan dan tahu bila waktu untuk diam sudah cukup untuk membuatkan orang sekeliling akan rasa hormat tanpa perlu dipaksa.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar setia yang sedang bersama saya pada saat ini dalam kesibukan hidup. Bekerja, mengejar masa, mengurus rumah dan keluarga. Namun, bila anak tak mahu makan, apa perasaan pertama yang muncul dalam diri kita? Marah, risau atau panik kerana takut anak tidak cukup zat? Jarang sekali kita berhenti dan bertanya, perlu ke kita fahami dulu sebelum kita bertindak? Bagi orang dewasa, makan itu rutin. Tetapi bagi anak kecil, makan adalah pengalaman yang sangat emosi. Di meja makan, anak bukan hanya belajar tentang nasi dan lauk, tetapi belajar tentang hubungan, rasa selamat dan cara dunia melayan mereka. Apabila anak menolak makanan, kita sering melihatnya sebagai masalah. Lalu, suara kita meninggi, wajah kita berubah dan tangan kita mula menyuap dengan paksaan. Mungkin makanan itu masuk ke dalam mulut mereka. Tetapi, tekanan juga sedang masuk ke dalam jiwa mereka. Dan di sinilah kita perlu bertanya dengan jujur. Adakah kita sedang memberi makan atau tekanan? Ibu, ayah, bila anak tak mahu makan, itu bukan bermakna ibu dan ayah gagal. Ibu, ayah, itu bukan tanda kita tidak pandai menjaga anak. Kadang-kadang, anak bukan menolak makanan, tetapi menolak suasana. Suasana yang tegang, tergesa-gesa, suasana yang penuh dengan jangkaan dan perbandingan. Lebih menyedihkan apabila meja makan yang sepatutnya menjadi ruang kebersamaan menjadi ruang sunyi kerana setiap mata sibuk dengan gadget. Anak tidak perlukan pinggan yang penuh. Yang mereka perlukan ialah kehadiran. Makan bersama membentuk jiwa anak. Di situlah mereka belajar bersabar, belajar berkomunikasi, belajar rasa cukup dan juga bersyukur. Makanan sihat adalah hak anak. Tetapi lebih daripada itu, pengalaman makan yang bermaruah juga adalah hak mereka. Anak tidak perlu makan dengan sempurna. Cukuplah mereka makan dengan tenang. Anak mungkin lupa apa yang mereka makan hari ini. Tetapi mereka tidak akan lupa bagaimana perasaan mereka ketika waktu makan. Maka jika hari ini anak tidak mahu makan, mungkin itu bukan masanya untuk marah. Mungkin itu masanya untuk duduk, bernafas dan bertanya dengan lembut apa yang anak sedang rasa. Kerana apabila kita memilih untuk memahami, di situlah jiwa anak mula sembuh. Terima kasih kerana sudi merenung bersama. Semoga meja makan kita kembali menjadi ruang kasih, bukan ruang tekanan. InsyaAllah, ibu ayah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
3: Dr. Intan Farahana binti Abdul Rani, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara, NCDRC, Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklah. Selangor FM, pilihan tepat.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

100.9 99 tepat bagaikan puteri lagu dendangan dari Farah. Okay, buka tirai untuk Retro Mania di Selangor FM 8.11 minit malam. Baru-baru ni tular ya video yang memaparkan keluhan pengguna mengenai kemudahan pejalan kaki dan juga lintasan zebra yang belum lengkap di stesen LRT 3, Stadium Shah Alam dan juga stesen Datuk Menteri. Jadi untuk makluman ya, laluan pejalan kaki sejauh 200 meter di stesen transit ringan 3, LRT 3, Stadium Shah Alam ke lampu isyarat pesaran sukan, pesaran akuatik dijangka siap esok. Ini makluman yang terkini daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Kota Anggerik, Muhammad Najwan Halimi, yang di mana pembinaan laluan menghubungkan ke Aeon Mall di sepanjang pesiaran sukan sesyen 13 itu sedang giat dilaksanakan. Jadi untuk makluman pembinaan laluan pejalan kaki di stesen LRT 3 itu, Shah Alam ni insyaAllah dapat disiapkan sepenuhnya esok. Jadi Kerajaan Selangor sebelum ini mengarahkan Persatuan Malaysia Berhad dan juga Pemaju menjegerakan kerja penambahbaikan kemudahan infrastruktur di sekitar stesen LRT 3 laluan Shah Alam susulan kebimbangan terhadap aspek keselamatan pengguna. Jadi MBSA juga turut memberi jaminan penyediaan laluan pejalan kaki sejauh 200 meter itu akan segera disiapkan dalam tempoh sebulan. Tak sampai sebulan, alhamdulillah.

lama tak dengar lagu dendangan Osman Hamzah. Lagu ni dirakamkan pada tahun 1979. Oh, Ibu Tolong. Lamarkan Zahara. Nama

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Kita yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

Okey, layan lagu-lagu ramai kenangan mesti Retro Mania di Selangor FM. Kini baru kau rasa. Rasa apa? Rasa durian. Memang sedap sangatlah. Tapi baunya tak boleh disimpan. Belum tadi lalu nak pergi ke bilik air kan, tiba-tiba bilik sebelah tu bau pula. Dan ini untuk maklumat anda, Bina Mardi kini di peringkat akhir penilaian terhadap 3 hybrid durian baru yang berpotensi dilancarkan sebagai variety premium bagi memenuhi permintaan pengguna serta industri. Jadi, menurut apa yang dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Mardi, ketiga-tiga hybrid itu sedang melalui proses penilaian bagi memastikan kualiti buah, penerimaan pengguna serta kesesuaiannya untuk ditanam secara komersial oleh para petani. Jadi, pokoknya sudah matang namun pihak Mardi masih lagi memastikan hasil pengeluaran mencukupi sebulan diisytiharkan sebagai klon baru. Jadi, insyaAllah nanti kalau dah okey, nanti dapatlah kita rasa sama-sama keharuman dan juga keenakan ya, 3 hybrid durian yang baru daripada pihak Mardi.

sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET akta di muktamad akhir tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Kemboja mempergiat persiapan di seluruh rantau Mekong susulan ancaman El Nino yang berpotensi menjejaskan sektor pertanian, pengeluaran makanan dan ekonomi. Pertubuhan Meteorologi Sedunia memaklumkan fenomena berkenaan berupaya menjadi lebih kuat dalam tempoh beberapa bulan akan datang dan mencetuskan kejadian cuaca ekstrim di banyak kawasan di seluruh dunia. Sektor logistik China terus mencatat pertumbuhan bulan lalu dengan keseimbangan pembangunan serantau semakin baik. Menurut Naib Presiden Persekutuan Logistik dan Pembelian China, He Hui berkata, indeks pasaran logistik negara itu merekodkan bacaan 50.6% pada Jun, meningkat 0.3 mata peratusan berbanding bulan sebelumnya. Sebanyak 9 daripada 12 subindeks berada dalam zon pengembangan. Peningkatan berterusan tersebut mencerminkan pembangunan lebih seimbang antara penawaran dan permintaan dalam sektor logistik. Ketua Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Ahmad Vahidi menghadiri upacara pengebumian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Vahidi membuat penampilan pertamanya sejak dilantik memegang jawatan tersebut sebagai tanda penghormatan serta semangat revolusi. Tehran mengadakan siri perarakan pengebumian besar-besaran selama seminggu bagi Khamenei. Rundingan damai ditangguhkan selama seminggu bagi memberi laluan kepada upacara pengebumian tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET akta di muktamad akhir tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anda sedang mendengarkan Goli Boli di Selangor FM 9.22 minit malam tu. Ada di mana jom mendengarkan siaran Selangor FM ya. Moga dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat. Hujan lagi ke tempat anda? Dekat dah ini kita cakap tadi hujan balong. Nanti kalau dah hujan dah berhenti baru sambung dengar balik eh. Doakan yang baik-baik eh, jauh daripada segala musibah insyaAllah. Bagi-bagi setiap hari Sabtu dan juga Ahad 9.15 minit malam hinggalah ke pukul 12.30 malam sebenarnya dengan Piala Dunia ni. Dibawakan kepada anda Koli Boli, okay. Dan malam ni belum kembali lagi temankan anda dengan pelbagai lagu yang kita dah susun untuk hiburan kita bersama. Ada lagu Hindi, ada lagu Tamil, ada lagu Telugu, ada lagu Punjabi. Yang pastinya segala-galanya di Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor.

Kehadiranmu membuatkan jantungku berdegup kencang. Kai Anadildat Kana. Lagu yang dipetik dari filem Kurukshetra. Hai, assalamualaikum. Selamat malam sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa balung malam ni. Antaranya Aunty Zai dari Simpang 4 Hutan Melintang Perak. Assalamualaikum balung. Waalaikumsalam. Salam Koli Boli. Semoga balung sihat sejahtera. Amin. Selamat malam juga untuk semua sahabat-sahabat dan juga rakan-rakan pendengar yang hadir pada malam ni. Terima kasih juga untuk Julie. Assalamualaikum balung. Waalaikumsalam. Selamat malam. Moga hari ini bersemangat bersiaran bersama dengan kami. Today, alhamdulillah dapat join awal. Okey, kejap lagi pukul 10 malam. InsyaAllah balungkan live kat TikTok untuk sama-sama kita ikuti sembang bola sampai pukul 11 malam. Jadi terus tiap melekat mendengarkan Serangan FM 100.9 Radio No. 1 Orang Selangor.

0: bersama RTM.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap lawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Okey, untuk sembang bola Piala Dunia World Cup 2026 pada malam ni, kita bersama dengan Cik Syarul. Assalamualaikum.
2: Assalam.
1: Di mana lokasi malam ni? Di rumah ataupun di kedai mamak ataupun di tempat kerja?
2: Oh, saya malam ni, esok kerja malam ni ada kat rumah, dekat Maju.
1: Dah siap sedialah untuk menyaksikan perlawanan malam ni pukul 4 pagi nanti eh?
2: Ya. Yeah. Okey, yang dinantikan.
1: Apa pun yang pastinya hari ini alhamdulillah dah pun sempurna dua game ya, Kanada dan juga Maroko dan juga Paraguay dan juga Perancis. Jadi Cik Syahrul sokong yang mana ni?
2: Untuk perlawanan hari ini saya sokong dua-dua, Maroko dengan Perancis.
1: Oh, okey. Maroko dan juga Perancis ya. Okey, jadi sebelum kata orang kita nak cerita lebih lanjut, Abalu nak minta Cik Syahrul kita komen sikitlah mengenai perlawanan antara France dan juga Paraguay ni. Perancis dan juga Paraguay, boleh?
2: Boleh.
1: Okey, silakan.
2: Okey, untuk perlawanan Perancis lawan Paraguay pagi tadi, saya lihat apa Paraguay seperti tidak memainkan bola sepak sebenar lah.
1: Ada yang kata Perancis sukar kata orang untuk nak tundukkan Paraguay.
2: Saya tak rasa situasi sebenarnya adalah Perancis dia pasukan yang kuat. Mbappe juga jaringkan 7 gol pada Piala Dunia kali ini.
1: Okey.
2: Jadi disebabkan Paraguay terlampau defensif. Sampai 8 orang dalam garisan pertahanan. Jadi Perancis agak susahlah nak tembus.
1: Tapi akhirnya kemenangan berpihak kepada Perancis.
2: Perancis.
1: Dan Perancis akan bertemu dengan Maghribi di suku akhir pada 9 Julai nanti. Jadi sedikit kata orang mungkin saudara-saudara boleh kongsikan juga tentang penjaring gol kita malam ni, Kalimape ni. Fakta menarik.
2: Fakta menarik berkenaan Mbappe. Dia sudah menjaringkan 18 gol atau 19 gol.
1: 19.
2: Sepanjang 19 ya.
1: Sepanjang sejarah Piala Dunia kan.
2: Sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Okey.
2: Dan dia juga menjaring terbanyak dalam knockout stage.
1: Okey.
2: Dia satu-satunya player yang menjaringkan gol yang paling banyak ketika peringkat kalah mati.
1: Maknanya dia sebaris dengan rekod Lionel Messi juga lah ya?
2: Messi pun tak ada rekod tu.
1: Tak ada ya?
2: Messi pun tak ada rekod tu.
1: Okey. Dan gol Perancis?
2: Messi dia lebih satu gol jaringan di peringkat Piala Dunia.
1: Jadi kalau kita tengok rekod gol Perancis pula sepanjang dua perlawanan kalah mati, Perancis telah pun menjaringkan 4 gol, tidak dipolosi, 2 clean sheet dan menewaskan Sweden 3-0 dan juga Paraguay 1-0 untuk mara ke suku akhir. Jadi mungkin Syarul boleh kongsikan juga tentang sorotan perlawanan antara kedua-dua pasukan.
2: Antara Perancis dan
1: Paraguay.
2: Paraguay. Saya menonton pada pagi tadi.
1: Okey. Pendekatan Paraguay macam mana?
2: Paraguay dia kita boleh panggil dia memainkan negatif football lah.
1: Dia banyak negative bertahan football.
2: Dia banyak bertahan. Situasi penguasaan bola Perancis mampiri 80%. Berbanding 20% situasi penguasaan bola Paraguay. So, Perancis pun

0: banyak sepakan dilepaskan daripada luar kawasan penalti lah.
1: Banyak percubaan tak tepat pada sasaran ya.
2: Mungkin sebab
0: banyak juga tapi sebenarnya banyak juga yang penjaga gol Paraguay selamatkan.
1: Betul
0: percubaan daripada Perancis.
1: Mungkin sebab keadaan cuaca yang panas ke sampai mencecah 39 darjah Celsius, macam mana pandangan Syarul?
0: Paraguay, saya rasa Paraguay lebih biasa dengan keadaan cuaca panas tu lah. Sebab dia memang daripada benua yang sama. Perancis, ya, saya lihat agak terkesan lah daripada keadaan cuaca panas.
1: Ya. Jadi kalau kita tengok laluan Perancis ke suku akhir, macam mana untuk pusingan 32, Perancis 3, Sweden 0 mungkin Syahrul boleh kongsikan juga laluan Perancis untuk pusingan seterusnya nanti.
0: Piala Dunia kali ini Perancis dia berkedudukan nombor 2 dalam dalam ranking FIFA.
1: Okay.
0: Jadi dia memang antara pasukan pilihan lah. Antara pasukan pilihan, saya jangkakan Perancis pada tahun ini juga akan mara ke final. Tapi lawan dia selepas ni adalah
1: Maroko.
0: Maroko.
1: Aha, di suku akhir.
0: Maroko. Maroko juga ranking sekarang FIFA ranking ke-6.
1: Kita jadi, memang ramai yang pada mulanya ramai yang macam kata tidak, ada ramai kata ya, tapi akhirnya Maroko berjaya membuktikan kehebatan mereka kan.
0: Maroko dia juara benua Afrika 2025 tahun lepas. Jadi dia dia punya performance sekarang dalam prestasi yang agak tinggi lah. Bagi saya nanti pada perlawanan suku akhir nanti itu boleh jadi perlawanan yang sengit juga tu. Perlawanan antara kedudukan kedua dengan ke-6.
1: Okey, tak apa. Lepas ni kita nak cerita tentang Maroko dengan Kanada pula, boleh? Sikitlah
0: Boleh.
1: Kita berhenti rehat seketika, kita berhibur dengan Tina Tenang.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16. Lepas 9, tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30.

0: Kata sahabat kita yang sedang menyaksikan sembang bola di live TikTok Selangor FM 100.9, katanya best lagu-lagu zaman saya. Ya, zaman kita lah sama tu . Okey, apa pun masih lagi bersama dengan Cik Syahrul dalam sembang bola Piala Dunia 2026. Cik Syahrul.
1: Yeah.
0: Okey, sepanjang berlangsungnya persaingan untuk 48 masuk ke 32 ni, Cik Syahrul berapa kali tengok bersama dengan kawan-kawan?
1: Memang
0: tengok seorang-seorang kat rumah?
1: Setakat ni saya belum lagi bersama dengan kawan-kawan tengok bola.
0: Memang jenis macam tu ke macam mana?
1: sebab perlawanan pun waktu tengah malam awal pagi.
0: Mm-hmm.
1: Dan kebanyakannya perlawanan tu dalam pukul 8 pagi tu, biasanya saya on the way pergi kerja tu saya buka dekat phone lah.
0: Jadi apa pandangan awak bila RTM dapat menyiarkan menjadi penyiar rasmi kan, secara percuma pula kepada penonton-penonton kan?
1: Kali ini lagi mudah lah, akses tu lagi mudah daripada phone, daripada mana-mana pun boleh tengok.
0: Betul kat mana pun boleh tengok kan, RTM klikkan ada secara percuma. Baiklah, kita nak cerita tentang perlawanan antara Kanada, tuan rumah ni, dan juga Maghribi ataupun Morocco. Okay? Kanada maknanya tuan rumah yang pertama tak berjaya masuk ke pusingan seterusnya. Okay.
1: Pusingan seterusnya.
0: Jadi kalau kita tengok jaringan yang dihasilkan oleh Maghribi, mungkin Syahrul boleh ulas sikit.
1: Saya tengok malam-malam game pukul 1 kan. Pada first half Morocco dia bergelut juga nak cari jaringan. Cumanya selepas masuk second half, separuh masa kedua, lepas dia dah dapat jaringan tu, jaringan pertama tu, minit ke berapa masa tu, minit ke 50.
0: 50 betul.
1: Lepas tu lah baru nampak game tu berubah. Nampak macam nampak Morocco dah menyesuaikan diri lah dengan pace perlawanan tu.
0: Kalau ikut yang asalnya macam Kanada ya, menguasai permainan perubahan kan. Dan mereka berjaya mencipta beberapa peluang terbaik pada babak pertama, tapi gagal nak menewaskan penjaga gol Maghribi. Okey, macam gol kedua Maghribi pula di minit yang ke-82. Okey, siapa nama dia? Azizine Kounahi kan? Okey, dia menjadikan gol kedua peribadi selepas serangan balas pantas yang diatur oleh Brahim Diaz. Okey, untuk gol yang ketiga Maghribi.
1: Gol ketiga Maghribi
0: masa tambahan kan?
1: Perlawanan dah tu.
0: Masa
1: minit
0: tambahan.
1: Minit ke-98.
0: Ya, betul.
1: Oleh Sufyan Rahimi. Gol yang apa, gol counter attack.
0: Okey, betul.
1: Minit. So, dia memang menutup. Actually sebenarnya gol kedua Maghribi tu dia dah memadamkan keyakinan pemain-pemain Kanada lah.
0: Okay, saya
1: nampak.
0: Lepas tu sebelum tu pun ketika Kanada meningkatkan tekanan untuk mencari gol penyamaan, Maghribi memanfaatkan ruangan serangan balas dan Kounahi menjadikan gol kedua pada minit ke-82, manakala Sofyan Rahimi melengkapkan kemenangan 3-0 pada masa kecederaan. Okey, betul . Dan mungkin juga Syahrul boleh ulas lah tentang pemain-pemain yang menjadi tumpuan pemain-pemain Morocco ataupun Maghribi sendiri.
1: Saya nampak pemain tumpuan Morocco sebenarnya bukan daripada kapten pasukan Morocco tu sendiri sebenarnya. Ashraf Hakimi. Saya nampak sebenarnya pemain tumpuan lebih kepada pemain-pemain yang mungkin kurang dikenali, tapi antara pemain yang menyelah sebenarnya adalah penjaga gol tu sendiri, penjaga gol Morocco, Yassin Bono. Dia banyak selamatkan beberapa percubaan penting lah pada masa sebelum masa pertama tu. Dan dia dia juga kekalkan rekod tanpa bolos.
0: Okey. Kalau so macam
1: antara,
0: macam Yassin Bono tu macam mana pula?
1: Yassin Bono itulah sebenarnya pemain penting Morocco. Dia banyak bagi saya dia memang banyak selamatkan percubaan penting lah.
0: Okey.
1: Terutama pada peringkat separuh masa pertama. Dia kalau Kanada dapat jaringkan gol awal, dia boleh mengubah situasi perlawanan tu pada malam semalam.
0: Okey, daripada empat orang ni, Azidin Kaunahi, Safian Rahimi, Ibrahim Diaz dan juga Yasin Bodoh ni, mana yang menjadi pilihan awak? Nombor satu.
1: Nombor satu semestinya Yasin Bono.
0: Dia berjaya kata menyelamatkan. Okey, kalau kita nak singkap laluan Maghribi untuk kepusingan suku akhir nanti. Okey, di pusingan 32 Maghribi menewaskan Belanda melalui sepakan penalti selepas seri satu sama. Kemudian pusingan 16 yang baru saja kita tonton ni, Maghribi menewaskan Kanada 3-0 dan suku akhir nanti mereka akan bertemu dengan Perancis pada 9 Julai 2026 untuk melayakkan diri. Sekiranya mereka menang, mereka akan ke separuh akhir. Jadi mungkin pandangan Syahrul sendiri, perjuangan Maghribi ni macam mana?
1: Saya melihat prestasi pasukan Maghribi ni, dia mula meningkat daripada tahun 2018 sebenarnya. Okay. Sebelum ni dia agak kurang dikenali lah pasukan Maghribi ni di peringkat benua Afrika. Tapi dia mula menampakkan prestasi yang baik semenjak 2018 dan pada Piala Dunia yang lepas tahun 2022.
0: Okay.
1: Lepas tu Maghribi dia tahun lepas dia menang perlawanan akhir Piala Afrika, dan tahun ni dia, saya nampak dia antara pasukan favorite juga untuk layak ke peringkat separuh akhir. Tapi untuk perlawanan seterusnya dia akan bertemu Perancis.
0: Betul.
1: Di peringkat suku akhir. Jadi ini antara perlawanan yang antara yang sengit.
0: Betul.
1: Cuma saya harap Maghribi akan mengekalkan bermain secara positif lah.
0: Corak permainan yang lebih meyakinkan lah. Okey, kalau untuk perlawanan pagi esok antara Brazil dan juga Norway yang akan berlangsung pukul 4 pagi, kemudian Mexico dan juga England 8 pagi. Yang menjadi pilihan awak?
1: Brazil.
0: Rasanya Brazil berapa?
1: Brazil Norway saya jangkakan 2-0.
0: 2-0. Mexico England?
1: Mexico England England 2-1.
0: England 2-1. Okey, itu kata-kata awak. Hakikatnya kita kena tunggu sampai settle perlawanan. Okey, apapun terima kasih banyak Syahrul untuk sembang bola kita pada malam ni. Selepas ni Abalu ada seorang lagi. Kita akan borak tentang perlawanan antara Brazil, Norway dan juga Mexico dan juga England. Terima kasih kerana memberikan kata ruang masa untuk kita sembang bola pada malam ni. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Kita ada Cik Syahrul. Anda yang lain kalau rasa nak join untuk sembang bola, boleh saja. Okey, hantarkan komen anda ke 019-330-4425. Mana tahu penerbit akan pilih anda sebagai pandit ataupun pengulas untuk sembang bola di Selangor FM.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong. Die, die.
2: Okay, terima kasih untuk anda semua yang terus layan Sembang Bola Piala Dunia 2026. Masih lagi bertemankan saya, Azman Haji Osman. Belum temankan anda sampai ke pukul 11 malam untuk Sembang Bola Dunia ini. Dan selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kita yang menyaksikan saya live di TikTok Live Selangor FM 100.9. Yang belum follow, jemput follow. Okay, yang sedang menyaksikan, mohon jasa baik anda untuk tap-tap screen. Dan juga share seberapa banyak yang mungkin, insyaAllah. Dan kita bersama dengan tetamu kita yang kedua untuk Sembang Bola malam ni. Ini untuk pastinya game tumpuan lah untuk malam ni. Assalamualaikum Cik Azrul.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Cik Azrul Hafiz.
15: Ya, saya. Selamat malam.
2: Orang Selangor ke orang KL?
15: Ya, orang KL.
2: Orang KL, alhamdulillah. Alhamdulillah. Penyokong setia pasukan mana ni?
15: Okey, saya nak sebut pun sebenarnya malu, tapi Jerman dah tersingkir kan. Jadi kita ambil tim lain lah pula.
2: Kalau awak tengok live kat TikTok, nampak berdiri Jerman kat lokal balong tau.
15: Itulah tu kesian. Nak tahu macam mana.
2: Tak tahu macam mana kan. Kita ya, hanya mampu menyokong, tapi hakikatnya mereka dah bermain, tapi tak ada rezeki kan.
15: Okay, watak je belahi pihak Jerman lah orang kata.
2: Betul. Dan malam ni kita nak sambung cerita lah. Mengenai perlawanan yang akan berlangsung. Melibatkan pasukan seterusnya malam ni. Brazil dan juga Norway di mana perlawanan ini akan berlangsung pada pukul 4 pagi. InsyaAllah akan berlangsung di stadium New York, New Jersey, Amerika Syarikat. Okay, awak dah sampai sana dah?
15: Saya buat masa ni masih lagi belum. InsyaAllah satu hari nanti.
2: Satu hari nanti. Tiba-tiba jumpa duduk sebelah balung pula kan.
15: Itulah tu, mungkin kita boleh bisa sama ke.
2: Dan satu lagi perlawanan yang akan berlangsung pagi esok pukul 8 pagi. Masa ni mungkin awak dah sampai pejabat kot.
15: InsyaAllah dah sampai pejabat dan akan menonton sama office mate.
2: Ajak bos sekali, okay?
15: Itu akan dipertimbangkan lah.
2: Ini di Stadium Azteca, Mexico
15: Ya, di Stadium Tuan Rumah, Mexico.
2: Tapi ada cerita tau. Mexico dengan England ni, penyokong-penyokong Mexico, ke penyokong-penyokong England, diorang bakar apa tau, nak bagi gangguan emosi kepada pemain.
15: Itu kita panggil provokasi yang kurang sihat lah orang kata. Tapi nak macam mana penyokong, ada yang okey, ada yang terlebih-lebih menyokong. Jadi orang kata itu atas kad berkuasa lah untuk mengatasi masalah macam tu.
2: Okey, untuk perlawanan antara Brazil dan juga Norway ni, dikatakan antara pertemuan Vini JR dan juga Haaland lah
15: Ya, betul.
2: Okey, apa setakat ini macam mana komen awak tentang permainan pasukan Brazil?
15: Okey, macam kita tahu Brazil di peringkat kumpulan, menjuarai peringkat kumpulan dengan 7 mata dan seri bersama dengan Morocco lah satu sama. Dan orang kata itu mungkin belum panas lagi lah player-player di World Cup 2026 ni. Okay. Tapi kemudian mereka bangkit dengan mengalahkan Haiti dan Scotland 3-0 kedua-duanya. Dan kedua-dua orang kata playmaker ataupun penjaring Vini Junior dengan Junha. Junior daripada Real Madrid dan Junha daripada Manchester.
2: Okey, kalau kita tengok macam Norway pula?
15: Kalau kita tengok Norway, sebenarnya diorang punya target man diorang Haaland lah orang kata. Norway pun kalau kita tahu ada yang masuk World Cup, ada yang tak masuk World Cup, betul?
2: Betul.
15: Dan Brazil ni kita tahu memang setiap tahun memang antara pasukan pilihan lah di World Cup ni. Jadi mereka pun di peringkat kumpulan hanya duduki tempat kedua dengan 6 mata. Mereka menang dengan mereka kalah dengan France 1-4. Norway bertemu Senegal 3-2, dia menang. Norway Iraq, dia menang 4-1. Dan kedua-duanya Haaland menjadikan 2 gol lah.
2: Okay.
15: Kalau kita tak silap lah.
2: Haaland ni biasanya dibantu oleh siapa Antonio Nusa, betul ya?
15: Sebenarnya satu player yang orang kata tim Norway ni kita tak ada orang kata betul kita ada Antonio Nusa daripada RB Leipzig punya tim apa kelab dia. Uh-huh. Dan kita pun kalau kata yang bermain di EPL kita ada Martin Odegaard daripada uh-huh. Arsenal. Uh-huh. Dan player-player ni lah yang banyak orang kata membuka ruang untuk Haaland orang kata.
2: Okay, mungkin,
15: kita tengok player.
2: Yeah? Mungkin Azrul boleh kongsikan juga kepada pendengar-pendengar kita kongsikan dari segi pertarungan pemain-pemain lah. Brazil siapa akan bertemu dengan Norway siapa, mungkin boleh komen sikit dari segi apa yang mereka akan lakukan.
15: Okey, kalau kita tengok Brazil memang semestinya player yang berkemungkinan menjadikan gol Vini Junior dengan Junha dan akan berhadapan dengan keeper daripada Norway lah. Mm-hmm. So dan Norway pun kebanyakan player dia bukan daripada orang kata liga yang kita macam kita panggil EPL lah, orang kata England punya liga kan.
2: Betul.
15: So mereka ada daripada sana macam ada Fulham punya player, Brentford, Wolves dengan ni dengan Watford lah. Mm-hmm. Tapi kebanyakannya yang kita tengok sekarang ni Haaland akan bermain dengan Nusa, Antonio Nusa. Mm-hmm. Dan mungkin Mateo Odegaard boleh berbantu dekat situ. Dan kita tengok pun kebanyakan gol-gol yang dijaringkan untuk ketiga-tiga kemenangan Norway ni dijaringkan oleh Haaland. Berbeza dengan Brazil. Mm-hmm. Brazil mereka ada dua player yang kena orang kata kena ikat. Mm-hmm. Mereka juga dibantu oleh kita tengok pun keeper dia daripada Liverpool, Alisson Becker. Kita ada apa Gabriel Martinelli Arsenal dan kebanyakan mereka juga bermain dengan EPL lah. Selain kelab macam PSG, Juventus. Mm-hmm. Daripada kelab Arab pun ada Al Ittihad.
2: Okay. Kalau kita tengok rekod pertemuan Brazil sebelum ni rekod dalam pertemuan apa Piala Dunia sekali kan?
15: Ya, yeah, betul.
2: Brazil menang ke kalah?
15: Brazil menang. Brazil no, itu saya tak pastilah. Dia punya ni.
2: Oh, sebab belum Brazil kalah. Menang tak ada kot. Norway sekali, seri kosong. Kalau tak silap balulah.
15: Oh, pertemuan diorang eh?
2: Dan mereka Piala Dunia sebelum ni lah.
15: Oh, okey.
2: Dan yang paling, kalau ikut fakta, yang paling terkenal Norway menewaskan Brazil 2-1 dalam Piala Dunia 1998.
15: Oh, lama sangat tu.
2: Ini yang menjadikan Norway salah satu lawan paling pelik untuk Brazil.
15: Betul.
2: Dalam sejarah lah.
15: Ya.
2: Yeah. Okey, mungkin Azrul boleh kongsikan juga tentang perkara-perkara yang menarik menjelang perlawanan awal pagi nanti.
15: Antara Brazil Norway ataupun dengan England atau Mexico?
2: Brazil.
15: Brazil Norway. Mm-hmm. Saya orang kata lebih kuat dekat Brazil lah. Mm-hmm. Sebab apa? Kita punya tengok dia punya daripada barisan pertahanan, daripada tengah, daripada bahagian hadapan. Walaupun ada beberapa player yang dipaparkan injured macam Casemiro, mm-hmm. berkemungkinan akan diturunkan ataupun tidak, itu kita tak tahu sebab dia masih lagi dalam injured. Mm-hmm. Rafinha daripada Barcelona juga injured. Cuma kita harapkan, kita akan tengok Vini dengan Junha sekali lagi buat kejutan. Dan Norway macam biasalah akan berhadapan, akan mengharapkan Haaland lah mm-hmm. untuk game yang pagi tadi. Tapi lebih kuat mungkin Brazil menang, mungkin dalam jumlah jaringan yang sedikit.
2: Walaupun Brazil dianggap pilihan berdasarkan kualiti skuad dan juga pengalaman, namun Norway hadir dengan keyakinan tinggi. Macam Cabo Verde lah, keyakinannya tinggi kan?
15: Ya, betul.
2: Dan mereka berjaya juga membuktikan sejarah walaupun tak apa?
15: Orang kata itu, orang kata nasib lah dia tak dapat last minute punya gol kan? Cabo Verde tu. Tapi ramai yang penyokong Argentina waktu tu macam risau lah mm-hmm. pada penghujung permainan kan. Mm-hmm. Tapi macam biasalah, Kegasi punya pasukan lebih orang kata pengalaman, lebih kepada mental emotional yang boleh dikawal. Mm-hmm. Dan akhirnya membuahkan kemenangan lah.
2: Okay, kalau kita imbas tentang kekuatan dan juga kelemahan pasukan, mungkin Azura boleh kongsikan apa kekuatan Brazil, apa kelemahan Brazil.
15: Okay, kekuatan Brazil lah. Untuk Brazil ni, kita tahu antara gegasi dunia, okay. Kalau kita sebut World Cup tentu Brazil, Argentina, Germany, England antara pasukan yang kita akan sebut-sebut untuk World Cup.
2: Betul.
15: Tetapi untuk ke final, kalau kita tengok dia punya perjalanan ni, Brazil ni dia macam lambat panas. Macam tu kalau kita you tengok yang sebelum-sebelum ni pun, ya, dia orang ada menang, dia antara pasukan yang terbanyak untuk memenangi Piala Dunia. Aha. Tapi orang kata itu bila dah kalah mati, dia orang akan lebih push tim dia orang untuk lebih attacking dan defensif.
2: Lepas tu yang Abang Long nampak, Brazil ni dia punya serangan dia daripada pelbagai arah. Setuju?
15: Betul, daripada pelbagai arah dan orang kata player dia semua hidup. Dia akan mencari ruang dan peluang untuk menjadikan gol.
2: Kelemahan pula. Itu tentang kekuatan, kelemahan.
15: kelemahan eh. Ha.
2: Kelemahan ni yang awak nampak lah, yang awak nampak.
15: Dia suka dijangka sebenarnya. Aha. Tapi kalau kata untuk World Cup kali ni, kita tengok kalau kata game-game daripada kumpulan hingga ke apa orang kata? Round 32. Macam kita ambil round 32 bila menentang Japan. Kalau kita tengok Japan menjadikan skor terlebih dahulu betul. Jadi tu yang saya cakap tadi, dia orang ni lambat panas tapi bila dia orang dah terkena, dia akan cepat cover up.
2: Okey, Abang Long ada terbaca mengatakan antara kelemahan Brazil ni dia suka menyerang sampai dia lupa bahagian pertahanan.
15: Dia banyak ada tinggal bahagian pertahanan dia. Betul.
2: Itu antara kelemahan.
15: Jadi kalau kita tengok pun kebanyakan dia punya defensif dia dapat orang kata cover up balik sebelah selepas dia buat serangan balas lah. Maknanya ada terjadi tapi buat masa ni kita tengok mungkin jarang-jarang terjadi lah.
2: Betul lah.
15: Sebab dia pemain kalau mati ni dia akan lebih orang kata bersedia daripada segi serangan dan pertahanan.
2: Okey, kalau kita nak cerita tentang tadi kekuatan Brazil, kekuatan Norway pula.
15: Okey, kekuatan Norway. Kekuatan Norway ni sebenarnya okey. First of all, kita tahu Norway ni antara pasukan yang bukan pasukan pilihan kalau kita ikut setiap World Cup. Dan kemunculan Early Sterling banyak mengubah taktikal dan serangan terutamanya. Sebab sebelum ni kita tengok mereka banyak dalam bertahan dan serangan mereka kebanyakan tak menjadi. Tetapi untuk World Cup kali ini kita nampak orang kata apa kerjasama pasukan. So orang kata akan apa target man yang saya cakap tadi Erling Haaland untuk memberi peluang kepada beliau untuk melakukan sesuatu di depan pintu gol lawan.
2: Dari segi serangan balas macam mana? No way. Laju ke slow?
15: Serangan balas kalau kita tengok tak terlalu laju lah bagi saya. Tapi orang kata apa ada kalanya sebab dia banyak dipatahkan di pertengahan perlawanan. Dan kebanyakan tapi ada juga dia punya serangan balas yang tak dapat dibaca oleh pihak lawan. Dan itu kita tengok ada dua perlawanan yang dua-dua Haaland menjadikan gol, dua gol. Termasuk ada perlawanan round 32 masa menentang Ivory Coast, Haaland juga menyumbat satu gol untuk apa kata meloloskan diri ke peringkat ke 16.
2: Dia orang punya fizikal dengan disiplin dia taktikal lah eh.
15: Disiplin dan fizikal dia kuat.
2: Okey, kita nak masuk bab kelemahan pula. Ni jangan cerita kat orang ni.
15: Okey.
2: Apa kelemahan Norway?
15: Kelemahan Norway eh? Kelemahan Norway kalau kita tengok on paper lah. Mereka senang dibolosi. Okey, kita tengok perlawanan, setiap perlawanan di peringkat kumpulan dia dibolosi dengan satu dan dua gol.
2: Okay.
15: Begitu dengan peringkat ke 32 dibolosi oleh Ivory Coast. Cuma kita nampak pertahanan dia agak mantap sebenarnya, tapi orang kata terdapat ruang untuk apa orang kata opponent menyerang di bahagian pertahanan itu. Itu mungkin serangan balas pun mereka lambat cover juga lah sebenarnya.
2: Okay.
15: Tapi kalau ikutkan overall okey sebab dia orang akan balas dengan gol yang lebih banyak selepas orang kata terkena tu.
2: Okey, setuju apa yang awak katakan. Dan kita nak pilih pemain-pemain yang bakal akan menjadi penjaring pada malam ni. Yang awak rasa Brazil siapa?
15: Okey, Brazil kemungkinan Vini Junior dengan Chun Ho akan meneruskan orang kata apa rentak. Walaupun di round 32 mereka tidak menjadikan gol. Tapi oleh kerana semasa melawan Brazil menentang Jepun, Casemiro menjadikan gol. Tapi unluckily dia injured sekarang ni. Mungkin akan diturunkan, mungkin tidak. Cuma dibagi Norway pula macam biasa Haaland mungkin akan dibantu oleh Antonio Nusa.
2: Martin Degan macam mana?
15: Martin Odegaard dia lebih kepada membuka permainan orang kata di bahagian midfield. Tapi tak kemungkinan juga dia boleh menjadikan gol jika kedua-dua apa orang kata team pemain tu diikat oleh pemain Brazil, mungkin dia ada ruang untuk menjadikan gol.
2: Okey, jadi terus sajalah kita kepada jangkaan atau peramalan untuk gaya permainan Brazil, macam mana cara dia pada malam ni, manakala Norway pula mungkin dia tunggu peluang .
15: Ya, betul.
2: Brazil mungkin dia dominan bola lah dan juga serangan. Okay, jadi pada jangkaan Azrul, kemenangan untuk pada malam ni akan berpihak kepada siapa?
15: Bagi saya mungkin Brazil, tapi dengan jaringan yang 3-1.
2: 3-1 ya, baru bagi 2-1 lah, tak payah banyak lah .
15: Alah, sama lah, 3-1 juga lah. Vidi Junior dengan Chun Ha dulu nak skor tu.
2: Okay, jadi kenapa awak nak bagi 3-1 tu?
15: Ini berdasarkan kita punya, sebab saya lebih suka tengok on paper sebenarnya, dia punya rekod-rekod kemenangan mereka. Dan kita tengok, orang kata momentum yang diberikan Vinny dengan Chun Ha, orang kata lah, mungkin boleh, orang kata dikekalkan. Maknanya mungkin mereka akan menjadi tunggak untuk kemenangan Brazil pada pagi nanti.
2: Jadi Brazil ni sebenarnya dia lebih kuat secara keseluruhan.
15: Ya, betul.
2: Okay, no way pula, dia bahaya tau. Bahaya ya, jika Allen on fire.
15: Betul. Jadi tak boleh predict dia punya tempat untuk ruang untuk dia, orang kata, membuat jaringan.
2: Kita ringkaskan, maknanya game malam ni boleh, apa, game awal pagi nanti boleh jadi ketat, walaupun Brazil yang menjadi pilihan. Kejap lagi kita sambung balik cerita tentang perlawanan seterusnya. Okey, apapun, terima kasih untuk anda semua yang terus melekat mendengarkan Sembang Bola di Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, ini antara suara daripada penyokong-penyokong pasukan Brazil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Salam.
2: So, untuk FIFA World Cup pada tahun ini, saya telah sebulat suara memilih pasukan Brazil kerana ada Neymar Junior. Let's go Neymar.
1: Okey, Azrul.
3: Ya, saya.
1: Tengok dia punya apa? Sebulat suara tau dia menyokong Brazil. Macam keputusan mesyuarat. Ini seorang adik kita ni.
4: Saya Rai Mikael daripada Bakar Berjuntai. Saya menyokong Brazil. Brazil pasti ke final. Go Brazil.
1: Okey, tu adik Raya dari Bistari Jaya. Yang ini Brazil, yang ini penyokong Mexico pula. Game satu lagi.
5: Hai, nama saya Zarek dan untuk pusingan kalah mati World Cup kali ni saya memilih Mexico. Sebab Mexico merupakan pasukan underdog tetapi dia strong. Go Mexico.
1: Okey, yang ini.
6: Hai, saya Sally. Untuk World Cup tahun ini, saya menyokong pasukan England. Football is coming home.
1: Okey, terima kasih Sally. Itu di mana kita nampak ya. Ada yang menyokong England, ada yang menyokong Mexico. Dan tadi juga ada yang pasti ramai yang menyokong Brazil. Kata Kak Zaini, tak sabar ya. Tak sabar nak tahu siapa gol esok. Ini penyokong Brazil lah ni kan. Okey, ni Kak Zaini ni dia penyokong Brazil baru tahu.
3: Oh, ya ke?
1: Okey, kita nak cerita tentang game yang menjadi tumpuan lah ya.
3: Ya, yeah, betul.
1: Game yang melibatkan pasukan England dan juga Mexico. Okey, jadi adakah England, nak tanya secara ikhlas lah jawab ya. Apakah England mampu melenyapkan impian tuan rumah Mexico? Macam Kanada pun dah tak dapat kan?
3: Ya, yeah, betul.
1: Apa komen awak?
3: Okey, macam ni lah. Sebenarnya England ni antara, baca saya cakap tadi, antara gegasi dunia bola sepak untuk World Cup. Okey, sebab dia pun menunjukkan prestasi yang baik masa Euro yang lepas.
1: Okey.
3: Tapi kita tahu nasib, kebanyakannya nasib tidak menyertai England. Kita tengok mereka di setiap kali pusingan kalah mati, mereka berhadapan dengan kesukaran untuk meloloskan diri. Walaupun dibarisi pemain-pemain dia, orang kata mempunyai skill dan taktikal yang baik, disiplin yang baik, tapi kebanyakan nasib tidak menyertai mereka. Bermasa melawan Mexico untuk pagi nanti, sekali lagi mereka akan berhadapan dengan kesukaran di mana Mexico pun adalah tuan rumah untuk Piala Dunia. Dan kita tahu Mexico bermain di hadapan penyokong sendiri dan bermain dengan penuh keyakinan di hadapan penyokong sendiri. Pertahanan yang semakin mantap, manakala serangan balas menjadi senjata utama Mexico lah. Bagi England pula, mereka meneruskan kongkong dengan jaringan yang sedikit, hasil 2 gol lewat daripada Harry Kane. England bangkit lepas ketinggalan untuk memastikan kemarahan di peringkat kalah mati. Dan prestasi semasa England, kita tengok dia, mereka banyak menguasai bola lah dalam kebanyakan perlawanan dan serangan semakin tajam dengan Kane dibantu oleh Jude Bellingham daripada kelab, tak silap saya, Jude Bellingham ni Real Madrid tak silap saya kan. Sebab apa ni, dan player yang muda baru berusia 23 tahun.
1: Okay.
3: dan dibantu juga dengan Bukayo Saka, main daripada Arsenal. Yang kita memang kenal dengan pemainan sayapnya. Dan kekuatan Mexico yang ternampak kebanyakannya melalui serangan balas lah.
1: Jadi kalau ada yang mengatakan mampukah ya Harry Kane ni dia untuk beraksi dengan cemerlang nak bawa England ke final sebelum ni. Jadi kalau ikut sejarah pun mereka pernah menjadi juara 60 tahun yang lalu, 1966 tau.
3: Ya betul, itu pun di tempat sendiri di England kalau tak silap saya. Menjadi tuan rumah.
1: Okey, jadi
3: lalu lama tu lah
1: 60 tahun tu.
3: Kebanyakannya kan? Tu saya cakap tadi kan, tuah tidak menyertai pasukan England dan banyak tersingkir di peringkat suku akhir, separuh akhir. Dan untuk ke final agak sukar bagi mereka sebenarnya. Tapi kita tak tahu untuk tahun ini mungkin kita dapat mereka menyediakan pemain yang walaupun Harry Kane tak bermain lagi di EPL, tapi kemampuannya bermain di apa orang kata Bayern Munich, kita nampak dia punya effort dekat situ dan kemungkinan Harry Kane dibantu dengan Bukayo Saka mungkin boleh menghasilkan sesuatu lah untuk mengalahkan Mexico.
1: Kalau kita tengok dari segi ranking FIFA kan?
3: Ya betul.
1: Mexico tangga 17.
3: Betul, England di tangga keempat.
1: Okey, kalau tengok prestasi pusingan 32 pula, Mexico menang 2-0 kan? Pada Ecuador.
3: Betul. Ecuador.
1: England?
3: Dan England berhempas pulas untuk mengalahkan Congo dengan 2-1.
1: Okey. Jadi perkara-perkara yang rasanya menarik lah menjelang perlawanan ni.
3: Perlawanan ni saya anggapkan
1: Faktor stadium macam mana?
3: Faktor stadium ada tentulah memihak kepada Mexico sebab tuan rumah kan. Tapi yang saya nampak ini perlawanan yang 50-50. Maknanya kedua-duanya ada peluang, kedua-duanya ada chance dan kedua-duanya ada orang kata player yang boleh menghasilkan sesuatu. Macam Mexico, mereka ada Raul Jimenez yang bermain untuk Fulham di EPL, dan dia ada juga apa orang kata Julian Quinones. Julian Quinones ni saya highlight sebab dia antara player yang orang kata tak berapa dipandang sangat sebenarnya sebab dia pun bermain untuk Katsiah, tak silap saya, kelab dia. Tapi dia telah menghasilkan sesuatu sepanjang perlawanan di peringkat kumpulan dan seterusnya membawa ke Mexico ke kalah mati lah.
1: Okey, tadi Azrul cakap 50-50 lah. Tapi bagi Abang Long punya pula rasa England 58%, Mexico 42%.
3: Oh, ada 58%.
1: Kita lari sikit lah. Jadi, jangkaan gol macam mana?
3: Okey, itu saya cakap tadi. Sebab Mexico dan England ni kedua-duanya juara kumpulan. Dan mereka, tapi Mexico mempunyai kelebihan lah. Dia menaik siapa bersih untuk 9 poin. Dan mereka melangkah ke round 16 pun dengan bergaya dengan mengalahkan Ecuador 2-0. Tapi daripada segi disiplin, saya lebih memihak kepada Mexico. England, jika on paper memang mereka boleh lepas, tapi dengan disiplin dan taktikal yang tinggi oleh pemain-pemain.
1: Okey, jadi keputusan pada malam ini, adakah jaringan ikut gol ataupun ikut akan masuk ke masa apa penalti?
3: Saya lebih kepada masa penalti. Mungkin ada jaringan, tapi mungkin terikat satu sama ataupun dua sama.
1: Okey, jadi sama-sama lah kita tengok. Tadi awak cakap 3-1 kan?
3: 3-1 lagi.
1: Balon 2-1 lah .
3: Okey, boleh.
1: Apa pun kita memang banyak nak sembang tapi dah tak sempat dah. Terima kasih banyak Azrul.
3: Sama-sama. Terima kasih pada Balo dan RTM sudi jemput malam ni untuk sembang sama-sama.
1: InsyaAllah. Nanti ada masa kita sembang-sembang lagi .
3: InsyaAllah.
1: Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Okey, terima kasih lah kepada dua tetamu kita pada malam ni. Ya, Syarul lah juga Azrul. Terima kasih juga anda ya, sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar yang menonton. Terima kasih Nas Raja Yahya. Working hard through the late nights. 20

pemilik pickup dan jeep nikmati kuota tambahan diesel. Malaysia Singapura perkukuh sistem imigresen digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kuota tambahan diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan bawah budi madani diesel bagi hampir 200,000 pemilik kenderaan bahan bakar itu daripada jenis pick-up dan jeep diluluskan. Jumlah itu menjadikan kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif tersebut memanfaatkan lebih 174,000 warga negara di Semenanjung serta lebih 22,000 pengguna lagi di Sabah, Sarawak dan Labuan setakat semalam. Dalam kenyataan sama, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penerima asal budi diesel kini boleh memohon pemindahan kelayakan ahli keluarga terdekat melalui portal rasmi Budi Madani tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan. Pengguna sebenar juga boleh mengemas kini rekod pemilikan di JPJ. Tambah beliau, bagi memudahkan proses berkenaan, kerajaan turut memberikan pengecualian fee pertukaran hak milik kenderaan diesel selama 3 bulan. Sementara itu, Datuk Seri Amir menjelaskan kerajaan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan dalam menambah baik pelaksanaan mekanisme subsidi diesel bersasar khususnya di kawasan pedalaman.
1: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usahasama dengan kerajaan negeri, memberi feedback, maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Malaysia, Singapura memperkukuh pergerakan rentas sempadan melalui sistem imigresen digital baru serta laluan tambahan yang menghubungkan Johor Bahru, Singapura. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelaksanaan tersebut dijadual dilancarkan Januari tahun depan bersama rakan sejawatannya dari Singapura, Lawrence Wong, apabila semua persiapan teknikal dan prasarana dimuktamadkan sepenuhnya. Tambah beliau, meski pengoperasian di pintu sempadan kini jauh lebih lancar, kerajaan tetap komited memperkukuh kecekapan sistem imigresen demi memastikan kelancaran pergerakan rentas sempadan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Johor memerlukan pembangunan yang lebih seimbang meliputi kawasan luar bandar dan kampung di samping meneruskan pelaksanaan projek berimpak tinggi. Sehubungan itu, sokongan rakyat penting untuk memilih pemimpin yang berani, tegas dan mampu membawa suara serta pandangan mereka. Tambahnya, pembangunan negeri tidak seharusnya tertumpu kepada projek mega. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi penyediaan kemudahan hak asas yang memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar memberitahu sokongan terhadap Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar, sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada bantuan yang disediakan pelbagai agensi kerajaan.
2: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama. Sebab faedah yang dia kenakan 12%, 15%, ada yang lebih. Kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ikhtiar yang dia mulakan, tapi tak sama. Sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Perdana Menteri berkata AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain dengan kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam. Penubuhan Suruhanjaya TVET serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif. Jelasnya, ketika ini sesi libat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan. Suruhanjaya tersebut bakal menggantikan Majlis TVET negara.
3: Dan apabila sesi libat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission, dan Commission adalah suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelatanan dan juga penguatkuasaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Cuaca buruk akibat angin baratan kencang diramal melanda beberapa kawasan bermula Rabu ini. Met Malaysia menerusi hantaran Facebook memaklumkan fenomena itu dijangka berlaku di utara Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan sehingga 10 Julai ini. Bagi kawasan utara dan timur semenanjung Malaysia pula, cuaca sama dijangka berlaku bermula Jumaat ini hingga 12 Julai depan. Keadaan ini berpotensi menyebabkan angin kencang dan laut bergelora serta pembentukan garis badai khususnya di Laut China Selatan, perairan Phuket serta Selat Melaka Utara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro memuji semangat juang pemainnya walaupun tewas 0-1 kepada Perancis di pusingan 16 terbaik. Katanya Perancis gagal menembusi pertahanan Paraguay menerusi permainan terbuka, sebaliknya menang menerusi sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil VAR. Jaringan Kapten Pasukan Kylian Mbappe mengesahkan kemarahan ke suku akhir bertemu Maghribi. Sementara itu, Kapten Switzerland Granit Xhaka membawa harapan besar untuk membantu negaranya mara ke suku akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Pasukan yang digelar Nazi itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Amerika Selatan Colombia pada 8 Julai ini. TNB Liga Hoki Remaja Malaysia 2026, jaringan minit ke-57 oleh Eliman Maisara Ridwan memastikan Selangor Sports School SSS menewaskan SSN Predator Girls 1-0 dalam aksi kumpulan C kategori perempuan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan sejak awal permainan, namun ketumpulan penyudah dan ketatnya benteng pertahanan menyaksikan kedudukan kekal tanpa jaringan sehingga suku terakhir. Ketua Jurulatih SSS Muhammad Syukri Johari berkata beliau masih belum berpuas hati dengan prestasi pasukan namun menganggap kemenangan itu penting sebagai permulaan kempen.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, solat jenazah besar-besaran diadakan untuk pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, di Masjid Imam Khomeini di Mosala. Upacara pengebumian Khamenei dan anggota keluarganya dihadiri ratusan ribu orang dengan ramai tiba di lokasi seawal pagi sambil membawa bendera Iran. Solat jenazah di kompleks utama itu diimamkan oleh Jafar Sobhani, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, pegawai kanan tentera dan politik serta tokoh agama antara yang turut menghadiri upacara berkenaan. Majlis penghormatan terakhir oleh orang ramai dan perarakan pengebumian utama akan dilakukan di Tehran esok. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menegaskan tidak akan berlaku normalisasi dengan Israel melainkan keamanan yang adil dicapai menamatkan kependudukan rejim Zionis di wilayah Palestin dan membawa kepada penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Beliau berkata keamanan yang adil akan memberi rakyat di rantau itu peluang untuk hidup dalam kestabilan dan kemakmuran.

Di serantau. Menurut Kementerian Luar dan Expatriat Jordan, kesemua warga negara itu tiba di Amman menaiki pesawat kargo C-17 Tentera Udara Qatar. Pesawat sama menghantar bantuan kemanusiaan, perubatan dan makanan dari Jordan ke Venezuela. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pemilik pickup dan jeep nikmati kuota tambahan diesel. Malaysia Singapura berkukuh sistem imigresen digital. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Poly Body akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM

Okay, terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan Layan Hujung Minggu di Selangor FM. Masih lagi bertemankan suara ini Hazman Haji Osman, abang temankan anda di jam yang terakhir untuk kita layan lagi lagu-lagu irama Hindustan dan juga Tamil. Pastinya mesti koli-boli di Selangor FM sampai pukul 12.30 malam nanti. Jadi terus melekat mendengarkan Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor.

celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

kata Cikgu Noli, Kawan Tujuh ini juga antara lagu yang akak suka dengar-dengar malam waktu malam macam ni kan. Mendayu je. Apa pun untuk lagu tadi yang belum tunaikan permintaan dari sahabat kita Lina yang berada di Shalam. Moga masih lagi belum tidur. Dia minta tadi dekat pukul 10 malam tapi sebelah lebih baru kita keudarakan lagu tersebut. Sebab tadi 10 hingga 11 malam kita ada Koli Boli. Koli Boli pula apa? Ada sembang bola kan? Sambung untuk Koli-Boli sampailah ke penghujung siaran sampai kita ni. Jadi bercerita tentang Palak Mucil, selain daripada senang nak kenal dengan wajahnya, rambut dikerinting, dari segi suara pun memang mendayu-dayu. Tahun dia, umur dia 34 tahun. Dia lahir 30 Mac di Indore, Madhya Pradesh, India. Jadi dia ni mula menyanyi sejak daripada kecil lagi dan sering dapat perhatian ramai. Bukan sahaja kerana bakatnya, malah kerana sering mengadakan konsert amal juga membantu kanak-kanak yang memerlukan rawatan penyakit jantung. Jadi hasil kutipan daripada konsert amalnya juga telah membantu membiayai ribuan dan jantung untuk kanak-kanak di India. Dan atas usaha ini, beliau menerima pelbagai pengiktirafan dan nama ini juga pernah direkodkan dalam beberapa rekod pencapaian di India. Jadi antara lagu-lagu yang best lagi yang pernah didendangkan oleh Palak Mucil ni, selain pada lagu tadi, lagu yang popular sangatlah Premnatan dan Payu, Tahun Meyana, dan juga Jumi Kirat, Sanam Teri Kasem, dan juga Mira Ashiq. Dan beliau juga pernah berduit lah dengan penyanyi-penyanyi terkenal Bollywood seperti Arjit Singh, Arman Malik, Atif Aslam, Mika Singh dan juga Shan. Selain daripada fasih dalam bahasa Hindi, Palak juga pernah merakamkan lagu dalam beberapa bahasa lain, termasuklah Tamil, Telugu, Bengali, Marathi dan juga Gujarati. Jadi pada tahun 2022, beliau telah mendirikan rumah tangga dengan komposer Miton. Miton ni penyanyi juga yang juga terkenal menghasilkan muzik untuk banyak filem-filem Bollywood. Itu sedikit fakta lah mengenai Palak Mucil, musik Koli Boli di Selangor FM. Pilihan tepat.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Tu Miho ni membawa maksud kaulah segalanya bagiku, dan lagu ni istimewanya penyanyi asalnya Ajit Singh lah, dan lagu ni ciptaan suami pada Palak Macal tadi lah, Mithun. Okey, lirik dia pun oleh Mithun, dan lagu ini memang antara lagu Hindi yang sentimental daripada dulu sampai sekarang masih lagi dapat diterima oleh para pendengar kita. Mithun Miho. Lagu yang mengisahkan seorang yang menganggap insan yang dicintainya sebagai sumber kebahagiaan, kekuatan dan juga tujuan hidup. Okey, lagu lirik dia menggambarkan cinta yang sangat mendalam sehingga tanpa kehadiran orang yang dicintai hidup terasa kosong dan juga tak bermakna.

Okey, settle koli-boli untuk minggu ni. Jadi harapan daripada Balung agar anda semua terhiburlah mendengarkan Selangor FM. Dan tugas anak Balung pun dah hampir ke penghujung. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Minta maaf kalau ada salah silap sepanjang Balung temankan anda untuk hari ini. InsyaAllah panjang umur. Jumpa minggu depan. Selamat malam. Selamat beristirahat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
0: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: Weekend Burung Hantu Nasional FM.
1: Mulakan hari kita dengan senyuman, nescaya dunia akan tersenyum kembali kepada kita. Assalamualaikum. Selamat malam kepada geng Burung Hantu. Hanim di sini kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijat. Dalam segmen nasional malam. Hari ini pembuka hari 6 Julai 2026. Apa khabar anda di luar sana? Tengah malam ni tengah buat apa tu? Tak lupa juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir pada hari ini 6 Julai 2026. Antaranya rakan kita, rakan Nasional FM, Farah Wahida binti Muhammad Daud. Selamat hari lahir, semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah kan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga kepada anda yang hari Minggu ini mendirikan rumah tangga, selamat pengantin baru Hanim ucapkan. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau yang sedang santai-santai, di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda dengan Geng Burung Hantu malam ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Sahabat pendengar di luar sana, ketika ini ada sesetengah tempat yang hujan nampaknya, beberapa kawasan kan. Kepada anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan sepanjang perjalanan, itu yang paling penting. Kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan lebih selamat daripada biasa, dan nyalakan lampu apabila keadaan hujan lebat atau penglihatan semakin terhad, itu yang paling penting lah. Yang utama sekali juga, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa fokus di jalan raya. Kerana apa? Kerana dari perkongsian daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ini, ketika ini amaran ribut petir berlaku di Perak, di Kintar dan Kampar, Selangor, Kelang, Kuala Langat dan Sepang, Negeri Sembilan, Seremban dan Port Dickson, Melaka, Sarawak, Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Bentong, Sarike, Mukah, Tanjung Manis dan Kapit. Jadi kepada anda yang berada dalam kawasan itu, berhati-hatilah ya. Jika hujan terlalu lebat hingga memandu mengganggu penglihatan pemanduan, berhenti di tempat yang selamat dan tunggu sehingga keadaan kembali baik, itu yang paling penting lah kan. Semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan untuk tengah malam ini bersama geng Buruhantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Tengah buat apa tu? Semoga anda semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada yang masih lagi di tempat kerja, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita. Anda sama seperti saya, kerana saya akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Walaupun tengah malam ini masih muda, saya berterima kasih kepada anda yang telah menjenguk Facebook, laman web, laman muka buku Nasional FM kita. Antaranya yang memberi kata-kata kepada saya, menemani saya ketika ini, Ita Chot, Assalamualaikum, DJ Hanim dan GBH, selamat tengah malam semua. Daripada Nida Wahida juga, Kakak Burung Hantu hadir meluncur dari Senai JB, melayan, menemani GBH. Razak Bangi, okey, salam 20 Muharram 1448 Hijri, selamat bersiaran katanya Princess Su. Hello guys, Assalamualaikum, selamat pagi, happy konti semua. Dekat sini ada juga Gimawa Selatan daripada Cik Burger dan rakan-rakan. Rakan-rakannya siapa? Napi, Joa, Ajib, Fadli dari Kelapa Sawit Kulai Johor Ons GBH. Jamal Aloha ada, Syah Putera melapor diri. Salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Ada juga Pak Yul Senai JDT, Virginia, Vanessa, salam sahabat GBH. Din Khairuddin, Din Khairuddin, Nur Isa ada juga tengah malam ni bersiaran sampai pukul 6 pagi. Geng Burung Hantu, Zamzin ada, Zai Zuraini, Dayang Hida, Cik Ma, banyak lagi ni, Muhammad Yusof, okey, dan juga Muhammad Jasni Mon, jom temani Geng Burung Hantu katanya. Terima kasih kepada anda yang pendengar setia Nasional FM, pendengar setia Geng Burung Hantu, kerana tanpa anda, siapalah kami yang berada di Geng Burung Hantu ini, kan? Sama-sama kita berhibur, sama-sama kita manfaatkan segala info yang akan dikongsikan. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Terima kasih kepada semua yang masih setia bersama Geng Burung Hantu pada waktu ini, di mana saja anda berada, sama ada di tempat kerja, di rumah atau yang sedang dalam perjalanan, terus kekal bersama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Masih banyak lagi lagu-lagu terbaik yang Hanif susunkan. Ada juga nanti Hanif akan kongsikan info menarik dan berbagai perkongsian yang akan dibawakan khas untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, kekal frekuensi bersama Hanim dan nikmati setiap detik lagu yang menghiburkan. Terima kasih kerana memilih Nasional FM Geng Burung Hantu sebagai teman anda. Terus kekal bersama kami, Geng Burung Hantu.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Sekarang pukul 1.10 minit pagi. Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, untuk jam yang kedua ini, Hanim ucapkan terima kasih kerana masih lagi setia menemani Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda yang berada di pejabat, meneruskan kerja-kerja di rumah tu kan, kepada suri-suri rumah, memang kerja tu tak habis ya. Lepas satu kerja ke satu kerja, tak kira siang dan malam, memang kerja untuk menguruskan rumah tu adalah satu

Destinasi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Semoga apa yang anda yang uruskan dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Bagi yang baru saja menyertai kami, menyertai Geng Burung Hantu, selamat mendengarkan. Inilah dia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Banyak pengisian dan lagu-lagu yang menarik. Anda tidak akan rasa mengantuk kalau bersama Geng Burung Hantu. Sepanjang jam kedua ini, hanya makan mainkan lebih lagu-lagu yang menarik, menghiburkan anda, dengan juga info-info semasa yang akan Hanim kongsikan bersama. Bagi anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan di jalan raya, terutama yang menghampiri jalan-jalan pembaikan jalan itu kan. Jalan menjadi kecil, jadi kita kena berhati-hatilah. Lebih-lebih lagi dalam keadaan cuaca yang tidak mengizinkan ikan. Terima kasih kerana terus bersama Nasional FM, teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Inilah dia geng burung hantu. Kepada anda di luar sana, saya juga nak war-warkan yang kami saya lah seorang yang bertugas malam ni kan. Okey, Hanim juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Boleh jenguk ramai-ramai dekat dalam ni. Suka Hanim. Hai kepada Ita Chot yang dari tadi bersama dengan Hanim. Juga ada Levin the Girl, ada Edward Amirul daripada Singapura. Ada daripada tadi, ada kalau kita scroll tadi jadi lambat pula scroll dia kan. Ada ramai lagi yang dekat dalam ni. Ada dari Alif Zaya. Ada Alif Zaya dekat dalam ni. Ada Syam Reisi. Ada Fiza Riza. Terima kasih kerana setiap hari tanpa culas dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Asmadi Madi yang bertanya khabar Abang Manis. InsyaAllah Abang Manis akan menemani anda nanti. Okey. TheZack1357. Ada Mamis. Abang Lori hadir. Turun barang dekat JB, dekat Singapura katanya. GBH mantap. Lagi ramai-ramai boleh masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu ada kita boleh selain berkenalan dengan saya, boleh juga berkenalan dengan rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Geng burung hantu dalam ni, geng-geng burung hantu ni memang hebat-hebat. Memang dapat mengubat jiwa yang lara, hati yang duka. Bersama-sama kita dengan berkongsi cerita bersama. Itulah dia keistimewaan Nasional FM, geng burung hantu. Untuk teruskan hiburan malam ini, untuk anda, Nasional FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati untuk info semasa dan kandungan menarik.
1: Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Sentiasa di Hati, geng burung hantu. Hari ini Hani nak kongsikan waktu pagi ni kita bercakap pasal sedikitlah, kita cakap pasal kesihatan. Kenapa Bob T100 sangat mencabar untuk dirawat di hospital. Ini adalah pesakit-pesakit diabetes yang mengalami berat badan yang berlebihan itu kan, kerana antaranya susah dapat line untuk kita cucuk darah, sukar ambil darah lah kan, intubasi lebih sukar jika berlaku kecemasan. Ada juga masalah OSA risiko tinggi dan ventilasi lebih mencabar. Begitulah antara masalah yang dihadapi jika kita mempunyai berat badan yang lebih. Untuk mengatasinya, antaranya boleh mulakan dengan kurangkan air manis, jaga portion makanan dan jalan kaki, tidur yang cukup, rawat OSA jika ada berdengkur kuat tu kan. Dapatkan nasihat daripada klinik kesihatan juga. Boleh juga join Edward Amirul dekat dalam TikTok live kita ni kan, sambil-sambil dia dengarkan Nasional FM, sambil-sambil dia atas track. Apa kelebihan untuk yang bersenam waktu pagi ni? Kebaikan bersenam waktu pagi membantu meningkatkan peredaran darah, memberi lebih banyak tenaga untuk mulakan hari, mengurangkan tekanan, meningkatkan mood. Apabila kita bersenam, badan hasilkan hormon yang membantu memberikan rasa lebih gembira dan tenang. Itulah yang kebaikan antara kita dapat daripada menyihatkan badan ni kan. Terus kekal bersama kami kerana banyak lagi hiburan yang menarik untuk jam seterusnya. Dengarkan Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Sonar FM sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
1: Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi Geng Burung Hantu.

Selamat pagi. Ha, selamat pagi. Selamat pagi pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Itu Hanim bagi dengar sikitlah lagu daripada Zuraini. Okey, lepas ni kita dengarkan lagu daripada Zuraini. Sebelum itu, Hanim nak ingatkan kepada anda yang masih dalam perjalanan supaya sentiasa memastikan jarak selamat kenderaan anda walau di mana juga anda berada. Yang penting, kita kena nihalah mematuhi had laju kenderaan tu yang paling kita kena utamakan walau di mana juga anda berada. Okey, dalam ketika ini kita dah sampai ke jam yang ketiga siaran bersama saya. Terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong Nasional FM, menyokong geng burung hantu di mana juga anda berada, sama ada sedang mulakan tugas di pejabat, yang ada juga yang sedang bekerja sama macam saya menguruskan hal-hal. Ada juga yang bangun dah mulakan urusan-urusan untuk perniagaan esok hari, berada di rumah maupun yang sedang memandu. Hanya ucapkan selamat menjalani hari yang penuh dengan semangat. Setiap pagi adalah peluang baru untuk kita mencipta sesuatu yang lebih baik. Tak kiralah apa juga cabaran yang dihadapi, terus melangkah dengan yakin kerana setiap usaha yang dilakukan hari ini adalah pelaburan untuk kejayaan masa hadapan. Okey, untuk lagu Zuraini tadi ada dalam senarai mainan lagu pagi ini. Tapi sebelum itu, dengarkan Kasih Yang Terpisah dari Idayu.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Sandiwara daripada Expos Band telah menghiburkan anda. Okey, Anim nak juga kongsikan antara suka duka. Suka duka apa tu? Suka duka nikah di Siam. Ha, bila cakap pasal bernikah di Siam ni kan, ada juga yang akan tanya. Ada juga yang akan terangkat rasanya kan. Okey, ni sebenarnya Hanya nak kongsikan pasal suka duka bernikah dekat Siam ni. Pasangan yang bernikah di Thailand tanpa kebenaran mahkamah syariah boleh dikenakan hukuman termasuk denda mengikut peruntukan di bawah enakmen negeri masing-masing. Kalau di Kedah, kesalahan berkahwin tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 35 dan Seksyen 124 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah. Bagi kes poligami selepas pindaan, pesalah boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM3,000 atau penjara selama maksimum setahun atau kedua-duanya sekali. Bukannya apa Hanim nak kongsikan suka duka nikah di Siam ni, sebab apa tau, jelasnya pasangan wajib mendaftar perkahwinan masing-masing bagi mengelakkan penafian hak anak. Itulah yang paling kita takutkan. Bila kita nak mendirikan rumah tangga, apa kata kita ikut jalan yang betul? Sebab apa? Untuk kemudian harinya kan, kemudian harinya yang mendapat permasalahan itu adalah anak-anak kita lah. Yang belum mendaftarkan perkahwinan, proses pendaftaran CJ kelahiran juga akan terjejas kerana status ibu bapa perlu dibuktikan terlebih dahulu. Itulah, sama-samalah kita beringat. Bukan mendirikan perkahwinan itu, tiang agama itu adalah satu perkara yang amat-amat dituntut dalam Islam. Tapi mengikut cara yang betul, insyaAllah kekal bahagia, mawadah sakinah warahmah kata orang. Jadi kepada anda, ikutlah apa yang betul, kita jadikan perkara yang kita jadi ikutan, yang tak betul kita tolak ke tepi. Inilah dia kan, antara kita, antara geng bunuh hantu, sama ingat mengingati. Teruskan hiburan untuk hari ini, pagi ini, untuk lagu seterusnya daripada kumpulan utama Hentikan Alasanmu. Nasional FM, sentiasa di hatimu.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Piala Dunia.
3: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Hanim dalam Geng Burung Hantu. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar setia Geng Burung Hantu. Masuk ke jam keempat pagi ini. Di kesempatan ini Hanim nak ucapkan selamat menjalankan tugas kepada semua yang memulakan rutin kerja pagi ini. Semoga setiap urusan dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik kepada kita, kekuatan fizikal dan mental serta sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam hormat kepada abang-abang polis kita, abang-abang bomber kita, juga abang-abang GPJ yang memastikan keselamatan pengguna jalan raya serta semua petugas buat kuasa dan pasukan keselamatan. Tak mengira masa, jasa dan pengorbanan anda amat kami semua hargai. Tidak lupa juga kepada jururawat, juru-jururawat, doktor, pembantu perubatan dan seluruh warga kesihatan yang sangat komited memberikan rawatan dan khidmat terbaik bukan kepada sesiapa, kepada kita rakyat Malaysia. Okey, juga kepada ucapan selamat pagi ini hari ucapkan kepada warga industri alternatif negara, kepada anda yang bertugas di Pro 2 terutamanya, kepada yang bertugas di Proton dan kilang-kilang pembuatan automotif dan komponen di seluruh Malaysia. Segala proses pengeluaran berjalan lancar, hendaknya sentiasa mengutamakan aspek keselamatan di tempat kerja. Itu yang Hanim harapkan. Buat semua pendengar yang bekerja, ingatlah bahawa setiap amanah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan adalah satu sumbangan yang besar kepada kepada siapa lagi, kepada keluarga kita dan juga kepada negara. Teruskan memberi yang terbaik dalam apa jua bidang yang anda cuburi. Untuk itu, layanlah lagu ini untuk Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kepada yang dalam pemanduan, diharapkan semoga anda sentiasa kekal cergas sewaktu-waktu sebegini. Kalau ikut waktu tengah lah kan, tengah pagi ni ya, 3:26 minit pagi. Jadi kadang-kadang kita memang akan rasa sedikit mengantuk. Kalau yang mengantuk membawa dalam perjalanan tu, abang-abang lori kita berhentilah di R&R berdekatan. Okey, terus layan geng buruh hantu seperti dekat dalam laman Facebook Nasional FM. Ada Muhammad Hisham Mudin katanya dari Ipoh hadir melapor diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, peminat tegar GBH semestinya di saluran Radio 1 Radio Nasional FM. Daripada Princess Su tadi, daripada Marsha Saleh, waalaikumsalam, selamat bertugas. Okay, on terus sampai pagi katanya Lin Roslinda dari Roslinda. Ada juga dari Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori pun. Semoga lancar perjalanan Abang Muhammad Fahmi Abu Hassan hendaknya. Ada juga daripada Nozimos, daripada Yop PS, dari Terengganu, Kuala Terengganu hadir, Santalia Beruas, selamat malam kepada geng buruh hantu Nasional FM. Ada yang Hida, ada daripada Martin Suyabamas, dari Cik Ma, ada ramai lagi dekat dalam tu. Daripada Hasnur Riza, selamat bertugas. Hanim katanya, hanya ada namamu menemani. Cia-cia-cia, semoga terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Geng burung hantu, ha, waktu-waktu kala ini mungkin ada antara anda yang dah mula lepak-lepak dekat kedai. Kalau tadi ada kedai di Bong, dekat apa tu nama dia? Tanjung Malim katanya ada dekat dalam TikTok live kita tadi sebentar tadi. Dia kata kalau dekat gerai dia tu dah mula dah orang ramai, terutamanya pelajar-pelajar daripada UPSI lah, dekat kedai di Bong, standby untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi nanti antara Brazil menentang Norway. Ramailah yang katanya Norway yang menang 7-0 katanya. Tapi betul ke? Kalau penyokong-penyokong Brazil kata mana boleh? Kena Brazil 7, Norway pula 0. Sedang-sedang kita menantikan perlawanan, mungkin ada juga yang sekarang ni mencari burger kan? Kalau kedai-kedai burger ni, kalau waktu-waktu musim perlawanan bola sepak ni, bola sepak FIFA terutamanya kan, kebanyakan kedai akan beroperasi lebih lama lah, beroperasi lebih lama. Lepas tu pelanggan pun banyak, ramai kan. Jadi nak tanya jugalah, burger, kedai burger, apa keistimewaan kedai burger di tempat anda? Kalau ikut lontaran cerita dekat Facebook Terengganu kita ni, ada beza ke burger Terengganu dengan burger negeri lain? Ada seorang memberikan komen, jahatlah burger Terengganu ni, mana nak dapat burger tepi jalan macam dekat Terengganu, siap ada baked beans dan pickle dalam burger. Kalah kalah satu perniagaan yang hebat tu kan. Macam mana nak dapat burger yang love burger jalan Terengganu tu? Kalau ikut kata pengunjung lain 22 tahun nikah dengan orang Terengganu, burger Terengganu ada di jalan setiap 1 kilometer ada jumpa kedai. Katanya burger nombor 1 legend Terengganu, HSNZ Abang Wan dari 80-an. Ada juga burger Pian Padang Maidin, sejak awal 90-an terbaik. Burger Stadium, macam-macam kedai burger kan dekat Terengganu tu. Saya bila sebut pasal kedai burger ni macam lapar pula. Kepada anda yang dekat kedai tu, alhamdulillah lah, dah depan kedai kan, sambil-sambil menjamu selera. Tapi tak menjamu sangat lah waktu-waktu pagi macam ni. Kebanyakan yang duduk kat kedai mamak tu, dia mengopi lah, mengopi, mengetih. Sambil-sambil mengopi, mengetih tu, layan dulu Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar setia geng burung hantu. Alhamdulillah, dah masuk ke jam kelima saya pada pagi ini. Hani masih lagi di sini menemani anda, bukan sahaja di radio, juga di dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia dan memilih Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga anda berada. Semoga hari ini dibuka dengan semangat yang tinggi, hati yang tenang dan urusan yang dipermudahkan buat anda yang sedang memandu. Okey, semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi lancar. Patuhi peraturan jalan raya, sentiasa utamakan keselamatan diri dan juga kepada anda yang dekat kedai mamak tu ketika ini. Ada yang dekat kedai mama, ada yang dekat rumah, depan televisyen, menonton RTM Klik. Peminat bola sepak, jangan lupa bahawa sedang berlangsungnya lah perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara pertembungan Brazil dan Norway dalam pusingan 16 terbaik. Senama yang tak sabar melihat sama ada Brazil ataupun Norway mencipta kejutan di pentas dunia ini kan. Apapun pasukan pilihan anda, semoga kita disajikan dengan aksi bola sepak yang menarik, semangat kesukanan yang tinggi dan pemain yang menghiburkan. Dapat bola tu, bila dapat kita pun rasa macam wow, rasa semangat kita kan, pasukan kita meraih mata tu. Kepada yang lain, teruskan bersama Nasional FM kerana selepas ini banyak lagi lagu-lagu dan informasi untuk perkongsian menarik akan saya bawakan khas untuk anda pendengar setia geng burung hantu. Inilah dia Nasional FM, sentiasa di hati.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: Piala Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Terima kasih geng burung hantu, anda masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan, dilancarkan segala urusan kita pada pagi ini dalam perlawanan bola yang semakin hangat antara Brazil dengan Norway waktu sekarang ini. Hanya juga nak kongsi satu berita yang viral berkaitan kalau keadaan ni kita memang selalu tengok ya, penggunaan rooftop, sunroof yang ada cermin dekat atas kereta tu kan. Penggunaan sunroof ni bukan tempat untuk bermain. Kalau kita tengok memang selalulah kan budak-budak keluarkan kepala panjat untuk melihat keindahan alam waktu-waktu balik kampung terutamanya lah kan. Kita akan nampaklah keadaan ini dekat tengah-tengah jalan kan, sambil-sambil bersiar bawa kereta petang-petang tu. Itulah satu rakaman yang memaparkan dua kanak-kanak mengeluarkan kepala melalui sunroof sebuah kereta yang sedang bergerak. Dia mengundang kebimbangan orang ramai kerana bagi setengah orang ia mungkin nampak kelihatan momen yang santai dan seronok macam saya kata, tapi hakikatnya tindakan ini sangat bahaya. Kanak-kanak berdiri mengujurkan kepala keluar kalau terhantuk pada objek di luar macam mana kan, terjatuh atau tercampak ke jika pemandu brek mengejut, boleh mengalami kecederaan yang serius, terganggu keseimbangan kerana pergerakan kenderaan. Sunroof bukan direka untuk kanak-kanak berdiri, bermain atau menikmati udara luar. Kenderaan sedang bergerak itu sangat bahayalah kan. Sebagai ibu bapa, kita kena ambil cakna lah perkara ini. Tetapi perkara ni memang tidak boleh dikompromi, iaitu keselamatan anak-anak. Kadang-kadang kemalangan ni berlaku bukan sebab niat yang niat kita, tapi ia berlaku kerana satu detik kelalaian. Semoga insiden seperti ini menjadi peringatan kepada semua. Anak-anak perlukan kebebasan untuk membesar, tetapi dalam ruang yang selamat. Itulah hanya kongsikan sikit lah kan, sebagai peringatan kita sama-sama. Jadi kepada anda yang masih di luar sana, yang masih dalam perjalanan, terus kekal bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Sayang, selamat pagi. Selamat pagi sayang-sayang pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Apa khabar anda? Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang sambut hari jadi hari ini, selamat hari jadi saya ucapkan. Kepada yang masih lagi dalam perjalanan, sebab hari ini adalah hari Isnin, kebanyakannya mungkin ada yang memulakan perjalanan dari kampung pulang ke ibu kota untuk tugas harian kan. Semoga dipermudahkan segala urusan, lancar perjalanannya insyaAllah. Jadi sekarang ni nampaknya dah sampai ke jam terakhir untuk Hanim menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Semoga kejayaan tidak tersilap pilih kepada kita yang sentiasa berusaha, kita sentiasa bekerja tak kira waktu kan. Jadi kepada anda yang sama macam Ani masih lagi dalam tugasan, waktu pulang nanti hati-hati. Ingatlah kejayaan bukan sekadar tentang seberapa pantas kita sampai ke destinasi, tetapi tentang kesungguhan untuk terus melangkah walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Teruskan memberikan yang terbaik dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Setiap usaha yang ikhlas pasti ada ganjarannya, walaupun tidak datang serta merta. Sepanjang jam terakhir ni, Hani masih lagi akan segar menemani anda dengan lagu-lagu terbaik, informasi semasa, tips-tips bermanfaat juga, pelbagai perkongsian menarik yang pasti menceriakan pagi anda. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sayang, it's your boy, C to the P.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uddatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya marilah bersama-sama kita merafakkan syukur sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sekali lagi kita berkumpul dan berhimpun, mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita, hadirnya kita pada hari yang barakah ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu

bagian-bagian cepat-cepat kalau bahasa kita lah. Ustaz, bang, pakcik, tolong doakan saya boleh tak pakcik? Contoh, nak buat misal, Nabi sebut kepada sahabat, jumpa kepada Uwais Al-Qarni, jangan lengah-lengahkan masa. Kerana apa? Orang ini doanya cukup mustajab. Apa kelebihannya? Apa faktornya? Apakah yang dia buat di atas muka bumi Allah sampai Nabi dah sebut-sebut nama dia? Tidak lain dan tidak bukan berkhidmat kepada ibunya, luar biasa. Ini orang berbakti kepada mak ayah ni tuan-tuan, besar sungguhlah. Bahkan dalam hadis menyebut kita orang lelaki nak dapat syurga daripada telapak bawah kaki mak ayah kita, betul? Ha? Nak dapat redha Allah. Ha, kalau mengaji dalam hadis, nak dapat redha Allah. Orang Melayu kita dah sebut bawah telapak. Nah, ha, bawah telapak mak tu ada syurga. Istilahnya taat, istilahnya tunduk, istilahnya jangan derhaka. Jangan pula pergi ambil tapak kaki mak tu pula pergi tengok pula. Mana pula celahnya syurga mak. Oi, nah, kaki dipecah-pecah lagi adalah. Jangan. Betul. Nak gambarkan kepada kita, nak dapat redha Allah bagi seorang ar-rijal, seorang daripada anak lelaki, melalui daripada redha ibu dan ayah dia. Betul tak? Tapi kalau orang perempuan sebelum dia kahwin begitulah. Tapi kebiasaannya kalau bernikah, aku terima nikahnya, berpindah kepada siapa? Suami dia. Jadi pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Okey? Sehinggakan di dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur menyatakan, orang yang mendoakan kepada kedua orang tuanya dalam pada masa yang sama berkhidmat, sedaya upaya menjaga kedua orang tuanya, jaminan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak itu, hamba Allah itu, manusia itu, insan itu tidak akan papa sampai bila-bila. Maksudnya tidak akan papa, iaitu tidak akan miskin. Orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya, sama ada doa, Allahumma ighfir lana wa

0: Amin. Orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya dalam pada masa yang sama mendoakan kebaikan, kesihatan, keberkatan, panjang umur. Di dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghaffur menyatakan tidak akan miskin. Anak itu tidak akan miskin sampai bila-bila. Anak itu tidak akan papa sampai bila-bila. Subhanallah. Cuma ulama huraikan. Tidak miskin dengan makna tidak papa tu bukan jadi kaya. Jangan salah faham. Boleh? Oh, jaga mak ayah saya ustaz, tak kaya-kaya pun macam Alif Syukri tu ustaz. Jangan. Bukan begitu. Sebab tu di hadis bukan kena pakai akal semata-mata. Dia kena tengok tafsir-tafsir oleh ulama muhaddisin. Bila Nabi sebut takkan miskin, takkan papa, orang yang doa, orang yang jaga, orang yang khidmat, orang yang cakna, apa lagi eh? Kita kata orang yang pelihara, orang yang ajak duduk dengan mak dia. Kalau kata mak dia dah uzur dan sebagainya lah, maksudnya dia take care. Bahasa paling tepat kita, take care, ambil peduli. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut takkan miskin takkan papa. Bukan takkan miskin takkan papa tu maknanya orang tu jadi kaya, bukan. Ulama sebut orang ni akan diberkatkan, dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Geng Buruhan, terima kasih kerana masih setia lagi bersama dengan Hanim pada pagi ini. Ha, tinggal berbaki lagi 28 minit untuk kita bersama, untuk kita berkongsi sedikit info pagi ini. Kalau Hanim tengok dekat dalam perkongsian dari TikTok, ada banjir berlaku dekat ibu kota di bangunan berkeliling. Semoga yang berada dalam kawasan itu berada dalam keadaan yang selamat. Juga kenderaan, kalau ikut pagi ni akan adalah kenderaan-kenderaan yang akan melalui kawasan-kawasan. Kalau ikut bangunan berkeliling tu adalah kawasan yang sibuk ya pada waktu pagi kalau di ibu kota Kuala Lumpur inilah. Jadi semoga banjir tu surut cepat, sebab kadang-kadang dekat KL ni dia bukan banjir apa, banjir kilat. Bila hujan tak berhenti, sungai pun melimpah. Begitulah senario yang berlaku di ibu kota-ibu kota yang kebiasaannya disebabkan dengan masalah peparitan. Kepada anda yang di luar sana, sedikit tips untuk berkongsi kita bersama adalah tips bagaimana untuk kekal sihat dalam rutin harian kita yang semakin sibuk. Pertama, pastikan kita minum air kosong yang secukupnya. Badan kita memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Jadi jangan tunggu sampai dahaga baru minum. Amalkan minum air secara berkala sepanjang hari. Kedua, jaga pemakanan. Tidak salah untuk menikmati makanan kegemaran, tetapi biarlah dengan kadar yang sederhana. Jangan lupa juga untuk bergerak aktif. Tidak semestinya pergi ke gym, cukup untuk berjalan kaki, naik tangga atau melakukan regangan ringan. Yang ini, regangan ringan ni, saya pasti untuk ibu-ibu di luar sana tu, kita bukannya berzumba setiap hari kan, tapi mesti ada kerja-kerja tu yang membuatkan kita kerja non-stop selama 10 minit. Itu boleh dianggap sebagai renggangan ringan yang menyihatkan badan kita jugalah. Sedikit pergerakan pun sudah membantu tubuh menjadi lebih sihat. Yang paling penting, yang terakhir sekali, adalah kesihatan mental. Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan mental kita, luangkan masa untuk berehat, bernafas dengan tenang dan lakukan perkara yang kita suka supaya fikiran kekal positif dan tidak tertekan. Itulah yang sebaiknya ya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Alhamdulillah, sampai ke penghujung segmen untuk hari ini. Setelah 6 jam saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi, okey, hingga ke 6 pagi. Jadi banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama. Terima kasih kerana masih setia lagi memilih Nasional FM sebagai teman anda. Sebentar lagi kita akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu pada pukul 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Kepada yang masih dalam perjalanan, jika masih dalam perjalanan itu, jika mengantuk, berhentilah di RNR-RNR berdekatan. Juga bolehlah kita berhenti untuk menunaikan fardu solat subuh nanti. Okey, sebelum saya mengundurkan diri, ada satu pantun yang saya titip untuk penutup bicara. Pagi hening, burung bernyanyi, embun jernih di hujung laman. Jaga kesihatan, ikhlaskan hati. Semoga hidup sentiasa diberkati. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Nasional FM, bersama geng burung hantu. Sebentar nanti Tiga Suara akan bersama anda dengan lebih perkongsian dan pengisian yang menarik, tentunya di Nasional FM. Saya undurkan diri. Saya Hanim, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim binti Said Yahya Kamal, mengundurkan diri. Assalamualaikum. Hiasi diri dengan senyuman. Bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Assalamu alaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shared because we fight for independence and our nation.
1: Kita sering lihat.
2: Kita sering dengar.
3: Kita sering baca.
1: Tidak pernah berhenti.
3: Berlaku dan terus berlaku.
1: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
4: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
2: Kami menentang kezaliman.
1: Menentang kekejaman. Kami di Selangor FM
2: prihatin
1: dan menentang
2: penindasan kepada Palestin.
1: Palestin.
2: Palestin.
1: Palestin.
4: Palestine. Forever Palestine.
5: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: sujudku pun takkan memuaskan inginku untuk hanturkan sembah sedalam kalbu. Adapun kusembahkan syukur padamu ya Allah, untuk nama, harta, dan keluarga yang mencinta, dan perjalanan yang sejauh ini tertempa. Alhamdulillah, pilihan dan kesempatan yang membuat hamba mengerti lebih baik tentang makna diri. Semua lebih berarti apabila dihayati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita Selangor Maju Bersama. Salam Malaysia Madani. Dan selamat sejahtera kami ucapkan kepada anda pendengar setia di Selangor FM. Kita kembali lagi dalam segmen
2: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Untuk minggu yang ke-25 dalam tahun 2026 ini. Untuk tarikhnya hari ini, Isnin 6 Julai 2026. Bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijrah. Di sini, anda bersama dengan saya, Apis Rizwan. Ha, kalau selalunya kita berdua, tapi hari ni untuk edisi Isnin ni, saya terpaksa seorang-seorang temankan anda sehingga jam 10 pagi. Apis akan temankan anda sampai 10 pagi untuk edisi hari ni, yang mana nak berkongsi tentang aktiviti yang sedang anda lakukan ataupun apa yang anda rancangkan hari ini nak kongsikan bersama dengan Selangor FM. Bolehlah hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425. Kita cicit-cicit dekat WhatsApp Selangor FM. Okay. Jadi kalau kita tengok di pekarangan Angkasa Puri ni pun, hujan lebat masih lagi turun di sekitar Angkasa Puri ni. Jadi kalau di tempat anda, lokasi anda, mungkin di Shah Alam, mungkin anda yang berada di Rawang, masih lagi hujan. Tapi dalam masa yang sama nak pergi ke tempat kerja, tolong berhati-hati. Jalan lagi gelap ni, dan permukaan jalan raya agak licin. Jadi jangan laju-laju sangat, ketakut nanti berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Yang bawa kereta, hati-hati. Pasang lampu tinggi kalau tak nampak. Tapi janganlah kalau selisih dengan orang tu, tolong dimkan lampu. Kan takut orang pula silau kan. Dan satu lagi nak pesan kepada yang membawa kereta, memandu kenderaan ni, kalau nampak abang-abang rider tu, jangan dilanggar lopak tu. Kejap lagi terpercik kena kat abang rider tu, udahlah basah pula bajunya kan. Jadi sama-sama kita bertimbang rasa dalam penggunaan lebuh raya dan juga jalan raya ni, okay? Dan lepas ini saya akan kongsikan info semasa kepada anda, yang mana baru habis tengok perlawanan Piala Dunia FIFA di antara Brazil dan juga Norway. Sabar, nanti kita bahas. Yang mana sedih, sabar, nanti kita bahas sama-sama dalam minit Piala Dunia. Ini antara lagu-lagu yang bakal menanti anda dalam jam yang pertama.

pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap perlawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, faham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Itu dia nyanyian daripada Lukman Podolski dengan tajuk lagunya Kala Kau Rindu. Ha, kalau rindu, ha, jangan risau. Anda boleh WhatsApp aja, hantarkan di talian.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Mungkin nak kongsikan aktiviti anda sekarang ini ataupun nak kongsikan perasaan anda apabila tengok perlawanan di antara Brazil dan juga Norway untuk perlawanan pusingan ke-16 ini. Jadi boleh hantarkan, kirimkan perasaan anda tu di talian WhatsApp. Kejap lagi kita akan raikan di mana kami, saya juga akan berkongsi berkenaan dengan perkembangan keputusan rasmi perlawanan tersebut dalam minit Piala Dunia selepas ini. Tapi sebelum itu saya nak kongsikanlah hujung minggu ni tengok media sosial. Wah, bukan main eh. Ramai yang pergi mengambil kesempatan pergi makan durian sampai negeri Pahang. Sampai ada yang pergi travel sampai ke negeri Perak semata-mata nak menikmati durian dekat sana kan. Okey, tapi nasib pekebun durian yang berdepan dengan kejatuhan harga. Kalau kita tengok di pasaran sekarang ini memang murah daripada biasa. Disebabkan itulah kemeriahannya kalau kita tengok dekat media sosial tu. So, semua post pasal durian kan. Di mana berdepan dengan kejatuhan harga susulan musim raja buah itu yang berlaku hampir serentak di Semenanjung, mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim yang berjanji akan membawa isu itu ke meja rundingan bersama rakan sejawatnya dari negara China, Li Qiang, pada bulan hadapan. Dan beliau juga kata usaha itu bertujuan mencari jalan memperluas akses pasaran durian Malaysia ke negara China sekaligus membantu meningkatkan permintaan dan menstabilkan harga yang ketika ini menjejaskan pendapatan pekebun. Ha, kita sebagai pengguna memang seronok lah, tapi kita kena ingat juga kan, ha, nasib pekebun macam mana pula. Ha, mereka ni mungkin agak terjejas. Dan beliau kata beliau akan ke China bulan hadapan dan mahu bawa durian sebab tengok harga jatuh. Ha, itu kata PMX kita. Ha, China punya standard tinggi sangat, tapi beliau akan cuba runding, katanya ketika berucap dalam sesi ramah mesra bersama dengan PMX baru-baru ni. Dan turut berkata juga hubungan baik Malaysia dan China perlu dimanfaatkan untuk membuka lebih banyak peluang dagangan yang akhirnya memberi manfaat kepada pengusaha serta pekebun tempatan, khususnya ketika berdepan lambatkan hasil. Ha, yelah, kita pun banyak mana now boleh makannya kan. Ha, tambahnya ada makcik tu dari Hulu Selangor, acik ni tak boleh nak makan banyak habis, ha, kejap lagi takut kencing manis tinggi. Aha, tapi tak apa, untuk pekebun-pekebun, pengusaha-pengusaha buah durian ni, ini apa yang diperkatakan oleh PMX, beliau akan membawa, mencadangkan, supaya kita boleh import produk kita ini ke negara China. Jadi itu dia perkongsian yang menarik saya kongsikan pada pagi ini. Selepas ini seperti yang saya janjikan, nak cerita bab bola untuk Piala Dunia FIFA 2026. Terus dengarkan Selangor FM di frekuensinya 100.9 MHz ataupun anda boleh stream secara langsung secara atas talian menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Baik, itu dia nyanyian daripada Sergio Mendes dengan tajuk lagunya Never Gonna Let You Go. Ini penyanyi dari negara Brazil. Sebab kita sekejap lagi nak cerita pasal Brazil ini dalam Minit Piala Dunia. Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor. Baik, kalau semalam kita dah tahu keputusan penuhnya untuk Kanada dan juga Morocco. Morocco layak ke skuad akhir untuk kerana telah berjaya mengalahkan Kanada. 3-0, Paraguay juga dan juga France pun 1-0. Dan pagi tadi, seawal jam 5 pagi tadi, 4 pagi tadi, kita dah saksikan perlawanan di antara Brazil dan juga Norway untuk perlawanan yang ke-9. 91 dari 104 perlawanan untuk pusingan 16 yang terbaik. Jadi untuk Brazil,

0: Kita ucapkan selamat tinggal kepada pasukan Brazil kerana tidak melayakkan diri ke pusingan yang seterusnya kerana tidak berjaya mengatasi pasukan Norway. Keputusan rasminya 2-1. Kalau kita tengok sebenarnya permainan memang sangat-sangat menarik pada minit yang kedua. Sebenarnya Norway dah mencipta gol tapi telah dibatalkan oleh pengadil disebabkan ada pemain yang ditangkap kerana berada dalam kedudukan offside. Dan Norway juga, kalau kita tengok, ini adalah penantian ke-28 tahun selepas kali terakhir mereka menyertai Piala Dunia adalah pada tahun 1998. Dan Norway cipta kejutan besar dengan singkirkan Brazil dan mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Dunia 2026. Satu lagi gegasi yang telah orang cakap mundur, tak berjaya mara ke peringkat suku akhir. Dan Brazil juga sebenarnya berjaya merapatkan kedudukan kepada 2-1 hasil jaringan daripada Neymar Junior, di mana mereka Brazil telah dihadiahkan sepakan penalti pada masa kecederaan, iaitu pada 10 minit dalam masa kecederaan, dan telah disempurnakan oleh Neymar. Dan kemenangan ini juga menyaksikan Norway meneruskan kemerahan dalam kejohanan dan bakal bertemu pemenang di antara Mexico ataupun England yang boleh kita saksikan bermula jam 8 pagi nanti. Okey, Brazil sebenarnya menguasai sebahagian besar permainan dalam perlawanan yang berlangsung pada pukul 4 pagi tadi. Kalau kita boleh tengok, banyak cubaan-cubaan yang dilakukan sama juga dengan pasukan Norway. Norway lebih berkesanlah dalam serangan balas. Mungkin kalau kita tengok dalam babak separuh masa yang pertama, tiada jaringan gol, tapi Erling Haaland memecah kebuntuan masing-masing pada minit ke-79. Gol pertama dicipta tercipta dalam perlawanan ini adalah pada minit ke-79, dan seterusnya di saat-saat akhir ada satu lagi jaringan gol juga hasil jaringan yang dilakukan oleh Erling Haaland. Okey, dan Erling Haaland kalau kita tengok secara peribadinya, beliau telah melengkapkan gol beliau yang ke-7 dalam perlawanan Brazil dan juga Norway. Walaupun dihadiahkan sepakan penalti pada saat-saat akhir yang telah disempurnakan Neymar Junior, tapi kesuntukan masa untuk Brazil menyamakan kedudukan, dan ianya berakhir dengan markah 2-1, iaitu Brazil balik, Norway akan mara ke pusingan yang seterusnya. Dan selepas ini juga pukul 8 pagi, jangan lupa kita akan saksikan di TV OK, iaitu perlawanan di antara Mexico ataupun Mexico akan menentang England. Wah, England akan menentang tuan rumah, hati-hati England, it's coming home ke. Tapi tak apa, kita beri sorakan ataupun kita beri sokongan kepada pasukan-pasukan pilihan anda. 8 pagi ini akan berlangsung di Stadium Mexico City. Kalau kita tengok, memang kalau on papernya memang akan berpihak kepada Mexico lah. Di mana kalau kita tengok rekod sebelum ini dalam pusingan 32, Mexico berjaya menewaskan Ecuador 2-0 dan masih belum dibolosi dalam kejohanan setakat ini. Daripada peringkat kumpulan mara ke peringkat 32, peringkat 16 masih belum dibolosi. Barisan pertahanan mereka yang sangat-sangat mantap, dan mereka turut mendapat kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri serta faktor altitude Mexico City. Dan England pula layak selepas menewaskan Congo 2-1. Mereka bergantung kepada pemain seperti Harry Kane dan juga Jude Bellingham untuk mencipta perbezaan dalam perlawanan kalah mati ini. Jadi apa-apa pun, kita akan tengok 90 minit yang akan berlangsung di Mexico City pukul 8 pagi nanti. Anda boleh tonton di RTM selaku penyiar rasmi di TV OK. Grandstand-nya akan bermula sekejap lagi pukul 7 tu. Anda dah boleh tonton. Dan kami di Selangor FM juga akan berikan gambaran dari semasa ke semasa khas buat anda pendengar di Selangor FM. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap lawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Kita dah nyanyian daripada The Massive dengan tajuk lagunya Pergilah Kasih. Ha, kita Brazil pulang kerana tidak berjaya mengatasi Norway. Kata Haziq yang menyapa saya di talian WhatsApp pagi ini, dugaan tinggi pis. Dugaan sangat-sangat bagi dia sebabnya hari ni dah lah hari Isnin nak mula kerja lepas dah bercuti hari dua hari kan, Sabtu Ahad. Kemudiannya bangun-bangun pagi ni tengok cuaca hujan, lagilah berat nak pergi kerja tu kan. Monday bluesnya lagi. Lenak-nak pula pagi ni bangun awal pukul 4 pagi, tahu-tahu Brazil kalah pula. Jadi dugaan berat untuk Haziq eh. Tak apa Haziq, sabar Haziq, bukan awak sorang orang yang menanggung, yang bercakap ni pun menanggung juga. Jadi semoga dipermudah segala urusan pendengar-pendengar kita yang dah pun dalam perjalanan nak pergi hantar anak pergi sekolah dulu, kemudiannya nak pergi tempat kerja, hati-hati. Sambil tu saya nak kongsikan kepada anda Alkisah.
1: Alkisah.
0: Ini satu cerita yang agak kesian juga, di mana seorang lelaki kecewa selepas MyCard miliknya yang hilang dijumpai selepas mengesan individu tidak bertanggungjawab membuat pembelian menggunakan kad tersebut menerusi bantuan sumbangan asas Rahmah Sarah. Kita kena tahu kalau kad bank kita hilang, kita boleh telefon bank untuk blok supaya tak berlaku transaksi. Ha, kepada orang yang mencurinya tu, tidaklah orang cakap swipe-swipe je. Sekarang ni kan tak payah nak masuk nombor PIN kad ataupun sebagainya, boleh swipe je, anda dah boleh buat pembelian. Sama juga dengan MyCard ni kan. Lelaki tersebut bagi tahu dia sedar perkara tersebut selepas membuat semakan di aplikasi MyKasih pada hari Ahad yang lalu sebelum mendapati transaksi sebanyak RM49.25 dilakukan oleh individu tersebut pada hari Sabtu, sehari selepas dia cek tu. Dan dia kata dia dah buat permohonan MyCard baru tapi belum dapat lagi. Hari tu di Jabatan Pendaftaran Negara JPN ada maklumkan MyCard lama tak boleh guna untuk SARA dan sebagainya. Tapi kenapa jadi macam ni? Boleh je pencuri ni guna lagi. Ha, luahan hati dia, hati pemuda ni di media sosial. Dan tidak berdiam diri dengan seperkara itu, dia turut berkongsi rakaman kamera litar tutup ataupun rakaman CCTV dari sebuah pasar raya di Setiawangsa yang menunjukkan individu dipercayai menggunakan MyCard miliknya, iaitu pada 25 Jun yang lalu. Dan susulan itu juga, lelaki berkenaan yang bekerja sebagai penghantar makanan merayu agar individu yang menjumpai MyCard miliknya agar memulangkan dokumen tersebut. Dia kata apa? Pulangkanlah, tak ada hati perut ke? Ada sebab saya dapat SARA tu. Saya ni ada anak orang kelainan upaya. Anak sekolah pun ada, anak dekat universiti pun pun kena tanggung juga. Jadi dia sangat-sangat memerlukan bantuan yang disalurkan oleh pihak kerajaan tu. Jadi inilah yang boleh kita ambil iktibar daripada cerita ni. Kalau kita jumpa benda-benda yang bukan menjadi hak milik kita, pulangkanlah kepada pihak yang sepatutnya. Jangan kita mengambil kesempatan. Kita sama-sama menunjukkanlah rasa tanggungjawab, amanahnya tu. Bila kita jumpa tu, amanahnya bukan untuk kita belanjakan, tapi untuk kita serahkan kepada pihak bertanggungjawab supaya ianya dapat dipulangkan semula kepada pemiliknya. Jadi kepada pemuda ni juga kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan abang ni yang kehilangan MyCard. Dan tolong jugalah berhati-hati selepas ini, jaga barangan-barangan berharga anda, lebih-lebih lagi apabila berada di tempat awam. Kalau kita tercicir ataupun sebagainya, memang masalah. MyCard, telefon, kad bank, duit, wallet lah senang cerita. Tolong hati-hati, tolong jaga elok-elok. Yang mana nak pergi kerja tu, check dulu semua dah ada ke dalam poket, telefon, MyCard, duit, sebab sekejap lagi nak isi minyak pun nak kena pakai IC juga kan. Jadi tolong berhati-hati. Selepas ini saya akan bawakan kepada anda rancangan refleksi. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
3: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: selera tak apa.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Dalam hidup aku punya kelam kampung tak patung. Apa kita buat dalam hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Refleksi.
2: Tidak semua hari cerah. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa hati mendung tanpa sebab yang jelas? Hidup kadang-kadang seperti cuaca. Ada hari yang cerah, terang, hangat. Kita bangun dengan senyuman, langkah ringan, hati lapang. Dan ada hari hujan turun tanpa amaran. Awan gelap menutup langit. Angin dingin meniup tanpa belas kasihan. Segalanya terasa berat. Segalanya terasa suram. Kita ingin menolak, menyalahkan atau memaksa hari menjadi cerah. Tetapi cuaca tidak pernah tunduk pada kehendak kita. Dan begitu juga perasaan. Hari ini, tarik nafas perlahan. Terimalah hujan yang datang. Tidak perlu melawan. Tidak perlu tergesa-gesa mencari cahayanya. Kadang-kadang, hujan itu perlu. Ia membersihkan udara, menyuburkan tanah dan menyegarkan bumi. Begitu juga dengan hati. Hujan dalam hidup membawa pembersihan, membawa kesedaran, membawa kelegaan apabila kita membiarkannya. Kita belajar bukan setiap hari mesti cerah. Bukan setiap hari kita harus tersenyum. Bukan setiap hari kita boleh mengawal apa yang berlaku. Hidup yang tenang bukanlah tentang langit selalu cerah, tetapi tentang hati yang tetap stabil. Walaupun awan gelap datang dan pergi, hari ini biarkan hujan itu mengalir. Rasakan ketenangan yang lahir ketika kita berhenti melawan dan mulai menerima apa yang sedang berlaku. Saya Dr. Azri Arifin. Tenang je, dia

Sam Smith, Too Good at Goodbye. 6.54 minit pagi. Kita nak ucapkan goodbye kepada jam yang pertama. Kejap lagi kita akan melangkah dalam jam yang berikutnya. Goodbye juga kepada Canada. Goodbye juga kepada Paraguay. Goodbye juga kepada Brazil untuk Piala Dunia FIFA 2026. Kejap lagi dalam jam yang kedua, kita akan bercerita panjang berkenaan dengan Piala Dunia ni. Dalam Kopi Bola Pagi, ada topik yang saya nak kongsikan kepada anda. Anda boleh respon bersama dengan saya di talian WhatsApp. Nak hubungi saya di konti pun boleh juga, 0322873203 ataupun 0322873204. Terima kasih Abang Salman. Katanya selamat bertugas kepada semua pendengar di Selangor FM. Semoga dipermudahkan tugasannya. Sekarang ni dia berada di rumah anak dekat Banting Morib. Balik dari surau tadi, terus dengar Radio Selangor walaupun di mana berada. Dari Wan Salman Naim, Batu 37. Orang Sabah Bernam, okey? Orang Sabah Bernam memang sporting sangat-sangat, okey? Mana pula orang Calam? Mana pula orang Puchong? Mana orang Bangi? Mana orang Kajang? Boleh hantarkan juga di talian WhatsApp Selangor FM. Selepas ini kita akan ikuti utama jam 7 pagi antara lagu-lagu yang akan menanti.

Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Setiap pelaksanaan projek strategik negara termasuk perolehan telaga gas kedua terbesar dunia di Turkmenistan tidak boleh berlaku ketirisan. Ketika menegaskan perkara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan kepimpinan masa hadapan agar terus berintegriti kerana pelaksanaan projek tersebut dijangka menjana pulangan puluhan bilion ringgit kepada negara. Pencapaian besar itu memberi manfaat kepada generasi akan datang melalui jaminan bekalan petroleum sekurang-kurangnya untuk tempoh 30 tahun.
1: Malaysia boleh untung sekarang, tak? Baru start sekarang. Garanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun anak-anak kita, cucu kita termasuk di Johor garanti gas supply 20, 30 tahun. Puluh-puluh bilion ringgit masuk. Itu sebab orang mau race, mau jawatan. Sebab puluh bilion masuk. You jaga ini negeri, jangan bagi orang curi.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberitahu Malaysia akan memanfaatkan hubungan diplomatik dengan China bagi memperluas akses pasaran durian tempatan di samping meningkatkan permintaan dan menstabilkan harga raja buah itu. Tambah beliau, perkara itu akan dibawa dalam rundingan bersama rakan sejawatannya dari China, Li Qiang, yang dijadual berlangsung bulan depan. Langkah berkenaan susulan kejatuhan harga durian tempatan akibat lambakan hasil ketika ini yang menjejaskan pendapatan pekebun.
2: Ini saya pergi Gambir, pergi minum kopi tiam, dia tanya semua, apa pasal tak bolehkah PM tolong bagi naik sikit harga, import banyak sikit di China. Saya akan cuba bawa, ada durian baik ni, bawa pergi ya, saya bawa pergi China. Sebab China dia punya standard too high, dia punya standard banyak susah, tinggi sangat, tapi okey saya runding. Sebab apa saya sebut begitu? Senang saya boleh cakap. Sebab apa? Sebab dianggap kita kawan. Sebab itu di Malaysia ini, kita kena kawan dengan semua.
0: Perdana Menteri berkata demikian pada sesi ramah mesra bersama PMX di Dewan Undangan Negeri Dun Gambir di Muar. Perkara berkenaan diberi perhatian susulan keluhan pengusaha kebun durian ketika lawatan beliau ke negeri itu. Dalam hal lain, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan muda agar menolak politik sempit yang memecah belahkan rakyat yang berasaskan sentimen kaum. Sebaliknya, memilih kepimpinan berwibawa yang mampu menyelesaikan isu-isu utama rakyat. Sehubungan itu, pilihan raya negeri Johor menjadi terbaik memilih pemimpin yang mampu membela masa depan mereka.
3: Masa depan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyeru semua pihak supaya berkempen secara sihat dan beretika. Sempena PRN Johor, jelas beliau masih terdapat segelintir pengguna media sosial yang mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Beliau memberitahu menerima aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding dalam PRN Johor.
4: Kita kalau boleh, kita nak berkempen dengan bersih, dengan sihat dan tidak caci maki.
0: Datuk Fahmi Fadil. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habibi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif mencontohi model yang diguna pakai di negara-negara maju. Jelas beliau ketika ini sesi lebat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada kabinet untuk kelulusan.
3: Apabila sesi lebat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission. Commission adalah suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak dua gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. 3 pemain bintang Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama. Masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Mereka kini turut mengintai rekod legenda Perancis Jules Fontaine yang masih memegang rekod 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak 1958. Dalam badi itu, FIFA menggantung kad merah yang dilayangkan kepada penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun dalam aksi pusingan 32 terakhir menentang Bosnia Herzegovina sekaligus membolehkannya beraksi menentang Belgium di pusingan 16 terbaik. Keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa disiplin FIFA. Persatuan Bola Sepak Diraja Belgium menyatakan rasa terkejut dan sedang meneliti tindakan lanjut. Balogun sebelum ini dilayangkan kad merah selepas semakan VAR mengesahkan insiden terpijak kaki pemain lawan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomba digerakkan bagi mengawal kebakaran di Trevillage. Manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa, tolak politik perkauman. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Teruskan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi kepada pengguna Lebuh Raya. Ini adalah info trafik yang pertama di Selangor FM, di mana trafik didapati perlahan dan selepas keluar Plaza Tol menuju ke arah pusat bandar. Juga maklumat awal berlakunya kemalangan di kilometer 452.7 arah utara dari Hospital Sungai Buloh ke Rawang Selatan. Namun trafik di lokasi masih lagi dalam kawalan. Jika anda terdapat info trafik di lokasi anda boleh hantarkan infonya di talian WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Pesanan untuk anda, jangan perlahankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus kepada pemanduan dan senantiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali dalam segmen Tertarik Kopi O edisi hari Isnin ini, 6 Julai 2026, bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijrah. Anda bersama dengan saya, Apis Rizwan.
3: Tertarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kalau tadi kita dah sembang dalam jam yang pertama, kita dah kongsikan info semasanya, minit piala dunianya, untuk update terkini perlawanan yang telah pun berlangsung di sebelah pagi tadi, awal pagi tadi, iaitu pada pukul 4 pagi. Dan selepas ini juga jam 8 pagi nanti ada satu lagi perlawanan di antara Mexico dan juga England. Kita akan cerita panjang dalam kopi bola pagi. Tapi sebelum itu nak bagi tahu dululah antara lagu-lagu yang bakal menanti.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola dalam Kopi Bola Pagi, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Okey, kita kembali dalam Kopi Bola Pagi. Saya nak kongsikan satu topik kepada anda. Anda boleh respon, hubungi saya sekarang ini di talian WhatsApp 019-330-4425. Nak WhatsApp pun boleh juga. Taliannya 019-330-4425. Okey, taliannya 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Itu untuk nak calling-calling. Okey, topik kita hari ini... Sebelum itu, saya nak ucapkan selamat pagilah kepada semua pendengar. Sebabnya kita nak mulakan pagi ini dengan satu topik yang cukup menarik, iaitu comeback. Comeback ni yang bermaksud kebangkitan semula. Contohnya macam Aceh tadi kan, dah lama berehat dalam sukan motocross, nak kembali semula bergiat aktif dalam sukan tersebut. Kebangkitan semula selepas berada dalam keadaan yang sukar, selepas berada dalam keadaan yang kecewa, nak bangkit, nak membuktikan kembali kan. Contohnya pasukan yang ketinggalan 0-2 ataupun 2-0, tetapi akhirnya bangkit menang 3-2. Comeback is real, bro. Dalam kehidupan pula, comeback boleh bermaksud seseorang yang pernah gagal, yang pernah jatuh, hilang keyakinan atau melalui fasa yang sukar, tetapi akhirnya bangkit semula dan berjaya. Tak payah jauh lah, kita ambil pasukan Norway lah kan, yang menantikan untuk kelayakan ke Piala Dunia yang sekarang ini mengambil masa 28 tahun. Kali terakhir mereka menyertai Piala Dunia adalah pada tahun 1998, dan kalau kita tengok rekod Norway dan juga Brazil ni, pada kemunculan Norway pada tahun 1998 itu pun Brazil tak dapat mengalahkan pasukan Norway dengan berkeputusan 2-1, dan hari ini 2-1 juga. Rekod masih lagi dipegang oleh pasukan Norway ke atas pasukan Brazil, yang menghantar pulang Brazil pulang ke kampung, dan manakala Norway pula layak ke pusingan suku akhir. Okey, kita nak cerita pasal comeback. Sebab apa? Tak semua orang cubaan kali pertama tu akan terus jadi. Rezeki kita tak semuanya sama kan. Contohnya kalau kita boleh ambil dalam kita ambil vibe Piala Dunia ni, contohnya Argentina yang pernah dinobatkan sebagai juara untuk tahun sebelum ini kan, kejohanan Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Okey, walaupun pada kemunculan pertama, perlawanan pertama, tak berjaya mengatasi pasukan Arab Saudi, kena 2-0, tapi mereka comeback, mereka kembali bangkit daripada kekalahan tu dan muncul sebagai juara Piala Dunia. Kan? Okey. Jadi hari ini kita nak tanyalah kepada anda, comeback yang paling besar dalam hidup anda, comeback yang paling anda ingat sehingga sekarang. Mungkin anda pernah gagal dalam peperiksaan SPM, anda ambil paper julai. Ni kan paper julai ni, anda boleh kongsikan, dan bila dah ambil paper julai tu straight Ace pula, boleh kongsikan bersama dengan kami di Selangor FM ini. Kami nak dengarkan luahan anda, kami nak dengarkan cerita anda, macam mana anda bangkit daripada kekalahan, macam mana anda bangkit daripada kekecewaan. Hubungi saya sekarang ini 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Kita nak hangatkan lagi pagi yang sejuk ni. Kalau kita tengok, banyak tempat-tempat yang diteruni hujan kan, jadi mungkin sejuk tadi takut melo sangat. Kita nak main lagu rancak untuk anda. Terus dengarkan.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
2: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!
3: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
4: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
5: Baik, kita dah mulakan Kopi Bola Pagi. Tadi saya dah kongsikan topik untuk hari ini adalah saya nak tanyalah kepada pendengar kita semula, apakah comeback yang paling anda ingat dalam hidup anda? Mungkin comeback dalam pelajaran, kerjaya, perniagaan, yang paling banyak kan. Apa lagi perniagaan ni, comeback sebelum ini dah mula, dah pernah meniaga jual makanan kan, tiba-tiba tak jadi, lepas tu comeback pula jual pula minuman kan, menjadi pula, ataupun sebelum ini dah satu pernah mencapai satu kedudukan yang paling tinggi, tapi tiba-tiba senyap, kenapa? Rupanya nak rebranding. Itu pun salah satu dalam faktor comeback juga, ataupun kebangkitan semula, kemunculan semula. Mungkin daripada segi kesihatan, pernah jatuh sakit teruk, pernah cedera dalam sukan, ACL ataupun sebagainya, tapi dengan disiplin yang tinggi, dengan semangat yang sangat-sangat tinggi, boleh muncul pula dalam kejohanan-kejohanan yang seterusnya. Mungkin hubungan juga, sebelum ini tak berkawan, tapi dengan semangat persahabatan yang tidak pudar, pergi beranikan diri untuk selesaikan masalah, lepas tu dah berkawan baik sampai sekarang ini. Mungkin ada yang kena tak kena mengena dengan kisah bola sepak pun, boleh juga anda boleh hubungi saya ataupun WhatsApp saja di talian WhatsApp-nya 019-330-4425. Terima kasih kepada Ahmad yang berada di Shah Alam. Katanya comeback yang paling hebat bukan bila kita menang bis, tetapi bila kita hampir berputus asa tetapi masih pilih untuk terus cuba. Orang nampak kejayaan kita pada hari ini, tapi mereka takkan pernah nampak berapa kali kita pernah jatuh sebelum ni. Sebab tu, saya percaya setiap kegagalan sebenarnya sedang bina kita untuk jadi lebih kuat. Baik, terima kasihlah Ahmad. Awak punya kata-kata ni membakar semangat jugalah pagi-pagi ni kan. Memang betul, kadang-kadang kita tengok orang nak tahu result je, tapi orang tak tahu proses dia macam mana kan. Jadi berapa kali kita bangkit, berapa kali kita berusaha, berapa kali kita gagal, kita dengan orang yang terdekat saja tahu. Terima kasih Ahmad. Nurul pula, dalam bola sepak, okey, ini ada kena mengena dengan Piala Dunia ni. Bila pasukan ketinggalan 2 gol pun belum tentu kalah. Selagi whistle penamat belum ditiup, apa saja boleh berlaku. Hidup pun macam tu. Jangan pernah mengalah hanya kerana kita sedang ketinggalan. Betul Nurul. Kita dah tengok dah perlawanan di antara Turki dan juga USA. Betul-betul saat-saat yang terakhir, whistle wasit ataupun whistle pengadil dah dekat mulut dah, tapi mereka berjaya menjaringkan gol. Begitu juga dengan perlawanan di antara Belgium dan juga Senegal. Mereka dah kekalkan keputusan 2-0 tu sehinggalah ke minit ke-86. Tapi tapi Belgium tak putus asa, terus cuba dan cuba dan berjaya menjaringkan gol yang pertama pada minit ke-86, gol yang kedua pada minit 89. Kemudiannya mereka dihadiahkan sepakan penalti dalam masa kecederaan dan berjaya 3-2 mengatasi Senegal. Ha, nampak tak, Senegal dari awal daripada first half tu dah ada satu gol, second half ada dua gol, jadi Belgium pula. Ha, saat-saat akhir betul-betul lah. Itulah orang cakap, jangan pernah kita berputus asa. InsyaAllah orang yang tak putus-putus berusaha ni, rezeki dia mesti ada. Okay? Jadi macam mana pula dengan komen anda? Itu komen daripada Ahmad, komen daripada Nurul. Macam mana pula rakan kita yang berada di Kajang, Abah Wan? Aha, mungkin nak komen kan? Mungkin pendapat anda berbeza. Boleh hantarkan sekarang ini di talian WhatsApp 019-330-4425. Nak hubungi saya di talian 0322873203 atau 0322873204. Terus dengarkan Selangor FM.

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Ini merupakan info trafik yang kedua kami kongsikan kepada anda, di mana aliran dilaporkan bergerak perlahan dan kelewatan dijangka berlaku di lokasi-lokasi seperti mana yang berikut. Kita mulakan di Lebuh Raya Utara Selatan E1 dari arah selatan Sungai Rawang ke Rawang Selatan dan Hospital Sungai Buloh ke Sungai Buloh. Seterusnya juga perlahan di Lebuh Raya NKVE E1 dari arah utara Setia Alam ke Shah Alam, arah selatan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Juga sesak di Las E2 dari nilai utara ke Bangi dan selepas Plaza tu Sungai Besi ke pusat bandar. Kita beralih ke Lebuh Raya Kesas E5 arah timur Plaza Tol Kota Kemuning ke Highcom dan Sifil ke Kewajipan. Begitu juga di Lebuh Raya Elite dari arah utara sesak dari persimpangan KLIA ke Bandar Gamudakov, R&R Dengkil ke Putrahaid dan USJ ke Sifil. Manakala lingkaran Putrajaya dari persimpangan Setia Eco Glitz ke Putrajaya. Hati-hati meman jika anda ingin kongsikan info trafik di lokasi anda sekarang ini, hantarkan saja di talian WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
3: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
4: Guess I'm

0: Girls.
1: Ya, itu dia nyanyian dari Lisa, Anita, Rema dan juga ini merupakan lagu tema untuk Piala Dunia FIFA 2026. Tiga negara yang menjadi tuan rumah iaitu Mexico, Canada dan juga Amerika Syarikat. Okey, jadi kalau anda ingin kongsikan mungkin ada ramalan jaringan gol yang anda nak kongsikan di antara perlawanan Mexico dan juga England untuk perlawanan ke-92 dalam pusingan 16 yang terbaik yang bakal bermula kurang daripada 10 minit daripada sekarang ini. Kalau kita tengok dalam jadual, kick-offnya akan bermula jam 8 pagi. Kita nak tengok Harry Kane, kita nak tengok juga Raul Jimenez antara pemain yang kita perlu berikan tumpuan dalam perlawanan di antara Mexico dan juga England yang akan berlangsung di Mexico City Stadium. Tuan rumahnya Mexico. Kalau kita tengok atas kertasnya memang berat kepada pasukan Mexico. Tapi kita tak tahu is coming home macam mana pula mereka akan gerakkan mereka untuk menghasilkan gol awal ataupun gol di saat-saat akhir. Okey, dan sementara itu juga di segmen Tertarik Kopi O ini kita masih lagi berbincang berkenaan dengan comeback yang paling anda ingat. Kalau tak ada cerita pasal bola pun tak apa, nak cerita pasal kerjaya anda, nak cerita pasal pelajaran anda, anda bangkit daripada kegagalan ataupun sebagainya, boleh juga hantarkan, boleh hantar, boleh kongsikan juga di WhatsApp Selangor FM. Contohnya macam Syahir, comeback saya ialah apabila saya pernah diberhentikan kerja satu ketika dulu, waktu tu, waktu kita diserangi oleh wabak COVID-19. Masa tu memang kecewa, tetapi saya gunakan masa tu untuk belajar kemahiran baru. Alhamdulillah, akhirnya saya dapat pekerjaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Rupanya pintu yang tertutup membuka jalan kepada peluang yang lebih besar. Sebelum ni kita tak pernah explore pun, kita tak tahu pun kita ni ada kemahiran dalam pertungkangan kayu kan. Sebelum ni kita kerja sebagai office boy je, tapi bila keadaan memaksa kita untuk mencari kerjaya yang baru, barulah kita jumpa apa minat kita yang sebenar. Itu katanya Syahir. Siti pula, saya pernah gagal dalam peperiksaan yang sangat penting. Rasa macam dunia dah berakhir dah, Pis, waktu tu. Dengan tengok wajah, raut wajah ibu bapa yang agak kecewa dengan keputusan saya. Tapi saya cuba lagi, belajar lebih bersungguh-sungguh dan akhirnya berjaya. Dari situ saya belajar, gagal bukan penamat, cuma satu persinggahan. Itu dia ayat yang terbaru kita belajar daripada Siti. Terima kasih Siti, terima kasih juga Syahir. Anda bagaimana pula, anda boleh hantarkan selepas ini saya raikan dalam jam yang berikutnya. Juga lagu-lagu ini akan menanti anda dalam segmen Tertarik Kopi O jam yang ketiga.

pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap lawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.